0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
2: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
3: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
3: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
3: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
5: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
3: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
8: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
7: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
8: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
7: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
8: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
7: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
8: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
6: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan itu dilakukan.
8: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
9: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
8: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
10: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
11: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
12: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bribtu Eklesia.
15: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Nah, titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-715-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini pendengar. Nanti akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Pontianak Menyapa, yang mana di pagi hari nanti di jam 8 bersama dengan rekan Viko Al-Hadi yang nantinya akan membahas terkait dengan menghadapi kondisi udara tak sehat. Nanti akan dibahas bersama dengan Guru Besar Poltekkes Kemenkes Pontianak. Dan seperti diketahui bahwa memang untuk beberapa waktu ini di wilayah Kalimantan Barat gitu pendengar ya, bahwa udara memang dalam kondisi yang sangat tidak baik tentunya atau berbahaya gitu pendengar ya. Dan Satuan Tugas Operasi Kepolisian Kontingensi Aman Nusa 2 Karhut Laka Puas 2026 yang terus memperketat juga pengamanan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. Dan sepanjang hari di Sabtu 29 Agustus 2026 juga personil gabungan itu mengerahkan kekuatan secara masif untuk menanggulangi titik api di sejumlah daerah rawan. Dan di sisi lain juga terkait dengan pengamanan karhut lain sendiri pendengar, bahwa upaya penanganan untuk kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan jajaran Polres Ketapang juga bersama dengan unsur terkait dan Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris yang juga memimpin langsung pemadaman kebakaran lahan di RT 06 Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang pada Sabtu 29 Agustus 2026. Dan di mana Polres Ketapang ini juga turut menerjunkan langsung satu unit mobil water cannon untuk membantu proses pemadaman. Dan nanti akan kami bahas tentunya pendengar di pagi hari ini terkait dengan menghadapi kondisi udara yang tidak sehat seperti apa. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa. Saya Fiko Al-Hadi kembali bersama Anda di pagi hari ini. Dan kami masih menghadirkan informasi ataupun perbincangan mengenai kondisi kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dan kali ini kami lebih spesifik untuk menghadirkan bagaimana kondisi udara yang tak sehat. Tentunya warga diharapkan untuk bersiap dalam menghadapi kondisi udara yang tak sehat, kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan. Kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, kami persilakan untuk menghubungi di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, untuk membahas tema ini, menghadapi kondisi udara tak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, kami sudah bersama dengan Guru Besar Poltekkes Kemenkes Pontianak, Profesor Dr. Malik Saifuddin. Prof. Malik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Riko? Sehat selalu?
0: Alhamdulillah, sehat Bapak. Prof, sehat juga ya Prof ya?
1: Pendengar pemirsa ya, Pro 1 Pontianak.
0: Ya, baik. Prof, sehat juga ya Prof ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, ya. Alhamdulillah. Baik, Prof, ini kondisi udara ini melihat fenomena dan realita yang terjadi karena kabut asap ini bagaimana sebenarnya, Prof?
1: Iya, ini kan fenomena katakanlah alam yang sebetulnya dari manusia juga. Ini kita merasakan hal ini hampir setiap tahun ya.
0: Iya.
1: Tapi orang Bandung ini yang kayak terparah ini karena luasan kebakaran hutan itu. Bahwa ini titik apinya paling banyak, paling luas gitu, sehingga menyebabkan persoalan yaitu timbulnya kabut asap untuk kita semua. Karena itu kita harus betul-betul mencermati. Dan alhamdulillah kita sebenarnya sudah pandai ya untuk mencermati ini, sudah biasa lah gitu. Ini bagaimana kita implementasi di lapangan gitu. Saya kira itu menjadi sebuah perhatian untuk kita semua supaya kita tenang, sehat walafiat. Karena nggak kesakitan ispa juga sudah terus meningkat, lonjakan dua kali lipat ini dari kemarin-kemarin sudah masuk ke tahapan yang kalau dalam bahasa teorinya epidemiologi itu sudah epidemis gitu. Sudah KLP sebenarnya gitu, secara teorinya begitu gitu, karena ada peningkatan kasus. Mudah-mudahan Kota Pontianak nih bisa terus terjaga masyarakatnya ya dengan patuh. Himbauan dari Pak Wali Kota, ya, himbauan dari pimpinan-pimpinan kantor, ya, untuk ya kalau tidak ada suatu hal yang penting keluar rumah, saya kira lebih baik aktivitas dilakukan di rumah masing-masing begitu.
0: Iya. Gitu. Baik, Prof. Seberapa parah sih sebenarnya, Prof, kondisi udara wilayah kita ini, Prof?
1: Iya, ini kan memang dari hari-hari terus meningkat ini. Ya. Kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan terjadi ya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Iya.
1: Turunnya hujan. Karena di seluruh Kalimantan Barat itu luar biasa. Saya lihat tuh barusan dapat informasi dari teman di Mekjatan kota ya. Tapi belum mengabarkan seluruh Kalimantan Barat itu biasa, hingga sampai sekarang itu kondisi ya Kota Pontianak ini, waduh, sangat itu saja sangat berbahaya karena sudah di atas 300 ya indeks kualitas udara ini gitu. Ini pada tingkat katakanlah sangat berbahaya gitu untuk masyarakat yang sekitar kita gitu. Sehingga segera ibadah ini supaya bisa meningkat terus nih. Kalau yang terjadi pada saat ini, insya Allah ini sudah luar biasa untuk Kota Pontianak, sudah mencapai yang terakhir itu angka yang tinggi ya. Jadi 502 ya. Cukup tinggi ini segera untuk menjadikan perhatian kita bersama. Dari kemarin yang lebih dari tutung ya, awalnya itu 50-100, ini sudah mencapai tingkat yang tinggi saya kira gitu.
0: Baik, Prof, mengapa bisa parah sih, Prof? Karena kita lihat kan asap nih, fenomena yang terjadi atau realita yang terjadi di tengah-tengah kita ini kan asap. Mengapa bisa berbahaya, dikategorikan berbahaya?
1: Iya begini, karena memang ini kan efek dari karbon ya, yang sebetulnya itu dari pembakaran itu gitu. Sebenarnya ini partikel tapi sangat kecil sekali, tidak kalau kita melihat itu seperti kabut namanya, tapi tambah kabut asap gitu loh kan, seperti itu. Nilai memang sangat berdampak luar biasa ya, terutama terhadap kejadian sekarang itu. Kita lihat spasi pemulai meningkat ya. Awalnya itu memang masuk melalui pernapasan kita ya gitu. Pernapasan kita awalnya di pernapasan atas gitu, lama-lama kemudian menumpuk. Kalau ini sudah menjadi terus-menerus, maka akan menjadi efeknya terhadap kondisi gangguannya itu, infeksi saluran pernapasan gitu, atas ya, bahkan menjadi akut gitu, berbahaya. Terutama siapa ini yang paling kena itu, anak-anak kecil ya, balita, kemudian juga ya kira orang-orang tua ya, usia lanjut gitu, kemudian juga orang-orang yang kena penyakit memang kalau pernapasan ya, paru-paru, kemudian asma dan seterusnya, itu harus betul-betul pada pemerintahan seperti ya. Dan teman saya ini yang mengungsi gitu wilayah Jawa di Bogor ya, karena kondisi ini lebih baik, karena pada saat seperti ini ini kumat, semuanya kumat atau kampal ya, kumat gitu, sehingga mereka harus menjawabkan diri kembali itu Pak Riko. Jadi parah ini sebenarnya, karena kondisi ini harus pencegahan dari kita memang gitu lakukan.
0: Oke, Prof, ini kan ada asap, ada juga terkadang nih partikel-partikel apa ya, hasil pembakaran itu, Prof. Ini mana yang lebih berbahaya ini, asap saja kah atau ada partikel-partikel hasil kebakaran tadi? Ini ya, kadang-kadang ada debu-debu itu tuh, Prof. Nah, melengket di mana-mana, di rumah, kadang di baju juga. Nah, mana yang lebih berbahaya sebenarnya ini, Prof?
1: Ya, sebetulnya sih dua-duanya berbahaya ya sebetulnya. Tapi alhamdulillah kan tubuh kita sudah merespon ya, memiliki secara alamiah gitu. Misalnya di bulu-bulu kita, di hidung dan seterusnya ya. Dan kita bisa mengamankan juga partikel-partikel yang kira-kira bisa tidak masuk. Tapi dia akan membuat mata menjadi merah ya, kalau kita kena mata dan seterusnya gitu. Tapi memang debu yang ya masuk ke dalam tubuh kita itu adalah debu yang sangat kecil, tapi kemudian debu-debu yang ada sekitar itu akan berdampak itu, karena dia akan menempel di rumah kita, di kita pada saat tertentu dia akan terjatuh, terlepas dan akan kembali kita. Sehingga pastikan kondisi rumah Bapak Ibu sekalian untuk gitu ya, jadi sementara mungkin sekiranya menutup jendela ya, kemudian menggunakan ventilasi buatan ya, dalam ini bisa AC yang punya, kemudian kipas angin ya, untuk penyegaran udara di sekitar itu gitu. Sehingga tidak menyebabkan juga lama-lama kan ini partikel ini akan berpotensi juga menjadi hancur gitu, menjadi kecil. Tetapi kalau asapnya itu memang tidak hanya kabut, tapi asapnya ini yang sebetulnya partikel sangat kecil gitu ya, lebih dari 1 mikron misalnya, itu yang berdampak sekali terhadap pernapasan kita ketika kita berada di aktivitas di luar begitu ya, sehingga harus menggunakan masker dan seterusnya ya kan. Ada teori yang menyebutkan begini, bahwa sebenarnya penanganan ini lebih di efektivitas dalam penanganan itu pada sumbernya ya. Sebenarnya menurut WHO ini rekomendasinya, nah sumbernya itu sebenarnya kan ada di pembakar ini lagi kerja keras untuk menanggulangi itu. Tapi ketika sudah tidak bisa, itu ada di simbol kedua, yaitu ambien ini. Ambien yang berada di kita itu, di udara ya, melayang-layang di udara gitu. Sehingga memang menjadi PR untuk kita ya, sebagai masyarakat gitu, untuk bagaimana gimana sumber, karena ini sumbernya adalah penyakit ini akan lewat saluran pernapasan, saja penggunaan masker itu dioptimalkan gitu. Kalau menggunakan masker dioptimalkan, pasti ini akan bisa sedikit menghindari. Tapi memang ini menjadi persoalan baik besar maupun dalam bentuk yang asap ya, partikel yang kecil juga semuanya akan menyebabkan berbahaya gitu bagi tubuh kita.
0: Benarkah Prof, masyarakat kita terkesan biasa-biasa saja dengan kondisi kabut asap ini, tanpa menggunakan masker, sebagian tanpa menggunakan masker, tapi sebagian juga lebih peduli untuk menggunakan masker misalnya?
1: Iya, Ya, ini memang karena orang bilang bisa ya ala bisa karena ala biasa ya seperti itu. Jadi dianggap sebuah kebiasaan yang terjadi, tapi sebetulnya semakin ke sini itu dengan semakin apa keragaman ya dalam kebakaran hutan itu memang kan berdampak gitu, lebih serius gitu. Oleh karena itu tidak seperti zaman dulu barangkali yang dalam waktunya pendek ya, kemudian juga ketika yang terbakar yang biasa-biasa aja. Nah sekarang sudah menjadi polutan yang saya kira menjadi perhatian kita, tambahan juga dalam penelitian-penelitian bisa menyebabkan sebuah kanker ya, terutama kanker paru ya dari pembakaran itu dalam jangka saya kira lama begitu. Nah kawan saya juga melakukan penelitian seperti ini juga kemarin, terlihat bahwa ada ya berisiko terhadap dampak ya, di terutama dalam kejadian penyakit yang lebih kronis gitu ya, jadi ispa dan kemudian penyakit kanker ini yang dikhawatirkan. Nah oleh karena itu saya kira memang jangan jadikan ini sesuatu yang biasa, ini memang orang bilang itu luar biasa ya, karena peningkatan yang saya kira meningkat ya tajam gitu. Paling tidak kalau di kita, pada keluarga kita, terutama anak kita, saya sebutkan tadi ya, orang-orang yang sedang kondisi rentan ya, misalnya bayi, balita, orang yang melahirkan, orang yang baru juga sakit, apalagi sakitnya terkait dengan sakit pernapasan ya, kemudian para orang tua, terutama penyakit-penyakit paru dan penyakit jantung ya, biasanya ini yang paling paling berbahaya, paling parah, sebagaimana pernah terjadi ya di sebuah kota kalau di Inggris, di London ya, terjadi apa ini pabrik yang mengeluarkan sida, kemudian SO2 juga, kemudian terjadi banyak orang yang sakit ya, pada umumnya itu ada bayi dan pada orang tua gitu yang menderita penyakit pernapasan itu gitu. Oleh karena itu saya kira jangan dianggap enteng ya. Kita harus berusaha untuk apa mencegahnya ya, berupaya untuk bersama-sama ya menanggulanginya itu dengan ya kemampuan optimal kita ya dalam hal ini.
0: Oke, Prof, bagaimana jika kabut asap ini berlangsung dengan waktu yang cukup lama? Apa kondisi tubuh kita, tubuh manusia ini tetap bisa adaptasi ataupun menghadapi kondisi kabut asap ini, Prof?
1: Iya, sebetulnya secara alamnya tubuh kita itu bisa merespon dengan baik ya. Artinya tetapi memang ketika kadar itu berlebihan di dalam tubuh kita, maka secara medis ya, dalam hal ini memang tentu saja pakar ya yang bisa. Tapi secara umum kita melihat ada batas ya, toleransi yang tidak bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Nah pada saat-saat yang kecil sih mungkin dengan bersin ya, kemudian dengan apa namanya metabolisme yang efektif ya setiap hari gitu. Untuk kan ya orang-orang yang maksudnya tidak terlalu kerja keras ya, tidur juga tepat pada waktunya, maka ini sebenarnya bisa secara umum bisa ditoleransi dengan metabolisme tubuh yang sel-sel yang rusak bisa dibetulkan dan seterusnya oleh secara alamiah ya, sehingga mengonsumsi jenis-jenis vitamin yang meningkatkan kebalan kita juga bisa. Tetapi memang dalam efek yang lama, kemudian ini dibiarkan saja, seperti saya katakan tadi, akan berdampak pada apa namanya terjadinya sel ya ekstrim ya. Karena biasanya gitu, ketika tubuh sudah tidak bisa mentoleransi lagi, kemudian dia tertinggal di dalam tubuh kita, terutama dalam saluran pernapasannya, mungkin paru-paru, maka akan berdampak ya serius kedepannya itu terhadap terutama tadi ya terjadi cancer ya dan seterusnya. Walaupun secara umum kita belum mengetahui ya, sedang dalam penelitian cohort yang dilakukan oleh sahabat saya nih, jadi sudah 10 tahun ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa yang kita khawatirkan seperti itu ya.
0: Baik Prof, kita kan dari dulu mengkampanyekan agar masyarakat ini hidup bersih dan sehat Prof, tapi dengan kondisi cuaca ini, faktor lingkungan yang tidak sehat ini Prof, seperti apa lingkungan yang tidak sehat dan efeknya terhadap kesehatan tubuh kita ini Prof?
1: Ya, sekali lagi bahwa kita manusia tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan ya gitu, karena kita berada di lingkungan, sehingga kita pada lingkungan sehat, pada umumnya manusia itu sehat. Tapi sebaliknya pada lingkungan yang tidak sehat, maka manusia itu menjadi sehat. Nah, oleh karena kita untuk menghindari paparan ini, ya, kondisi yang seperti ini mestinya terkait dengan kondisi-kondisi lingkungan, ya, terutama dalam bagaimana sirkulasi udara yang baik, ya, di rumah itu harus dilakukan. Tapi kan kita tahu, ya, kondisi seperti ini, sehingga untuk sementara ini kita menggunakan, ya, upayakanlah menggunakan apa namanya buatan, ya, ventilasi buatan tadi yang saya sebutkan, menggunakan AC kalau dia mampu, ya, kalau enggak mungkin menggunakan apa kipas gitu, sekedar gitu. Dan ini ada sirkulasi udara yang baik dan udara bisa keluar. Nah, kemudian kondisi-kondisi yang ini untuk terkait dengan ini, ya, terkait dengan kabut asap.
0: Yeah.
1: Dengan yang lain juga perilaku bagaimana sampah, ya, terutama di sekitar kita, janganlah dibakar, gitu, maksudnya gitu, ya. Nah, kalau bisa apa sih, karena pemerintah juga sudah menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara, gitu kan. Kenapa harus membakar, kan silakan resiko terhadap kesehatan juga kebakaran, gitu kan. Nah, oleh karena itu, kita buang saja, cuman jamnya ingat, ya, setelah jam 6 kan nggak boleh, ya, kayak gitu lah. Jadi sebelum jam 6 pagi itu, ya, saya biasa membuang itu. Jadi, dan kemudian, ya, juga karena pembusukan terjadi di rumah, pastikan sampah tidak boleh lebih dari 2 hari. Karena sudah, kalau sudah 2 hari itu, proses dekomposisi dan menghasilkan gas tertentu yang menyebabkan bau busuk dan seterusnya, gitu. Oleh karena itu, saya kira itu harus dilakukan secara rutin oleh kita semua. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana pembuangan limbah itu juga kita perhatikannya. Baik limbah rumah tangga, kemudian kita lihat, ya, itu dipastikan di rumah itu saluran-saluran itu berjalan dengan lancar. Sehingga itu juga saya kira tidak menambah beban kita, ya, dari proses dekomposisi atau pembusukan gitu, ya, oleh bakteri yang ada di saluran air itu ketika tergenang, maka akan menghasilkan H2S tuh. Itu juga saya kira memperkeruk, ya, memperkeruk bagaimana kita tinggal pada kondisi yang berbau, kondisi yang tidak sehat begitu. Itu bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan, ya, apa, cepat bersih lah, apa, membersihkan saluran itu gitu lah. Kemudian yang kedua, kita pastikan bahwa jamban yang kita pakai atau WC yang kita pakai dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Misalnya, loh, ketika kita siram gitu, kan, kemudian sepertinya kok ada bau yang tidak enak, ya, kembali itu artinya itu tidak ada gas, ya, gas metan yang saya kira juga berbahaya bagi orang-orang yang sama ini, orang-orang yang rentan, balita, orang-orang yang sedang penyakit jantung, hingga kadang-kadang orang-orang ini seperti jatuh gitu, ya, kan, karena itu sensitif terhadap gas metan itu gitu, dan kemudian seperti terjatuh, kemudian pingsan, seperti itu berbahaya. Jadi jatuhnya bukan karena kepleset dan seterusnya, tapi karena gas itu yang menjadi perhatian kita bersama itu, ya, kan, terutama orang-orang yang sedang menderita. Jadi perlu pastikan gitu kondisi, kalau mungkin ada pengurasan, ya, secara rutin, karena pembuatan sudah terlalu salah barangkali, ya. Harusnya kan ada septic tank gitu, septic tank dan ada lubang apa penghawaan itu gitu loh, kemudian habis septic tank kemudian ada saluran di, biasanya disebut dengan sumur resapan, ya, tapi biasanya terjadi enggak gitu, karena perumahan itu biasanya langsung, ya, karena ini ekonomis barangkali, tapi enggak siap benar gitu, ya, kan, karena tidak ada jadi tempatnya di situ, makan di situ, sehingga terjadi ketika kita menyiram itu dia akan kembali gasnya, dan ini kalau ventilasi di kamar mandi kurang bagus akan menyebabkan persoalan-persoalan yang berada. Dipastikan kondisi di rumah kita, di rumah kita dalam keadaan sehat, memang untuk mengurangi sebuah bahan paparan. Jadi selain kalau fenomena ini kan sulit, ya, kita harus mengawasi, menguranginya adalah gitu dengan cara, ya, tadi memadamkan, ya, apa oleh kita juga ikut serta, ya, ke apa yang kita doa dan sudah, dan masyarakat kita sudah berdoa, tapi kita percayakan, ya, kepada masyarakat, ya, kepada pemerintah, ya, untuk melakukan ini, dan kita berharap mudah mudahan ada keajaibannya. Baik. Pada hari-hari ini kita akan tunjukkan. Demikian, Mas.
0: Oke, terakhir Prof, ini kan yang sangat menjadi atensi ialah kabut asap dengan kondisi ataupun bisa dikatakan ancaman ISPA ini, Prof. Bisakah ISPA ini dicegah? Dan kalaulah kasusnya semakin membludak, ini harus apa yang mesti kita lakukan ini, Prof?
1: Iya, saya kira memang ada kesiapan ya, karena memang kalau dinas kesehatan bersama dengan jajarannya itu puskesmas itu pada kondisi bulan-bulan ini sudah menyiapkan, karena memang terlihat di dalam data itu ada peningkatan gitu, sehingga sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk memberikan pertolongan. Jadi masyarakat jangan segan-segan untuk segera ya datang ke puskesmas gitu untuk mencegah ini, dan saya kira akan mendapat penanganan yang cepat, karena di situ ada kayak rumah oksigen ya, memberikan intervensi yang tepat. Tetapi memang yang sebetulnya itu ya untuk mencegah lebih baik ya, misalnya ya gunakan masker ya, jenis yang standar saja ya. Jadi ya saya kira mungkin menggunakan masker medis juga boleh ya. Kemudian kegiatan untuk yang tidak penting ya dikurangi lah yang di luar ya. Kemudian tutup sementara pintu jendela, walaupun ini sebenarnya nggak boleh ya. Tetapi kalau disebut ini sebenarnya nggak masuk dari partikel-partikel yang besar itu ya gitu. Kemudian suruh perbanyak minum air putih ini ya, saya kira diperlukan ya, supaya metabolisme kita tetap baik ya, gitu, tidak tetap lelah, dan pada proses terjadinya racun dalam tubuh kita cepat gitu dikeluarkan melalui air kencing itu terus-menerus gitu. Kemudian tadi saya sebutkan ya, jangan membakar sampah gitu, polusi yang ada di sekitar kita hindari. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi ya, perbanyak makan sayur dan buah-buahan untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya. Kemudian tambah vitamin ya, vitamin biasa vitamin C ya untuk anti radang ya. Periksa puskesmas, saya kira ini fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dengan baik, jadi jangan ragu-ragu ya untuk segera memeriksakan kalau kondisi ini terjadi. Ini tidak menular ya ini, karena tapi ini berbahaya ketika kemudian terjadi persoalan-persoalan yang sangat ini. Saya kira optimis ya, mudah-mudahan ini bisa dibuka dan mudah-mudahan tidak lama lagi turun hujan, karena hujan itu luar biasa ya. Jadi kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tidak terjadi. Demikian Pak Diko ya.
0: Baik, selalu. Saya terus, Prof. Terima kasih Prof. sudah bersama RRI pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam sehat. Terima kasih Prof. Dan itu dia tadi pendapat dari ataupun penjelasan yang cukup panjang disampaikan oleh Guru Besar Poltekkes Kemenkes Pontianak, Profesor Dr. Malik Saifuddin, tentang bagaimana menghadapi kondisi udara tak sehat ini. Masyarakat dihimbau untuk terus menjaga kesehatan. Dari penjelasan Prof tadi, partikel dan juga asap ini juga akan bisa membahayakan jika tubuh memang tidak siap untuk terus menerima kondisi ini. Kami akan lanjutkan kembali informasi mengenai menghadapi kondisi udara tak sehat ini setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Dosen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu wasalamu, sombo kangen.
3: Sambo-sambo
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, tuh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kami masih hadirkan mengenai menghadapi kondisi cuaca yang tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan, kabut asap yang tentunya menimbulkan partikel-partikel debu yang terus berseliweran di tengah-tengah kita. Dan kabut asap yang terjadi di kota Pontianak maupun daerah lain yang ada di Indonesia saat ini bukan hanya sekedar mengganggu jarak pandang dan juga membuat udara terasa tidak nyaman, bahkan tidak sehat. Namun paparan asap terutama dan kebakaran hutan dan lahan ini dapat membawa berbagai partikel dan juga zat berbahaya yang masuk ke saluran pernapasan. Jika terpapar dalam jumlah yang tinggi dan dalam waktu yang lama, kabut asap dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari keluhan ringan hingga memperburuk penyakit yang sudah dimiliki oleh seseorang. Dr. Niyayatus Solihah, dokter Rumah Sakit Sultan Muhammad Al-Qadri Pontianak, mengatakan bahwa salah satu komponen yang perlu diwaspadai adalah particulate matter atau PM, terutama PM2,5, yakni partikel udara berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Pasalnya pada kondisi tertentu, partikel tersebut juga dapat masuk ke aliran darah dan mempengaruhi organ tubuh lainnya. Paparan kabut asap dapat juga menimbulkan gejala seperti mata merah dan juga berair, hidung berair ataupun tersumbat, tenggorokan terasa kering atau sakit, batuk, sakit kepala, serta sesak ataupun rasa tidak nyaman di dada. Kelompok yang rentan terhadap dampak kabut asap menurut Dr. Niyayatus diantaranya ialah bayi dan juga anak-anak, kemudian lansia, ibu hamil, penderita asma dan juga penyakit paru, penderita penyakit jantung, serta orang yang bekerja ataupun beraktivitas di luar ruangan. Langkah sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi dampak kabut asap adalah dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kualitas udara berada pada kondisi tidak sehat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi. Selamat pagi, tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.

0: Iya juga ya.
1: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
0: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
1: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini senang sekali kita bersama dalam sesi Halo RRI. Di akhir bulan Agustus di tanggal 31 untuk di tahun 2026 ini. Dan tentunya kita bersama, Anda juga boleh bergabung bersama kami. Baik di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan saya tidak sendiri tentunya untuk di pagi hari ini pendengar, karena sudah ada rekan dari RRI Sambas bersama dengan Wahyu di pagi hari ini yang nantinya juga akan menyampaikan informasi terkait dengan hal-hal yang ada di sana tentunya, baik itu keluhan dari masyarakat maupun informasi terkini mungkin nanti kaitannya dengan karhutla dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kita sapa dulu untuk rekan Wahyu di pagi hari ini. Selamat pagi Wahyu.
1: Halo, selamat pagi rekan Andre.
0: Berjumpa lagi kita Wahyu ya.
1: Bertemu lagi rekan Andre.
0: Apa kita perlu ajak rekan kita yang ada di Sintang dan juga Sanggau nih? Jangan ya, nanti KDK lagi. Oke, baik. Tapi Wahyu, ini kalau di Sambas tadi kan yang seperti disampaikan di kabar dari Kalbar bahwa anak sekolah itu masih bersekolah gitu ya Wahyu ya. Tapi apakah ini sudah ramai juga? Mungkin biasanya kalau media sosial nih ya jadi salah satu wadah untuk masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Apakah memang sudah terjadi seperti itu di sana Wahyu, atau seperti apa gambarannya di sana Wahyu?
1: Benar sekali rekan Andre, sejak kemarin ini atau tepatnya tanggal 30 Bupati Sambas ini kan mengeluarkan edaran terkait dengan anak sekolah ini masuk kembali, kemudian disesuaikan jadwal belajar mengajarnya begitu. Kalau misalnya tadi saya jelaskan dari surat edarannya ini adalah yang PAUD itu 1 jam, kemudian yang SD itu 2 jam, kemudian SMP kalau tidak salah ya 2 jam juga. Nah, surat edaran ini kalau misalnya saya lihat di Sambas ini memang beberapa anak sekolah juga langsung sekolah. Jadi artinya surat edaran ini sudah diberlakukan per tanggal ini rekan Andre, atau 1 hari setelah surat edarannya diberlakukan. Namun tentunya ya namanya juga masyarakat ya, tentu banyak pro kontranya. Kalau misalnya saya lihat dari sosial media, surat edaran dari Bupati Sambas per tanggal 30 Agustus ini banyak memang ditentang oleh masyarakat dan menanyakan kenapa di saat kabupaten kota yang lain masih memperlakukan belajar di rumah ataupun daring, Kabupaten Sambas tiba-tiba ingin tatap muka, dan jamnya pun dinilai oleh masyarakat itu tidak efektif kalau hanya 1 sampai dengan 2 jam. Nah, keberatan masyarakat atau kecenderungan masyarakat menilai apakah ini dikaitkan dengan tadi program makan bergizi gratis. Nah, tapi saya sempat tadi cari informasi apakah kecenderungannya ke arah sana, tetapi beberapa informasi yang saya terima juga tidak juga, karena memang dapur MBG atau makan bergizi gratis malah yang tutup rekan Andre. Jadi ini tidak tepat apabila misalnya dikaitkan dengan tetap muka hanya untuk program makan bergizi gratisnya berjalan, begitu tidak tepat. Karena memang dari beberapa dapur yang kita coba hubungi, sebagian besar memang sekarang sedang tutup, begitu rekan Andre. Terkait dengan, kalau misalnya saya baca ini ya, sehubungan dengan diterbitkannya surat edaran nomor sekian-sekian tentang pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka terbatas dan penyesuaian jam belajar sekolah dampak asap kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sambas, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG tidak beroperasional sebagaimana mestinya sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan dikarenakan tadi keamanan pangan, kemudian risiko keterlambatan pengantaran dan tidak efektifnya waktu pelaksanaan proses belajar mengajar ya. Jadi kalau misalnya masyarakat masih ada yang mengaitkan dan lain sebagainya, paling tidak sampai dengan detik ini, ini masih dibantahkan Anda karena dapur MBG-nya aja tutup begitu.
0: Baik ya, apa yang mau didapat sama anak-anak ya Wahyu ya. Kalau seandainya alasannya adalah kaitannya dengan program MBG, padahal tadi seperti disampaikan bahwa ya SPPG-nya atau untuk penyalurnya dari MBG itu sendiri tutup gitu ya Wahyu ya.
1: Kalau menurut pandangan saya pribadi nih ya, sebenarnya sih tidak boleh nih pribadi, tapi saya kan juga masyarakat ini, boleh dong masyarakat. Ini kayaknya pure memang pemerintah Kabupaten Sambas, Dinas Pendidikan atau mungkin Kebudayaan memang mengupayakan maksimalnya teman-teman adik-adik sekolah ini tetap dapat jam belajar begitu. Nah, kalau misalnya kecenderungannya Oh iya, kalau misalnya diliburkan, ini anak-anak juga main-main aja kok. Nah, ini untuk menjaga bahwa si anak ini masih dalam status pelajar begitu, kurang lebih kemungkinan besar ya. Nah, sepertinya arah teman-teman dari Dinas Pendidikan itu ingin tetap memberikan efektivitas daripada siswa. Namun ya, tadi pro kontranya ada yang katanya, ah anak saya sudah demam katanya, jadi tidak mau sekolah aja. Begitu, kurang lebih begitu rekan Andre ya.
0: Baik, ini ada plus minus dan ada pro dan juga kontranya gitu ya. Terkait dengan ketika anak-anak gitu ya, terutama ya Wahyu ya.
1: Harus dan itu menjadi salah satu kabupaten kota yang paling paling belakangan rekan Andre untuk surat edaran belajar di rumah. Jadi surat edaran belajar di rumah itu hanya tertanggal sebentar ya. Kalau tidak salah itu dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28. Kalau misalnya kabupaten kota yang lain, itu dari tanggal 20 sudah ada dapat edaran. Nah, sampai situ yang paling terakhir dia untuk belajar di rumah. Itu pun kembali diperbaiki dengan surat edaran tanggal 30 hari ini dengan belajar dengan jam penyesuaian tadi itu rekan Andre.
0: Baik Wahyu. Nah, kalau di Pontianak ini kalau berdasarkan Diskominfo Pontianak ini ya, media sosialnya yang coba kita sampaikan ya Wahyu ya, mungkin ada di masyarakat yang masih belum mengetahui juga bahwa kalau di sini per tanggal 24 Agustus tapi memang tidak ditentukan gitu ya sampai kapannya. Tapi kalau di sini berdasarkan e-flyer yang beredar gitu ya, tunggu sampai kabutnya mereda, berarti nanti akan ada arahan lebih lanjut ini ya terkait dengan kapan anak-anak kembali belajar di sekolah gitu Wahyu. Nah, tapi kalau tadi kaitannya dengan di Sambas yang bisa dikatakan ini cukup terlambat mungkin gitu ya, terkait dengan informasi lebih lanjutnya seperti apa dan kenapa anak-anak harus sekolah lagi, mungkin nanti kita coba cari tahu alasannya gitu ya Wahyu ya.
1: Karena memang surat edarannya baru kemarin rekan-rekan terjadi. Hari ini biasanya kalau misalnya ada perbaikan itu biasanya sore nanti surat edaran yang lain begitu ya.
0: Baik, kita tunggu ya Wahyu ya nanti ya.
1: Tapi kalau misalnya untuk kualitas, saya kemarin sempat tanya rekan saya di Pontianak. Ini kan Sambas nih kondisinya asapnya semakin tebal nih rekan Andre. Jadi kaget juga saya kalau misalnya satu pekan yang lalu kayaknya tidak separah ini. Tapi kata teman-teman, oh iya di Pontianak lebih parah. Separah apa sih rekan Andre untuk kualitas udara ataupun jarak pandang biasanya yang paling ketara di masyarakat?
0: Kalau di sini, kalau di informasi yang didapatkan gitu ya terkait dengan indeks standar pencemaran udara di wilayah kota Pontianak ini masuk kategori yang sangat tidak sehat gitu Wahyu, atau berbahaya gitu ya. Jadi ini kalau sekarang itu di kisaran 226 nih Wahyu. Dalam tanda kutip ini sangat tidak sehat dan ini juga bahkan kemarin sempat mencapai angka 300-an gitu Wahyu.
1: Nah, tadi lihat di Sanggau juga menyentuh angka 300 ya. Kalau sama sini 201. Tapi kalau misalnya dari kasat mata rekan Andre, berarti debunya asapnya sudah lumayan tebal ya.
0: Ini kalau kita ibaratkan ya, ini kalau jokesnya kita di sini ya gitu Wahyu ya. Itu kalau kita jalan tiba-tiba kita mungkin bisa pindah ke tempat yang lain gitu Wahyu ya.
1: Tidak kelihatannya ya rekan Andre.
0: Saking tidak kelihatannya ketika mungkin sekitaran kalau di Sambas mungkin kayak tadi 70 meteran gitu Wahyu. Mungkin ini kurang lebih sama gitu Wahyu.
1: Ya kurang lebih begitu ya rekan Andre. Ini karena kebetulan udah agak siang, mataharinya juga sudah naik ya udah mulai kelihatan, tapi kalau misalnya pagi itu benar-benar sulit membedakan yang mana embun, yang mana asap ini naik
0: juga ya rekan. Baik, nah di sini kalau yang terbaru Wahyu di Kota Pontianak ini ISPU sendiri PM-nya itu 10 gitu ya, dan ini memang masuk kategori parameter kritis gitu ya. Dan untuk di Pontianak Tenggara sendiri ini yang terpantau itu mencapai ISPU-nya itu 1298. Ini berdasarkan postingan Instagram Bapak Edi Kamtono ya. Nah, ini di sini terpantau juga disampaikan bahwa ya suhu itu rata-rata 25,34 derajat Celcius Wahyu untuk pertanggal 30 Agustus kemarin ya. Nah, ini yang dikatakan yang sempat beredar juga bahwa memang sudah masuk kategori berbahaya untuk di wilayah Kota Pontianak ini Wahyu.
1: Oke, kita ajak juga ya pendengar untuk bergabung atau mungkin ingin menyampaikan informasi terkait di daerahnya masing-masing. Kalau misalnya di Sambas itu rekan Andre bisa bergabung melalui line WhatsApp atau telepon di 0851-7670-0977. Bagaimana di Pontianak rekan Andre?
0: Kalau di Pontianak bisa bergabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan keluhan baik dengan kondisi air mungkin gitu ya, atau ada informasi mungkin terkait dengan air bersih gitu ya, bisa disampaikan juga ke masyarakat. Jadi saling berbagi informasi, bukan berarti di tengah kesulitan bersama ini tentunya gitu Wahyu ya, jadi tidak ingin berbagi gitu ya. Nah jadi jangan sampai seperti itu juga mungkin ya. Jadi bisa saling, pokoknya di Halo RRI kali ini boleh sampaikan keluhan, boleh juga sampaikan informasi, saran gitu ya. Kita terbuka lebar untuk nantinya kita carikan solusi bersama atau kita bagikan informasinya bersama gitu ya Wahyu.
1: Oke, benar sekali. Terutama di Kabupaten Sambas juga boleh sampaikan informasi atau mungkin keluhan terkait dengan tadi sempat kita bahas hari ini anak-anak sekolah juga diperbolehkan sekolah kembali dengan penjadwalan ulang jam belajarnya. Nah, kalau mungkin ada yang mungkin anaknya sekolah hari ini, boleh disampaikan pesan dan kemudian apa yang kemudian terjadi, apakah ada kebijakan baru dari persekolah dan lain sebagainya, bisa diinformasikan ke kita di nomor tadi ya rekan Andrea.
0: Betul sekali Wahyu. Jadi kita juga pengen tahu gitu ya, perkembangan seperti apa, apakah memang balik lagi karena memang mengikuti surat edaran atau sekolah punya kebijakan sendiri mengingat ini terkait dengan kondisi anak-anak gitu ya yang masuk dalam kategori rentan ya Wahyu ya, anak-anak dan juga lansia. Nah ini ya kita berharap bisa tetap berada di rumah dengan catatan dalam pengawasan orang tua tentunya Wahyu ya.
1: Kalau misalnya tadi rekan Anda juga sempat menyampaikan informasi bahwa asap ini jelas berdampak pada kesehatan, itu terlihat dari meningkatnya pasien di RSUD ya rekan Andrea ya, yang terkena tadi gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Itu terjadi juga di Kota Pontianak rekan Andrea ya.
0: Betul. Di sini tercatat harian itu untuk ISPA itu sekitar 300-an kasus gitu ya perharinya gitu. Dan itu memang ini yang terparah dari biasanya. Kalau tadi sempat disampaikan informasi terkait dengan hal ini adalah biasanya mungkin di angka 100 kasus, tapi sekarang meningkat 200 kasus gitu atau tercatat sebanyak 300 kasus. Nah ini yang diharapkan tidak terus bertambah tentunya ya Wahyu ya.
1: Sudah 200% itu naiknya ya.
0: Betul sekali Wahyu, ini bukan prestasi yang bagus tentunya ya. Ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh pihak tentunya supaya menjaga kondisi saat ini gitu ya. Dan kita berharap semoga tidak ada lagi oknum. Nah kalau di sini Wahyu yang tercatat juga di Mempawa ini juga terjadi gitu Wahyu untuk kebakaran hutan dan lahan. Yang baru saja itu membakar atau menghanguskan sebanyak 3 hektar lahan gambut di sana gitu Wahyu.
1: Oke, kalau misalnya di Sambas itu titik terbarunya yang terjadi kebakaran itu di Kecamatan Teluk Keramat, itu juga yang memang membuat paling tidak 2 atau 3 hari ini kondisi asapnya itu bersamaan dengan jerbunya apa sih ya? Dengan partikel-partikelnya itu kerasa di Kabupaten Sambas sekarang, karena memang titik kebakarannya itu ada yang dekat dengan Sambas Kota ini. Jadi memang agak ya sedikit berkabut dibanding sebelumnya. Nah, memang berkabut, tapi ini berkabut banget. Nah itu dia itu. Kayaknya kalimat yang paling tepat untuk Sambas itu.
0: Berkabut banget, dua kata ya. Ini yang sebenarnya kita tidak harapkan gitu Wahyu ya. Karena dampaknya tentunya ini bukan hanya kepada masyarakat saja, tapi juga untuk habitat yang ada di sana juga gitu Wahyu ya. Untuk di hutan, karena memang ini tempatnya satwa juga dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sana yang memang sangat terdampak juga, yang efeknya balik lagi ke manusia yang tinggal di sana juga gitu ya Wahyu. Karena nah ini kalau satu informasi yang juga mungkin bisa kita share ya Wahyu ya, ini ada satu orang utan jantan yang ditemukan lemas gitu ya, diduga ini terdampak juga oleh kebakaran hutan dan lahan atau asapnya yang berada di Ketapang ini Wahyu. Jadi kalau di sini tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang bersama dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia yang menyelamatkan seekor orangutan jantan dewasa di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat ini pada Minggu 30 Agustus 2026. Jadi di sini diketahui bahwa orang utan itu yang diberi nama Sampurna itu pertama kali dilaporkan oleh warga pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan satwa ini ditemukan dalam kondisi lemas di sekitar perkebunan sawit milik warga. Itu dia Wahyu untuk informasinya. Jadi memang dampaknya bukan hanya kepada masyarakat saja yang tinggal gitu, tapi juga hewan dan juga habitat alami, tumbuh-tumbuhan di sana juga ini ikut terdampak ya Wahyu ya. Karena sayang sekali ya kalau yang sudah dijaga sampai dengan sejauh ini tiba-tiba hilang karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab ya Wahyu.
1: Betul sekali, apalagi ya seingat saya zaman saya SD itu Kalimantan adalah paru-paru dunia dan sebagainya gitu ya. Mm-hmm. Jangan sampai nanti zaman anak-anak kita udah nggak berlaku lagi.
0: Betul,
1: itu ya.
0: Betul Wahyu.
1: Sampai. Dan ini informasi juga rekan Andre, yeah, salah satu konten kreator kemudian tokoh masyarakat juga Irwan Ferry Irwandi yang baru saja menjejakkan kaki ke Kota Pontianak, kemudian bergeser ke Kota Ketapang, kemudian ke kemarin ke Kayong Utara, sudah memberikan respon katanya terkait dengan bahwa masyarakat adat Kalimantan Barat itu dinyatakan bukan sebagai penyebab karhutla katanya. Itu adalah statement beliau setelah beberapa titik berada di titik kebakaran di Kalimantan Barat. Karena memang beliau menyampaikan, beliau sudah berbicara langsung dengan salah satu dari mereka di Kalimantan, bahwa penggunaan api untuk membuka lahan ataupun menyiapkan ladang itu sudah terjadi dari ratusan tahun yang lalu. Tetapi sejak masa Orde Baru katanya itu berubah menjadi apa ya namanya ya, kebakaran hutan, kemudian lahan yang terjadi sampai dengan sekarang. Nah, besar kecenderungannya adalah katanya terkait dengan eksploitasi hutan yang meningkat melalui konsesi kayu, kemudian pembukaan perkebunan skala besar, kemudian transmigrasi dan berbagai proyek konversi lahan katanya. Jadi tidak bisa disalahkan masyarakat adatnya yang biasanya hanya berkebun ya paling sepetak, dua petak begitu ya rekan Andre ya. Memang kecenderungannya adalah membuka lahan secara besar kemudian lain sebagainya, dan itu dia tadi oknum-oknum pengambil kesempatan. Pemetaannya kan selalu di masa apa namanya musim panas seperti ini, ada yang memang mengambil kesempatan untuk sekaligus membuka lahan itu biasanya ya kan, karena memang kalau misalnya lagi musim ada musim hujannya itu memang tidak nyala di arkanan deh ya. Kalau misalnya untuk pembakaran pembukaan lahan yang paling ideal ya memang seperti sekarang ini sebenarnya, tapi kan ya masa lagi asap-asapan gini malah ditambah-tambah lagi ya. Harusnya nilai kemanusiaan hadir di titik itu sih kalau menurut saya.
0: Baik, dan ini juga kemarin kan sempat kalau di Pontianak Wahyu terkait dengan kebakaran hutan lahan ini terutama tadi ya sekolah gitu Wahyu ya, yang awalnya kan diberlakukan untuk TK, SD, SMP gitu ya, yang akhirnya juga kebijakan itu memperpanjang untuk sekolah daring yang berlaku juga untuk tingkat SMA gitu ya, di mana ini juga sesuai dengan yang beredar surat edaran gitu ya dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa pertanggal 29 Agustus gitu ya setidaknya ini berlaku sampai dengan nanti berkurangnya kabut asap gitu ya, dan juga ini berlangsung selama kurang lebih 3 pekan gitu Wahyu nantinya.
1: Baik. Oh iya, karena saya belum menerima informasi terkait dengan penerbangan di Kuburaya itu terganggu atau tidak sih rekan Andre? Kita sudah dapat informasi atau belum ya?
0: Baik, untuk sejauh ini sih yang saya dapat belum ya Wahyu ya. Tapi nanti kita coba konfirmasi bersama terkait dengan seperti apa untuk penerbangan. Kalau beberapa waktu lalu sempat memang terganggu gitu ya, ada beberapa penerbangan yang delay gitu Wahyu. Tapi apakah di stop? Sepertinya belum, karena kemarin juga dapat informasi dari teman ini masih ada yang untuk keberangkatan dari Bandara Supadio Kuburaya Wahyu.
1: Oke.
0: Baik, jadi masih dalam kondisi masih bisa beroperasi gitu Wahyu ya untuk di Supadio. Dan di sini, nah kalau berdasarkan informasi yang coba kita kutip dari beberapa informasi di media, ini untuk aktivitas di Bandara Supadio gitu ya, ini masih melayani untuk di penerbangan gitu Wahyu. Nah, okay. Jadi kalau di sini juga kaitannya dengan lalu lintas gitu Wahyu ya. Kalau kita berbicara tadi lalu lintas udara, kalau di jalan raya sendiri ini masyarakat masih terlihat cukup ramai gitu Wahyu ya, walaupun bisa dikatakan ini dalam kondisi berkabut. Nah, jadi di beberapa wilayah juga masih terpantau ini kalau melihat dari CCTV, aktivitas masyarakat masih cukup padat untuk di hari ini Wahyu.
1: Kalau misalnya di Sambas ini kerasanya sih memang agak sepi karena ada dibanding dengan di hari normal di jam segini begitu. Terutama di kawasan RRI Sambas ini sebenarnya memang agak sepi dibanding dengan biasanya.
0: Baik, nah kalau biasanya terpantau di CCTV itu kayak cerah sekali gitu ya, matahari terlihat banget gitu Wahyu. Ini kalau sekarang kesannya seperti pagi berembun gitu ya. Tapi di sini yang terlihat ya, karena ini kabut yang begitu tebal, jadi kelihatannya kalau dari gambaran CCTV itu seperti putih gitu ya untuk di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak ini Wahyu.
1: Betul sekali, dan memang urgensi-urgensi sekali lagi yang memang di masa-masa seperti ini adalah kesehatan rekan Andrea, terutama kalau misalnya saya baca beberapa artikel, memang usia yang paling terdampak itu biasanya adalah anak-anak, kemudian adalah orang tua dengan penyakit komorbid, ya penyakit bawaan. Itu memang harus ekstra, paling tidak mengurangi aktivitas di luar terlebih dahulu. Apalagi sekarang banyak yang juga sudah mengeluhkan ini asapnya udah nggak bisa di rumah aja, soalnya asapnya udah masuk ke dalam rumah dan lain sebagainya nih, rekan-rekan, karena saking kuatnya.
0: Baik, nah nanti kita akan sambung kembali Dewa ya untuk informasi di pagi hari ini. Dan kita juga nanti akan sampaikan beberapa, mungkin beberapa informasi atau tips juga gitu mungkin Wahyu, nanti kita bersama. Kalau seandainya di masa-masa seperti sekarang ini gitu, seperti apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana caranya nanti mungkin kalau seandainya pengen melapor juga terkait dengan ada oknum gitu ya yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Nah, tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan RRI Sambas dalam Halo RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami di Halo RRI untuk edisi kali ini di tanggal 31 Agustus 2026 dan masih bersama dengan rekan Wahyu yang ada di Sambas di pagi hari ini. Dan tadi sempat saya coba konfirmasi Wahyu bersama dengan reporter RRI Pontianak nanti masih menunggu untuk seperti apa terkait dengan apakah ada keterlambatan atau gangguan dalam penerbangan gitu ya untuk di wilayah Bandara Internasional Supadio di Kuburaya gitu Wahyu ya. Dan kalau di sini beberapa informasi yang coba kami kutip juga gitu Wahyu untuk disampaikan bahwa ini pertanggal 27 Agustus 2026 kalau dari beberapa media ini menyampaikan bahwa memang sempat terjadi gangguan operasional untuk di Bandara Internasional Supadio di Kuburaya, Kalimantan Barat gitu ya. Karena memang ini akibat dari kabut asap gitu ya. Yang mana ini akibatnya adalah mengalami keterlambatan atau delay gitu Wahyu. Nah jadi memang jarak pandang dari akibat kabut asap ini sendiri bisa dikatakan terbatas atau di bawah 1000 meter gitu Wahyu ya. Yang menyebabkan memang gangguan pada penerbangan, terutama ini penerbangan yang pada jam-jam pagi gitu Wahyu ya. Nah ini yang mengakibatkan biasanya penundaan dan keterlambatan dalam periode akhir Agustus 2026 ini gitu Wahyu.
2: Ya karena memang kalau misalnya pagi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di Sambas juga lebih parah kalau misalnya dibanding dengan siang. Jadi memang pergeseran ataupun penundaan penerbangan itu rata-rata memang di jam penerbangan pagi ya rekan Andre ya.
1: Betul sekali Wahyu, karena memang itu jarak pandangnya sangat-sangat terbatas dan tentunya untuk penerbangan sendiri biasanya punya jarak pandang tertentu yang bisa untuk dilanjutkan untuk penerbangannya gitu Wahyu ya.
2: Jangan jangankan yang di udara, kita pakai motor aja bingung ya kalau misalnya pagi.
1: Betul sekali Wahyu.
2: Kita mendengar rekan Andre ya, masih di nomor yang sama untuk menyampaikan keluhan atau mungkin memberikan informasi di 0851-7670-0977. Kalau bisa mas pendengar bisa melalui WhatsApp atau mungkin telepon, lentera aktif telepon begitu.
1: Baik, dan di sini nanti kita coba berkomunikasi juga gitu ya. Nah ini kita coba hubungi rekan Rino Kartono yang akan menyampaikan informasi gitu Wahyu ya, terkait dengan jarak pandang kurang dari 1 km gitu ya atau 1000 meter tadi, 4 jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio dibatalkan pada pagi tadi gitu Wahyu. Nah ini yang baru saja didapatkan informasinya, tapi kita coba konfirmasi langsung bersama dengan reporter RRI Pontianak bersama dengan Bung Rino. Kita coba sapa terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Rino. Ya, selamat pagi Rino.
3: Pagi ya Kak Andre.
1: Baik. Yo. Baik, Rino, mungkin bisa disampaikan informasi terkait dengan tadi jarak pandang yang kurang dari 1 km, 4 jadwal keberangkatan di Bandara Internasional Supadio itu dibatalkan tadi. Ini dalam Halo RRI. Silakan Rino.
3: Ya, terima kasih Kak Andre. Betul, benar sekali bukan Andre. Pada saat pantauan saya pagi tadi sejak pukul 6.30 hingga saat ini, sudah terdapat 4 maskapai penerbangan dilakukan pembatalan penerbangan, di antaranya Lion Air untuk jurusan Pontianak Jakarta. Sementara itu Super iJet ada 2 penerbangan yang dibatalkan, yaitu Jakarta Surabaya dan Wings Air dari jurusan Pontianak Ketapang. Kondisi ini dikarenakan pagi tadi hingga pukul 8.30, jarak pandang di Bandara Internasional Spadio masih sekitar kurang dari 1 km. Dan rencananya, pengalihan penerbangan juga akan dilakukan pada pukul 10.30 siang nanti. Yang mana perkiraan dari Humas Bandara Spadio bahwasanya jika pada pukul 10 masih kondisi kabut asap masih kurang dari 1 km, maka jadwal penerbangan juga akan terus dibatalkan sampai kondisi jarak pandang melebihi dari 1 km. Kondisi ini dikarenakan sesuai dengan SOP Bandara Internasional Spadio bahwasanya untuk jarak pandang take off itu berkisar antara 1000 hingga 1500 km. Sementara untuk landing berkisar antara 800 hingga 900 km. Itu saya 800 hingga 900 meter. Kan Andre?
1: Baik, berarti ada 4 penerbangan yang dibatalkan gitu ya Rino ya?
3: Ya, kan Andre.
1: Baik.
3: Dan dapat saya mau juga bahwasanya dari tanggal 22 Agustus hingga tanggal 31 Agustus hari ini sudah terdapat 99 penerbangan yang dibatalkan selama bencana kabut asap di Kalimantan Barat ini. Tentunya ini menjadi evaluasi bagi pihak bandara dan pihak maskapai agar dalam menentukan jadwal penerbangan bisa mengikuti kondisi kabut asap yang saat ini sering terjadi di Kalimantan Barat. Bukan Andre?
1: Baik, bentuk bentuk ini apa maksudnya pertanggungjawaban dari pihak maskapai seperti apa ini rekan Rino? Apakah diganti dengan jam yang lain atau seperti apa Rino?
3: Ya, berdasarkan yang saya sampaikan barusan bahwasanya untuk kompensasi yang diberikan pihak maskapai saat ini memang tidak ada kan Andre. Karena sebelum keberangkatan pihak maskapai sudah memberitahu dulu kepada penumpang yang akan berangkat pagi ini dengan melakukan pemberitahuan melalui grup yang sudah ditentukan oleh pihak masing-masing pihak maskapai sehingga para penumpang yang hari ini sebenarnya berangkat pukul 6.30 maka sudah mengetahui dan akan berangkat pada pukul 10.30 siang nanti rekan Andre.
1: Baik. Berarti hanya di dalam artian diganti jamnya gitu ya rekan Rino ya.
3: Ya benar sekali kan Andre. Kondisi ini juga harus terus melihat perkembangan dan kondisi kabut asap yang saat ini masih terus terjadi mengingat jarak pandang hingga pukul 9.10 pagi tadi hanya berkisar antara 800 hingga 950 meter saja. Tentunya kondisi ini akan mengganggu aktivitas penerbangan dan juga akan memperhitungkan bagi setiap pilot untuk melakukan landing maupun take off dari Bandara Spadio Pontianak.
1: Baik. Sekali lagi terima kasih rekan Rino untuk informasinya.
3: Ya kembali kepada Anda, rekan Andre di studio.
1: Baik, selamat bertugas kembali Rino. Baik, itu dia Wahyu untuk informasi tadi ya terkait dengan di mana ini jarak pandang kurang dari 1 km itu antara rentangnya tadi ya 800 hingga 950 meter saja gitu ya. Yang mana ini mengakibatkan berapa penerbangan yang harusnya berangkat pagi tadi gitu ya harus diundur hingga hampir ke siang hari gitu ya di pukul 10 lebih 30 nanti gitu Wahyu.
2: Dan mudah-mudahan kebijakan itu cukup tepat ya rekan Andre karena memang tadi tidak memenuhi standar operasi SOP-nya begitu karena harus di atas 1 kilo dan mudah-mudahan itu pilihan yang tepat juga karena ini kan berbicara keselamatan ya rekan Andre ya. Jadi lebih baik ditunda daripada tadi melanggar SOP daripada penerbangan itu sendiri.
1: Baik, nah itu ya kita dan ini juga ada satu pendengar kita yang bergabung via WhatsApp nih, ada dari Pak Wahdi atau Bang Wahdi katanya, assalamualaikum katanya. Ini anak saya bertanya, katanya mengapa anak SLTA sekolah sedangkan pendidikan dasar sekolah gitu ya. Terus juga di sini Pak Wahdi katanya ikut menjawab terkait dengan hal ini bahwa SLTA itu kebijakan pemerintah gitu ya, pemerintah provinsi. Dan sedangkan katanya pendidikan dasar dan menengah itu kebijakan dari kabupaten. Nah, jadi kalau di sini disampaikan bahwa yang paling rentan itu yang terkena penyakit itu adalah pendidikan dasar gitu katanya. Oke, baik.
2: Kita informasi coba juga baru saya dapatkan itu rekan Andre. Saya ini kan baca forum ini. Banyak juga kenapa yang SMA malah yang libur sedang untuk yang SD, SMP, TK itu malah yang disuruh sekolah padahal untuk kerentanan karhutla ini asap kabut asap ini anak-anak begitu. Karena dan itu sepertinya kebijakannya untuk yang Dinas Pendidikan Kabupaten itu hanya untuk SD, SMP ya rekan Andre, Pak. Sementara untuk SMA, SMK sederajat itu masih diatur oleh teman-teman pendidikan, Dinas Pendidikan di provinsi. Jadi wajar kalau misalnya Dinas Pendidikan provinsi masih menggunakan surat edaran provinsi yang memang masih belajar di rumah saja ataupun daring. Sementara SD, SMP ini mengikuti surat edaran dari Bupati Kabupaten Sambas per tanggal 30 kemarin.
1: Iya, baik. Nah ini Wahyu, ada pendengar kita juga yang bergabung. Karena memang kalau tadi berbicara tentang hal tadi gitu, ini jadi satu pertanyaan gitu ya, kenapa dibalik gitu ya, atau terbalik gitu ya Wahyu ya. Nah ini ada pendengar kita juga yang ingin bergabung, ada Pak Fira B. Arif ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi ya, assalamualaikum.
4: Pagi, waalaikumsalam. Makasih. Yang jadi pertanyaan, tolong sampaikan ke reporter kita yang ada di Bandara Subadio. Kalau setahu Vera lah ya, kalau yang take off itu kan tidak ada masalah. Dia tidak perlu lihat landasan kan, take off. Jadi take off itu biasa hujan lebat pun dia masih take off. Beda dengan landing. Kalau landing, asap atau hujan tuh jadi pertimbangan. Kalau dia bisa sempat lah, ada yang bisa ditanyai gitu misalnya ATC atau apa. Jadi penundaan itu alasannya apa? Apa karena pekatnya debu itu akan mempengaruhi mesin jetnya atau apa gitu?
1: Iya, baik. Ingin
4: tahu ya, karena anak saya juga nanya, iya Pak, kata dia, kan sering nonton YouTube.
1: Iya.
4: Kalau take off sebenarnya enggak ada masalah kan? Pokoknya asal mulainya betul ya naik, baru naik berapa detiknya dia udah langsung hilang asap itu kan di atas. Nah, terima kasih, maaf baik. Ya kalau pertanyaannya ngelemeh.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Pak Arif, baik. Oke, baik. Nanti kita coba konfirmasi kembali terkait dengan hal ini, alasannya apa untuk take off-nya misalnya seperti itu ya pendengar ya. Dan kalau memang untuk mendarat memang jarak pandang jadi satu alasan gitu ya Wahyu ya. Dan ini kalau take off juga mungkin kita enggak tahu alasannya apa gitu Wahyu. Maksudnya dalam artian kalau tadi dengan jarak pandang harus 1000 meter atau 1 km misalnya seperti itu ya. Kalau di bawah itu mungkin ada jarak pandang tertentu yang memang dikhawatirkan mungkin gitu Wahyu ya. Tidak tahu sekian ratus meternya itu ada apa misalnya gitu ya.
2: Karena memang mungkin kondisi kabut asap ini berbeda dengan hujan begitu ya. Karena kalau misalnya hujan ini kan sebuah kondisi yang memang sering ditemui oleh teman-teman pilot. Tapi kalau misalnya kabut asap ini mungkin agak jarang juga terkait dengan jarak pandang ini begitu ya. Karena memang kayaknya dia memang harus tetap melihat kali begitu. Kurang tahu deh kayaknya betul tadi suruh Bang Rino tanya.
1: Nanti kita minta Bang Rino untuk tanya kembali atau konfirmasi kembali gitu ya terkait dengan alasan penundaannya kenapa gitu ya kalau untuk take off gitu ya. Kalau mungkin
2: saat landingnya juga karena beberapa penerbangannya juga ada yang landing di Ketapang begitu dan sebagainya ya.
1: Baik, nah itu dia ya. Jadi apakah memang karena tempat tujuannya yang memang masih belum bisa, biasanya juga seperti itu ya Wahyu ya. Tempat tujuannya mungkin ada cuaca yang buruk atau seperti apa, kita juga belum tahu nih alasannya apa gitu untuk penundaan take off-nya gitu ya. Oke, baik. Dan sekali lagi terima kasih Pak Arif sudah bersama kami di pagi hari ini. Dan nanti kita coba konfirmasi dan kita coba sampaikan nanti ya, baik itu di jam Halo RRI ataupun mungkin di jam yang lainnya. Nah tadi kalau tadi bahas lagi tadi Wahyu ya, terkait dengan sekolah itu tadi jadi satu hal yang menarik. Kenapa anak SMA tadi tidak diliburkan atau tidak belajar dari rumah gitu ya. Jadi sebenarnya bukan diliburkan ya jatuhnya ya, tapi justru belajar di rumah gitu ya Wahyu ya.
2: Karena deh, itu karena beda kebijakan yang digunakan ya teman-teman ya.
1: Betul.
2: Dinas Pendidikan itu untuk terutama kabupaten dia hanya mengatur SD, SMP dan TK, SD, SMP.
1: Betul.
2: Sementara SMA itu sekarang sudah dihandle oleh teman-teman daripada Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, betul. Jadi kalau misalnya hari ini SMA tidak sekolah tapi SD, SMP sekolah ya, karena memang kebijakannya berbeda. Dan kita tunggu nanti informasi selanjutnya apakah kebijakan untuk kabupaten itu kemudian kembali berubah dan sebagainya. Nah, keterkaitannya sekali lagi kita bahas dengan kecenderungan apakah ini hanya untuk agar MBG tetap dibagikan. Sementara ini dapur MBG juga malahan yang tutup, jadi teman-teman yang sekolah itu tidak dapat MBG ya. Jadi kurang tepat masih sampai dengan detik ini paling tidak rekan Andre.
1: Betul sekali Wahyu. Nah ini ada yang satu menarik juga tadi kalau kita bahas terkait dengan tingkat SLTA gitu atau SMA gitu Wahyu ya. Ini kalau dari lamannya Diskominfo Pontianak di kolom komentarnya gitu ya. Ini ada yang bertanya juga gitu ya kan, SMA kok tetap bersekolah sih, kenapa gitu ya? Kami kan bukan Terminator gitu ya. Oke. Ya tadi ya, alasannya tadi kita sudah sampaikan juga bahwa memang itu kebijakan dari provinsi, bukan dari

0: yang lalu rekan Andre ya.
1: Iya.
0: Itu menjadi titik yang paling banyak di Kalimantan Barat. Juga tentunya diimbau kepada masyarakat di musim yang sulit seperti ini untuk saling menguatkan ya rekan Andre ya, menghindari konflik vertikal kepada sesama masyarakat. Ini menjadi penting untuk saling menguatkan ya. Apalagi kita pernah ini, kita ini kan alumni-alumni COVID-19 ya rekan Andre, itu sulit yeah. lagi masalahnya, dan memang dapat kita lewati dengan baik. Jadi di era seperti ini saling menguatkan sesama manusia, sama makhluk, ini menjadi penting ya rekan Andre ya. Apalagi kalau misalnya di Pontianak itu air minuman sudah mulai sulit untuk dicari, ada beberapa antrian yang panjang kalau misalnya saya lihat informasinya. Ya itu memang menjadi tantangan sendiri untuk masyarakat yang tinggal di sana lah. Mudah-mudahan cepat selesai ini permasalahan semuanya ya.
2: Baik Wahyu, dan ini juga disampaikan, ini kita coba sedikit update per tanggal 30 Agustus gitu ya, hingga pukul 15 kemarin yang terdeteksi itu adanya titik panas di wilayah Kalimantan Barat itu sebanyak 5.170 Wahyu. Itu untuk di wilayah Kalimantan Barat saja, dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan itu masuk dalam kategori sangat mudah terbakar gitu ya. Jadi jangan melakukan aktivitas yang tentunya nanti bisa jadi memicu gitu ya untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apalagi kalau sekarang mungkin yang biasanya bakar-bakar sampah juga gitu mungkin Wahyu ya. Itu apalagi kalau di depannya ada lahan gitu ya, yang mungkin lahan kosong yang tidak terpakai. Nah itu kalau bisa jangan, untuk sekarang jangan bakar-bakar sampah terlebih dahulu, mungkin dihimbau mungkin gitu Wahyu ya.
0: Dan memang selain kebakaran hutan dan lahan, pengendalian api, penggunaan api di rumah tangga itu menjadi penting juga, karena di musim kemarau ini beberapa kejadian kebakaran rumah juga terjadi di Kabupaten Sambas, kemudian di Pasar Bengkayang kalau tidak salah, Sungai Duri itu terjadi juga rekan ini, karena memang lebih gampang tersulut mungkin ya peredaran api ini.
2: Betul sekali, apalagi kalau kita melihat notifikasi biasanya di smartphone-nya masing-masing gitu ya, ada suhunya sebenarnya segini tapi rasanya jauh lebih panas dari suhu yang disampaikan gitu ya Wahyu ya. Nah itu bisa jadi pemicu juga, dan tentunya ini kalau seandainya gitu ya, tapi kita berharap tidak ya Wahyu ya, kalau seandainya masyarakat menemukan titik-titik api atau asap yang terlihat gitu ya, ataupun aktivitas mencurigakan, itu bisa langsung melaporkan ke call center di 110 gitu ya Wahyu ya, untuk bisa mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat ini. Baik, dan mungkin ada informasi terakhir juga dari Sambas Wahyu untuk di pagi hari ini.
0: Ya, informasi dari Kabupaten Sambas terkait dengan kemarin beberapa ribuan warga juga ikut mengikuti sholat istisqa di apa namanya, di Kesultanan Alwes Kubilah atau di halaman Masjid Jami Sambas Rekanande, mengikuti beberapa kabupaten kota yang lebih dulu sudah mendirikan ataupun menjalankan sholat istisqa untuk itu dia tadi meminta hujan ya rekan Andre ya, dan mudah-mudahan doanya cepat terjawab, dan mudah-mudahan selesai sudah ini perihal apa namanya kabut asap yang sudah lumayan berkepanjangan rekan Andre. Beberapa kegiatan kemanusiaan juga sudah mulai dapat dilihat di beberapa bagian jalan di Kabupaten Sambas, seperti pembagian masker, kemudian pemasangan baliho-baliho untuk saling menguatkan sesama masyarakat Kabupaten Sambas, itu sudah mulai terlihat pemandangannya di Kabupaten Sambas rekan Andre, dan itu cukup diperlukan untuk ya menambah semangat dan saling menguatkan ya, aura semangat saling menguatkan itu rekan Andre.
2: Baik Wahyu, nah ini juga kami informasikan kalau untuk wilayah Kota Pontianak ini, untuk masyarakat yang mungkin membutuhkan untuk sembako gitu ya, ini ada info belanja murah per hari ini di tanggal 31 Agustus 2026 gitu ya, untuk kios pangan mandiri di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Adi Sucipto gitu ya. Tepatnya mulai tadi ya dari jam 8.30 sampai dengan mungkin ini bahan bakunya atau bahan sembakonya ini sampai habis mungkin gitu ya. Kita juga belum tahu, dan yang pastinya di sini ini bentuk kolaborasi antara kios pangan mandiri bersama dengan Kita Antar gitu ya. Dan juga, nah kalau di sini beberapa informasi yang bisa diupdate gitu ya terkait dengan kondisi di

0: di wilayah Kalimantan Barat per hari ini gitu ya, diperkirakan di beberapa wilayah memang terjadi yang namanya udara kabur atau kabut itu sendiri ya. Ini bahkan rata gitu ya di beberapa wilayah dari pukul 7 hingga ketemu lagi pukul 7-nya gitu ya per hari ini gitu untuk bisa disampaikan. Dan diperkirakan untuk di hari ini di wilayah Kapuas Hulu gitu ya akan terjadi petir, dan diharapkan semoga ini disertai dengan hujan juga gitu ya untuk di wilayah Kapuas Hulu, Wahyu dan juga pendengar. Nah, ini beberapa informasi yang bisa kita update di pagi hari ini ya Wahyu. Dan tentunya kalau mungkin masyarakat pengen tahu info update lainnya terkait dengan kondisi cuaca juga bisa tadi berkunjung ke situsnya BMKG tentunya ya, untuk bisa dapatkan informasi terkini. Dan atau tadi sekali lagi kami himbau bersama tentunya untuk bisa menjaga bersama untuk supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, bisa nanti melaporkan jika ada aktivitas yang mencurigakan atau mungkin temuan asap dan juga titik api, bisa langsung ke call center di 110 gitu pendengar. Baik, sekali lagi Wahyu terima kasih banyak untuk hal ini edisi kali ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini menambah informasi juga, dan nanti untuk pertanyaan yang masuk kita coba tampung dulu gitu Wahyu ya. Nanti kita sampaikan di waktu-waktu yang nanti sudah ditemukan untuk solusinya gitu Wahyu ya.
1: Dan memang RRI akan terus memberikan informasi terutama terkait dengan update titik api, karhutla, kemudian dampak, kemudian kebijakan dan lain sebagainya. Jadi tetap untuk mendengarkan kami, pendengar di Radio Republik Indonesia sama atau mungkin di Pontianak juga rekan Andre ya.
0: Baik, tentunya kita akan update terus, dan masyarakat boleh bisa mengakses juga melalui aplikasi RRI Digital untuk bisa dengarkan RRI di seluruh Indonesia dimanapun Anda inginkan gitu pendengar. Dan sekali lagi terima kasih banyak Wahyu, sehat selalu untuk Wahyu dan juga rekan-rekan yang ada di sana ya.
1: Baik rekan Andre.
0: Baik, dan itu dia pendengar Halo RRI untuk edisi kali ini di tanggal 31 Agustus 2026. Dan jangan lewatkan nanti mungkin di hari-hari berikutnya juga ada untuk di hari Rabu dan juga Jumat tentunya di jam yang sama dari jam 9 lebih 3 menit sampai dengan mendekati jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan Wahyu pamit, Andre Widianto pamit dari ruang dengar Anda, nanti akan ada penyiar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dan Stari ya di hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026 ya, akhir bulan Agustus. Ini bagi sebagian orang ya, ini hal yang pastinya ditunggu-tunggu. Tapi sebagian lagi paling tidak, waduh, sudah mulai menjerit nih koceknya gitu ya. Meski langit di luar sana ya masih diselimuti kabut asap, semangat kita tentunya jangan sampai redup ya pendengar. Tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan, dan jangan lupa gunakan masker selalu ya. Karena hari boleh berkabut, tapi semangat kita juga harus tetap terang ya. Tetap bersama RRI Pro 1 ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pastinya banyak sekali rangkaian acara yang akan kami hadirkan kurang dengar Anda ya pendengar ya. Nanti kita juga akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kemudian nanti Anda juga bisa ikuti acara unggulan kami, yaitu acara request ya di Indonesia banget pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kita juga akan hadirkan nanti cek fakta untuk Anda. Itulah pendengar, informasi update pastinya kami akan hadirkan, dan tentunya lagu-lagu koleksi Pro 1 akan menemani aktivitas Anda di hari ini. Tetap semangat dan tetap stay tune di sini Pro 1 RRI Pontianak.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Ya masih di Pro 1 RRI Pontianak, pendengar menjawab ya pertanyaan dari tadi di acara Halo RRI. Ada Vera B. Arif yang telepon melalui chat WhatsApp ya. Ini terkait penerbangan, mengapa ditunda dan alasannya apa ya. Jadi yang informasi yang kami terima ya pendengar ya, di mana SOP jarak pandang untuk take off antara 1000 hingga 1500 meter. Sementara untuk pendaratan berkisar 800 meter hingga 1 kilometer. Nah, karena pagi tadi jarak pandangnya hanya mencapai 500 meter, maka 4 penerbangan dibatalkan ya pagi tadi. Jadi itu alasannya kenapa penerbangannya ditunda dan alasannya. Jadi sudah terjawab ya dari Vera B. Arif yang sudah bergabung bersama kita melalui telepon WhatsApp. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Frida.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

Ya, pendengar, Bupati Landa Caroline Margaret Natasha secara langsung yang meninjau kesiapan satuan tugas pemadam kebakaran dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Landa, Kalimantan Barat, dan ia juga memastikan bahwa kesiapan armada dan personel terus ditingkatkan mengingat penanganan karhutlah membutuhkan sinergi dan juga kolaborasi dari berbagai pihak agar dapat berjalan dengan optimal. Dalam upaya memadamkan api, terutama di area yang sulit dijangkau lewat jalur darat, Caroline menyebut bahwa pemerintah Kabupaten Landak telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk meminta dukungan teknis. Saat ini potensi penyebaran titik api terpantau cukup tinggi dan memerlukan pengawasan ketat khususnya di kawasan Kecamatan Ngabang. Dan ia juga menambahkan pihaknya masih terus memantau perkembangan titik api, sementara yang ia monitor secara ketat dan berpotensi meluas itu ada di Kecamatan Ngabang untuk saat ini.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan,

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Ya, pendengar Pro 1 di tengah kepungan kabut asap yang kita rasakan ya untuk warga Kalimantan Barat ya, tentunya menjaga kesehatan sistem pernafasan ini salah satu investasi hidup kita di masa yang akan datang gitu ya. Jika Anda sekarang merasakan paparan gitu ya asap, baik itu berasal dari knalpot bermotor, asap industri, pembakaran sampah, ataupun saat ini kita rasakan yaitu asap dari karhutla ya, yang kita tahu keberadaan senyawa hasil pembakaran ini menyimpan ancaman yang tidak bisa dipandang sebelah mata, pendengar. Karena menurut informasinya sendiri ya, bahaya utama dari partikel sisa pembakaran ini terletak pada ukurannya yang sangat mikro, sangat kecil banget di bawah mikroskop gitu ya, yang berukuran kurang dari 2,5 mikron. Karena ukurannya yang amat kecil ini, tentunya partikel ini dapat dengan mudah lolos dari bulu hidung dan tentunya lapisan lendir yang berfungsi sebagai penyaring alami. Nah, akibatnya polutan ini pun bisa menembus hingga ke bagian terdalam rongga pernafasan kita, yaitu alveolus dan kantung udara tempat bertukarnya oksigen dan juga karbon dioksida. Jika paparan partikel ini terus menerus dalam jangka panjang, organ paru-paru akan mengalami peradangan kronis yang perlahan bisa merusak jaringan di dalamnya. Karena penumpukan sisa pembakaran di saluran pernafasan ini dapat mengakibatkan menurunnya fungsi paru-paru secara bertahap gitu ya. Nah, para ahli kesehatan pun secara konsisten terus menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampak jangka panjang polusi pembakaran ini, di mana mereka menyampaikan bahwa paparan polusi udara akibat sisa pembakaran tidak hanya bisa menurunkan kualitas hidup, tetapi juga berkontribusi nyata pada hilangnya usia harapan hidup seseorang. Untuk oleh sebab itu, pendengar, penting ya bagi kita untuk memulai langkah perlindungan mandiri secara santun dan bijak, di mana jika saat ini ya, kayaknya kita juga ngerasain udah beberapa bulan nih rasanya, ya Allah, kabut asap nih ya pendengar ya. Kalau bisa jendela, kemudian pintu tertutup rapat gitu ya. Dan jika Anda ingin keluar ruangan, tidak ada salahnya Anda menggunakan masker pelindung yang sesuai. Dan sepertinya kalau sudah keadaan seperti ini, kita harus menggunakan masker pelindung seperti jenis N95 atau KF94. Sangat dianjurkan untuk menyaring partikel mikro, walaupun harganya cukup lumayan ya, pendengar, mahal gitu ya. Tapi ini demi kesehatan kita. Nah, tentunya pada akhirnya kesadaran akan bahaya sisa pembakaran tentulah adalah bentuk kasih sayang kita terhadap diri kita dan juga keluarga gitu ya. Terus jangan lupa terapkan pola hidup sehat ya pendengarnya, makan sayur, buah, banyak minum air putih gitu ya. Dan jangan lupa tadi kalau ingin keluar rumah, gunakanlah masker pelindung untuk aktivitas Anda. Semoga karhutla ini ya, kebakaran kabut asap akibat karhutla ini dalam bulan depan kita harapkan bisa kita ngerasain hujan yang lebat hingga kita tidak lagi merasakan paparan kabut asap seperti ini. Harapan kita seperti itu ya pendengar. Baik, kami akan terus hadirkan pendengar informasi update untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, terkait dengan pertanyaan terkait penerbangan mengapa ditunda dan alasannya apa ya, dari Vera B. Arif yang tadi bergabung bersama kita melalui Halo RRI. Ini ada jawabannya ya pendengar ya. Jadi menurut SOP, jarak pandang untuk take off ini antara 1000 hingga 1500 meter, sementara untuk pendaratan berkisar 800 meter hingga 1 kilo. Nah, karena tadi pagi jarak pandang hanya mencapai 500 meter, maka 4 penerbangan ya ini dibatalkan gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa penerbangan tadi pagi dibatalkan. Informasi dan hiburan telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, dan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan, nanti kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga di Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya
1: luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1-1 oleh di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepati Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sogno. Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya, alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus untuk pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih kurang fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kan udah unggul jauh terus fokus sama itu kurang konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berikan demikian tadi telah kita dengarkan bersama beragam informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta ya. Dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Pontianak ya, pendengar, tanda waktu saat ini menunjukkan pukul 11 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, nanti kami akan kumandangkan azan zuhur tepat pukul 11 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa single berikut ini.

Rilis panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Kompleks Pondok Agung 7 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Sudah mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih,

0: lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Ya, peringatan pukul 1 hari ini ya, kita bicara mengenai kabut asap ya. Kayaknya dari pagi tadi sudah dibahas ya di Halo RRI. Tapi kabut asap ini juga ternyata ya berimbas pada dunia penerbangan kita. Asap tebal yang dapat membuat jarak pandang di sekitar bandara ini tentunya menurun drastis ya. Bayangkan mendengar sebuah pesawat yang harusnya mendarat sementara landasan tidak dapat terlihat dengan jelas dari udara. Karena itu ada batas minimum jarak pandang yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan apakah sebuah penerbangan itu aman untuk dilaksanakan. Jadi ketika penerbangan mengalami delay ataupun bahkan pembatalan akibat kabut asap, itu bukan semata-mata persoalan kenyamanan penumpang, ada aspek keselamatan yang jauh lebih penting. Dan maskapai, pilot, pengelola bandara dan juga petugas navigasi penerbangan tentunya juga harus mempertimbangkan kondisi cuaca serta jarak pandang sebelum pesawat diterbangkan atau didaratkan ya. Nah, pendengar, beberapa bahaya kabut asap bagi penerbangan itu yang pertama bisa menurunkan jarak pandang, di mana partikel asap di udara ini dapat membuat jarak pandang horizontal maupun vertikal ini berkurang. Nah, kondisi ini tentunya menyulitkan pilot melihat landasan, marka maupun objek di sekitar bandara. Kemudian juga bisa mengganggu proses take off dan juga landing. Ketika jarak pandang berada di bawah batas keselamatan yang ditetapkan ya, penerbangan dapat mengalami penundaan, pengalihan rute, bahkan pembatalan. Kemudian bisa juga kabut asap ini mengganggu sistem navigasi dan operasional bandara, di mana kabut asap ini dapat membuat penerbangan lebih bergantung pada instrumen navigasi dan prosedur penerbangan instrumen. Bandara juga memiliki batas minimum visibilitas yang harus dipenuhi sebelum penerbangan dapat dilakukan ya. Kemudian kabut asap juga berpotensi mempengaruhi mesin pesawat ya, di mana asap kebakaran mengandung partikel yang sangat halus dan dalam konsentrasi tinggi, partikel ini dapat masuk ke mesin dan berpotensi menyebabkan gangguan. Sehingga kondisi udara yang sangat berasap perlu diwaspadai. Kemudian kabut asap juga bisa mengganggu aktivitas penerbangan di sekitar bandara. Bukan hanya pesawatnya yang terdampak. Petugas air traffic control, ground crew, kemudian personel bandara juga harus bekerja dalam kondisi visibilitas dan kualitas udara yang kurang baik. Dan kemudian juga kabut asap ini bisa menyebabkan penerbangan dialihkan. Nah, jika kondisi di bandara tujuan tidak memenuhi persyaratan keselamatan, pesawat dapat melakukan holding kembali ke bandara keberangkatan ataupun bisa dialihkan ke bandara alternatif ya. Jadi kabut asap ini mengingatkan kita pendengar bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan ini tidak berhenti hanya di darat saja. Ketika asap memenuhi udara, transportasi udara ini juga ikut terdampak. Untuk itu, mencegah kebakaran hutan dan lahan bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tapi juga menjaga kesehatan, aktivitas masyarakat dan juga keselamatan transportasi.

Rilas pemberitahuan memori banding kepada tergugat. Nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera Pengadilan Negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Memori banding terlampir. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 21 Agustus 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Ya, masih di Pro 1 pastinya pendengar di acara Opsi Obrolan Siang kita. Tadi sudah bincang-bincang mengenai kabut asap yang tentunya ini bahaya ya bagi dunia penerbangan kita. Nah, kali ini satu informasi untuk Anda pendengar yang kami kutip dari rri.co.id, di mana bencana kabut asap yang meliputi wilayah Kalimantan Barat ya selama 3 pekan terakhir ini berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi ini. Dan kondisi ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Brands Communication and CSR Department Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi tadi dikarenakan jarak pandang yang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Adapun 4 jadwal pembatalan penerbangan yang terjadi itu adalah Lion Air dari Pontianak ke Surabaya, kemudian ada Super Air Jet, 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak ke Jakarta, dan Wings Air dari Pontianak ke Ketapang ya. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari. Joko juga menjelaskan selama sepekan terakhir terhitung dari tanggal 22 sampai 31 Agustus 2026 sudah terdapat 99 penerbangan yang berdampak pembatalan penerbangan, baik jadwal penerbangan pagi maupun penerbangan sore. Dan kondisi ini dikarenakan kondisi kabut asap yang fluktuatif pada pagi dan juga sore harinya. Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yakobus Tom Ritoto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara itu, khususnya di Bandara Internasional Supadio sendiri sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau kategori 1. Dan jarak minimum visibility yang ideal harus 800 meter untuk melakukan pendaratan. Sementara untuk take off-nya berkisar antara 1000 sampai 1600 meter. Namun, pada penerapan dan pelaksanaannya di lapangan kembali lagi pada pilot masing-masing maskapai. Dan Yakobus juga berharap kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 209/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Li Ki Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, sesuai salinan AJB nomor 64 tahun 1966 yang dikeluarkan kantor notaris Muhammad Damiri, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tergugat gaib, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Kepolisian Resor Kota Pontianak sebagai penggugat lawan Li Ki Kam sebagai tergugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 13 Agustus 2026, jurusita Ali Aspar.

Oke, masih di obrolan siang pendengar ya. Kalau tadi kita udah bicara mengenai bahaya kabut asap di dunia penerbangan, kemudian juga ada info terkini dari rri.co.id mengenai ada 4 pembatalan penerbangan ya di Bandara Supadio Pontianak pagi tadi. Nah, kali ini dari dunia sisi kesehatannya pendengar. Jika kita memasuki musim kemarau ya saat ini yang berpadu dengan kabut asap karhutla, tentunya banyak warga ini bertanya-tanya, sebaiknya kita minum air panas atau air dingin sih di tengah kondisi udara saat ini ya. Pertanyaan ini bukan sekedar soal selera ya pendengar ya, melainkan menyangkut bagaimana tubuh kita merespon paparan partikel asap dan udara kering yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Nah, dilansir dari jurnal Chest yang ditulis sakit Ho, Janus Kewitz dan Snecker di tahun 1978 ya. Air hangat yang diminum terbukti meningkatkan kecepatan aliran mukus hidung secara signifikan dibandingkan air dingin. Karena air hangat yang diminum dengan cara diseruput meningkatkan kecepatan mukus hidung dari 6,2 hingga 8,4 mm per menit hanya 5 menit setelah diminum. Sebaliknya, air dingin justru menurunkan kecepatan mukus hidung dari 7,3 menjadi 4,5 mm per menit pada pengukuran 30 menit berikutnya. Temuan ini penting pendengar ya, tentunya bagi kita warga Kota Pontianak yang terpapar kabut asap. Selain mukus hidung yang bergerak lebih cepat membantu menyaring dan mengeluarkan partikel halus yang terhirup selama musim karhutla, sementara mukus yang melambat berisiko membuat partikel tersebut mengendap lebih lama di saluran nafas. Nah, penelitian ini juga dimuat di jurnal Rhinology oleh Sanu dan Eccles di tahun 2008. Ini turut memperkuat temuan ini pendengar. Di mana minuman panas memang tidak mengubah resistensi aliran udara hidung secara objektif, namun secara subjektif partisipan merasakan hidungnya jauh lebih lega gitu ya setelah mengkonsumsi minuman hangat dibandingkan minuman bersuhu ruang. Nah, bagi warga Kalimantan Barat yang beraktivitas di luar ruangan saat kabut asap tebal, kebiasaan minum air hangat secara rutin terutama pada pagi hari dan juga malam hari dapat menjadi langkah sederhana untuk membantu melembabkan saluran nafas yang kering akibat paparan asap. Air hangat juga membantu mengencerkan dahak yang mungkin terbentuk akibat iritasi tenggorokan sehingga proses pengeluarannya lebih mudah dan tidak memicu batuk berkepanjangan. Nah, itu pendengar dari segi kesehatannya, ternyata kita harusnya banyak minum air hangat bukan air dingin ya selama saat ini ya kemarau dan juga terpapar kabut asap. Semoga informasi ini bermanfaat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pontianak darurat asap, kasus ISPA mencapai 300 per hari.
3: Biasanya kalau kita normal sudah 100 sampai 200, tapi sekarang sudah.
2: Komisi Perlindungan Anak Daerah Pontianak perkuat perlindungan anak di keluarga.
4: 2026 ini, yaitu
0: itulah di antara topik berita aktual yang kami keterangkan siang ini, Senin 31 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Dian Lestari, inilah berita selengkapnya. Saudara, kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak semakin memburuk. Saat ini masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, menyebabkan kasus infeksi pernafasan akut ISPA melonjak hingga capai ratusan kasus per hari. Berikut laporannya.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko menyebut kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Saptiko memperkirakan kenaikan kasus ISPA harian mencapai sekitar 10%. Peningkatan tersebut mulai terlihat pada Agustus bersamaan dengan semakin tebalnya kabut asap yang dirasakan masyarakat.
3: Kalau lonjakan ya sekitar 10%. Biasanya kalau kita normal sekitar 100 sampai 200, tapi sekarang sudah 300 lebih.
6: Per hari?
3: Per hari. Lonjakan sekitar 30 ribuan, 36 ribu, tapi kan asap itu kan mulai Agustus. Jadi kalau itu yang sebelum Agustus itu infeksi saluran pernafasan biasa.
5: Untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan sejumlah langkah. Pertama, mengedukasi masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar. Langkah ketiga, Dinas Kesehatan juga menyiapkan ruang oksigen gratis di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan juga Dinas Kesehatan. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Ratusan warga komplek Gria Korpri, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya antusias mengikuti Jalan Sehat peringati hari ulang tahun RI ke-81 meski dalam suasana diselimuti kabut asap tebal. Berikut laporannya.
5: Meski dalam suasana diselimuti kabut asap tebal, tidak menurunkan antusias warga komplek Gria Korpri, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya mengikuti Jalan Sehat. Kepala Desa Sungai Raya Dalam, Tugio, mengatakan kegiatan ini memang terpusat di lapangan badminton PB Beringin Jaya. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
7: Kabut, bencana kabut kita, mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi lah. Mengingatkan masyarakat khususnya di Dusun Bunga Raya, Pak Andusia, dan lingkungan RW 07. Harapannya ke depannya ini lebih meriah lagi. Kami mewakili pemerintah desa Sungai Raya Dalam, ke depannya lebih berbuat lebih dari ini lagi. Mungkin itu saja.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Jalan Sehat Zulkarnain bersyukur meski di tengah kabut asap tebal, antusias masyarakat komplek Gria Korpri sangat tinggi mengikuti Jalan Sehat yang diikuti lebih dari 400 peserta. Selain menggelar Jalan Sehat, panitia juga membagikan masker gratis kepada masyarakat, pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis, mobil kesehatan gratis, dan menyediakan obat gratis.
8: Estimasi peserta yang datang dalam cuaca yang tidak begitu mendukung, itu kurang lebih 400-an. Terus kita juga membagi masker gratis dengan situasi asap kabut yang lumayan tebal gitu. Tapi bagi masyarakat yang untuk datang tidak menjadi satu halangan. Dan kita juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan gratis.
5: Zulkarnain menjelaskan, untuk konsumsi selama pelaksanaan Jalan Sehat, masyarakat bergotong royong membawa lauk pauk masing-masing. Meski yang hadir dalam kegiatan ini 1.000 orang tidak menjadi permasalahan bagi panitia. Zulkarnain pun berharap kedepannya kegiatan serupa bisa kembali digelar. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pemkab Kuburaya terus memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Pembangunan IPA 2x50 LPS di Desa Aranglimbung sudah dilakukan groundbreaking pada Senin 24 Agustus 2026 lalu, memperkuat pelayanan air bersih di 5 desa di Kecamatan Sungai Raya. Kita simak laporannya.
4: Pembangunan IPA 2x50 LPS di Desa Aranglimbung yang sudah dilakukan groundbreaking pada Senin 24 Agustus 2026 lalu akan memperkuat pelayanan air bersih di 5 desa di Kecamatan Sungai Raya. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan, pembangunan IPA yang telah dilakukan groundbreaking-nya oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus Senin lalu itu akan memperkuat pelayanan air bersih di 5 desa di Kecamatan Sungai Raya, yaitu Parit Baru, Teluk Kapuas, Sungai Raya Dalam, Limbung, dan Aranglimbung. Sujiwo pastikan air yang mengalir ke rumah-rumah warga nantinya akan lancar dan jernih, tidak seperti saat ini yang mengalirnya sangat kecil. Kedepannya akan ada tambahan 7.000 sambungan ke rumah tangga.
6: Tentunya ini langkah awal, khususnya di Kecamatan Sungai Raya dan lebih khusus lagi di 5 desa, yaitu Teluk Kapuas, Parit Baru, Sungai Raya Dalam, Limbung, dan Aranglimbung. Ya, kita pastikan setelah proyek ini selesai, maka akan terjadi peningkatan kualitas layanan air bersih yang maksimal.
4: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Raya Kabupaten Kuburaya, Harmawan, menjelaskan groundbreaking IPA ini tidak hanya membangun instalasi pengelolaan saja, namun juga membangun jaringan, terutama di wilayah-wilayah yang saat ini sedang mengalami defisit, seperti Sungai Raya Dalam yang akan dipasang pipa 300 mm.
9: Dan 2x50 liter per detik, dan ini tidak hanya membangun instalasi pengelolaan, tapi juga membangun jaringan, terutama di wilayah-wilayah yang sekarang sedang mengalami defisit, antara lain Sungai Raya Dalam, nanti ada dipasang pipa 300 mm, kemudian ke arah kiri dari Jalan Adisuta ini menuju ke Parit Bugis, mengarah ke Ahmad Yani sampai ke Spadio.
4: Sementara itu, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Kuburaya Rini Kurnia Solihat mengatakan, dibangunnya IPA ini menunjukkan kehadiran pemerintah untuk warganya, karena pemerintah Kabupaten Kuburaya terus mengupayakan pembangunan pelayanan air bersih bisa lebih baik lagi.
10: Air bersih tentunya ini menjadi bagian dari pelayanan dasar yang terus-menerus pemerintah Kabupaten Kuburaya mengupayakan ya, supaya pelayanannya dapat lebih baik lagi. Jadi pembangunan IPA 2x50 ml per detik ini di Aranglimbung tentu menjadi salah satu solusi, dan tentunya kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya, karena sekali lagi pelayanan perbaikan upaya kita untuk penyediaan air bersih ini adalah investasi besar yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari banyak pihak.
4: Menurut Rini, pembangunan IPA ini juga tentunya menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan air bersih. Diharapkan ke depannya dengan terbangunnya IPA ini, masyarakat Kuburaya bisa mendapatkan pelayanan air bersih lebih maksimal lagi. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Saudara, perlindungan anak tak cukup hanya dilakukan saat terjadi persoalan, tetapi harus dimulai dari keluarga sebagai ruang pertama tumbuh dan berkembang. KPAD Kota Pontianak pun memperkuat peran keluarga dalam memenuhi hak anak, sekaligus melindungi mereka dari kekerasan, ancaman digital, dan stunting. Kita simak laporannya.
4: Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPID Kota Pontianak memperkuat perlindungan anak melalui pemenuhan hak dan pengasuhan yang aman di lingkungan keluarga. Ketua KPID Kota Pontianak, Niah Nurniati, menegaskan keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam memastikan anak tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.
11: 2026 ini, yaitu pemenuhan hak anak. Pemenuhan anak, kita tahu ada 5 klaster. Nah, salah satu klasternya adalah lingkungan pengasuhan dan lingkungan keluarga. Nah, perceraian masuk dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
4: tersebut sejalan dengan peraturan daerah tunas yang mulai berlaku pada 26 Maret 2026. KPID mendorong implementasi regulasi itu melalui penguatan peran keluarga, perlindungan anak di ruang digital, serta pencegahan kekerasan dan stunting. Melalui semangat sayangi anak, lindungi masa depan, KPID Kota Pontianak mengajak seluruh keluarga dan masyarakat membangun lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak, agar hak anak terpenuhi dan masa depan generasi muda dapat terlindungi. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Partai final Politron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit hingga 3 jam sebelum Prasetyo Ramadan memastikan kemenangan atas rambitan Rindo-Rindo dan keluar sebagai juara. Kita simak laporannya.
12: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Politron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Politron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
13: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan yang ada juga, tapi kita bisa juara, kita sih bersyukur.
12: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
14: Nah, mungkin itu lebih ke pilihan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga sedang berjauh, terus fokus kemajuan, berapa setengah jam.
12: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email _redaksi_rri_pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada ya. Kalau udah dengar backsound ini pastinya gak sabar lagi deh. Ada yang bergabung melalui via telepon, ada yang langsung di melalui telepon WhatsApp ya. Di acara Indonesia Banget yang kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya, ada Govinda, ada Afgan, Malik The Essential, kemudian ada Mahen, ada juga siapa nih, Lila ya, ada Ryan Pono, Astrid, Gesa, Nabila, Takiyah, ada Rosa, ada Kotak Band, ada Prilly, Latu Koncina, ada Raisa Anggiani. Jadi silakan di 734987 ataupun via WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, yang bergabung nih kayaknya ya, kita langsung sapa dulu deh ya. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jafar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Jang, gimana kak kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Nih Bang, masih kabut asap nih, ndak keluar rumah dulu lah ya Bang ya, di rumah ya nih Bang.
1: Bagian paling ngantar orang rumah ya kerja tuh.
0: Oh gitu. Iyalah, jangan lupa masker Bang kalau keluar, kecuali kok kita pakai mobil gitu kan.
1: Dari komplek tuh mau sekitar 100 meter udah agak kabut lah.
0: Betul, udah jarak pandang kita udah ndak ini lagi kan.
1: Tapi kalau sore itu mana maghrib tuh jembatan tuh udah kayak nggak nampak.
0: Nggak nampak gitu ya, kan bahaya ya Bang ya. Itulah. Bang Jafar mau dengar lagu apa nih Bang? Yang cowok ke cewek?
1: Yang cowok Mbak Jen.
0: Cowok, ada Govinda, judulnya Di Ingatan Aku, ada Afgan dengan Sudah.
1: Hah? Govinda.
0: Govinda aja. Oh, langsung pilih Govinda. Oke, untuk siapa nih Bang? Govindanya sila.
1: Salamnya pertama Mbak Dian, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Aura
1: Momo buat Amo, Ayu Grepa, Mama Min, Anis Manila, Kak Ima Selpa sama Junanya, Cek Nor, Kak Anista, buat Pak Mama Nurul, Papa Nurul, Ella di Samba, Mama Ririn, Mama Heti, Atika, Lina, buat Wan Wucu, Wan Haji, email Mak Jang Siti, Kak Elni, buat Indra, Bang Awi, Bang Yahya, Bang Niko, Wardi Koko, Wandi Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dahrul, Bang Dino, Pak Usubu, Sri Iman Nabela, Bang Halimin, Kaina Bungkas, Bang Boyka, Bang Bahtiar, buat Bang Hamis dan Jaya, buat semuanya Mbak Dian, salam sehat.
0: Baiklah, iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
2: Halo.
0: Iya.
2: Indonesia Banget. Selamat siang Mbak Dia.
0: Siang juga. Dengan siapa di mana?
2: Alhamdulillah ketemu Mbak Dian.
0: Bisa
2: dengar suaranya.
0: Dengan siapa ini? Lupa
2: ini
0: saya.
2: Ini dari Bang Dedi di Sungai.
0: Oh, Bang Dedi di Sungai Duri ya.
2: Iya. Meskipun asapnya ini apa tebal sekali.
0: Tebal sekali. Enggak ada hujan ya Bang sana Bang?
2: Enggak.
0: Oh, enggak ada
2: bulan
0: ya.
2: Lebih.
0: Oh, sama lah kayak Pontianak ya Bang.
2: Minta ampun lah. Mudah-mudahan dia mau cepat turun
0: hujan. Itulah, mudah-mudahan cepat turun hujan ya Bang ya, biar
2: Biasa keluar nggak pakai masker, jadi pun pakai masker juga. Lagunya yang cewek, Mbak Dian.
0: Yang cewek itu ada Astrid dengan Lingkaran, Geisa sisi lainnya, ada Nabila Menghargai Kata Rindu, Rosa.
2: Oh, iya, nomor tiga aja deh.
0: Menghargai Kata Rindu ya, oke. Okay. Ya, untuk siapa lagunya, Bang Sile?
2: Di siang hari ini dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Marani 28 Oktober, dan juga buat Mama Nurul, selamat siang, sehat selalu, apa kabar, juga buat Manis Manila di Sungai Pinyu, Mama Ririn Kuala Mandol, Mama Mukmin, Lina, Kak Pini, Inil, Tekno di Bakau, Buana Tandai 2, Makam di Pak Leweng, Manjang Siti, Kak Aura Pak Moknya, Atika, Kak Ima Serpa, Diona, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Juleha, Mama Eti Bengkayang, kemudian buat Bang Jafal, dan Kak Nilanya, Bang Herman, Bang Batiat, Bang Awi, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul Tanjung Serol, Bang Andiawapan, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko Jakarta, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Yaya di Wajo, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Wardi di Sungai Rengas, Bang Ismail di Jungkat, Kowali di Kumpai, Bang Hendra Mampawa, Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Aci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas. Buat Mbak Dian, terima kasih banyak. Selamat siang Mbak Dian.
0: Selamat siang juga. Baik, ya dari Bang Deddy di Sungai Duri sama gak hujan katanya. Oke, ada melalui WhatsApp ya, telepon WhatsApp. Halo, selamat siang. Waduh, langsung terputus deh. Silakan dicoba kembali 7349877. Ini siapa ini? Oke, halo, selamat pagi Indonesia banget.
3: Selamat siang.
0: Iya.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ana?
3: Bila sehat Mbak Dian.
0: Oh, syukurlah.
3: Mbak Dian bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, hari ini bisa siaran saya. Di mana nih kok kayaknya ada suara angin ya di luar rumah atau di mana?
3: Oh, kipas angin. Oh, kipas
0: angin. Iya ya, musim ini kemarau nih sama musim asap nih, kipas angin tak berhenti Bu Ana ya.
3: Iya.
0: Soalnya asap masuk sampai rumah tuh.
3: Asap masuk.
0: Itulah. Jadi gimana gak Bu Ana nih, mau dengar lagu apa?
3: Ada Rosa ke tadi Mbak Dian?
0: Rosa ada, Bertengkar Manis.
3: Bolehlah
0: ya. Silakanlah untuk siapa Rosanya nih.
3: Salam nih pertama buat Mbak Dian. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Terima kasih.
3: Buat Andrea Van, Emma Selva, Mbak Junai, Tina Lepas Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Makam, Ma Anja Siti dan Imel, Anista, Ismail Jongka, Kek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Mbak Diar, sama Ayang Wilaiha, Bang Yahya, Wardi, Deona di Kupang, Ayu Gepa, Mbak Ini, Ina, Wanaki, Bang Alimin, Ella, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kako, Elmi, Pak Usu Busri, buat semua-semua lain Mbak Dian.
0: Iya, ya. Baik.
3: Ya. Mbak Dian, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Ana di Tantai. Halo, selamat siang Indonesia banget. Aduh, sayang sekali terputus. Oke. Siapa lagi kah? Kita masih tunggu nih. Oh, sudah ada yang bergabung di melalui saluran telepon ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Indonesia banget.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya gak asing, dengan siapa ya? Yang di Sambas kah?
4: Pak Pawadi dari
0: Betul, Pak Pawadi di Sambas. Apa kabar Pak Pawadi?
4: Kabarnya, kalau sekarang kabarnya lagi kabut asap lagi.
0: Gak apa-apa. Gak ada hujan kah sana?
4: Gak ada kak Mbak Dian.
0: Oh, sami.
4: Entah bile-bile ya mau bawa hujan ini.
0: Berharap sih bulan awal bulan besok nih September nih kan kalau ber tuh kan musim hujan ya Pak Pawadi ya. Mudah-mudahan lah ada hujannya.
4: Iya nih, mudah-mudahan lah terus segera turun hujan.
0: Itulah.
4: Kalau kami di tempat Bang Pawadi itu kalau di Samas tuh air sungai sih ada. Tapi untuk air minum aja yang susah Mbak Adi.
0: Oh, air minum.
4: Tidak bisa diminum lagi.
0: Iyalah, tapi air sumur ada.
4: Untuk WC ya agak lumayan lah, enggak bisa.
0: Iyalah. Bang Pawadi mau dengar lagu apa ini, yang cowok atau cewek?
4: Yang nomor 3 tadi apa Mbak Dian?
0: Nomor 3 apa, cowok ke cewek?
4: Cewek.
0: Cewek itu ada nomor 3 ada Kotak Mantanku.
4: Itulah Kotak yang cuma dia.
0: Iyalah. Baik, silakan. Untuk siapa lagunya?
4: Tentunya buat Mbak Dian lagi bertugas. Selamat tugas, mudah-mudahan Mbak Dian tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Juga dengan Bang Japar, Mbak Ana tadi. Atau tidak lupa juga dengan Kak Ani Maharani. Terus lagi dengan Bang Awi, Bang Deddy, ya Sungai Duri ya. Terima kasih sapaannya Bang Deddy. Nah, terus lagi juga dengan Mama Nurul dan Papa Nurulnya. Nah, terus lagi dengan Bang Yahya, Bunda Ari, terus juga dengan Makam Anjang Siti. Nah, terus lagi yang disambat buat Kak Ella dengan Bang Senja. Buat Kak Ella, Kak Tia juga dengan Bang Yayan. terus senang juga dengan Wanusu, Wanaci, terus lagi dengan Pak Langsi, buat ya semuanya lah pendengar RRI yang setia, yang selalu setia dengan RRI, Pelatung, Pontianak. Apalagi sore ini dengan dia soal Mbak Dian. Kalau kita tidak apa bersama-sama dengan Mbak Dian.
0: Iya, Bang Pawai.
4: Nah, buat Mbak Dian, lagi ucapkan terima kasih Mbak Dian ya.
0: Iya, sama-sama.
4: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah ada 4 penelpon ya pendengar ya. Jadi kita akan putarkan dulu. Kasian juga nih sambil menantikan lagu Kukung kalau diputar ya gitu. Oke, dari Govinda nanti lagu pertama disusul dengan Nabi Latakia, kemudian Rosa dan Kotak Band. Kita dengarkan bersama lagunya dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Indonesia Barat.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk

0: ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita

0: dapat tuh masih rendah, Yan.
1: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
0: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
1: Menarik juga ya, hilirisasi.
0: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
1: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail videonya menggambarkan seolah-olah ya kantor IMF ini dikepung oleh pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut-sebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Nah, faktanya, pendengar, klaim ini adalah tidak benar atau hoax ya. Dan dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik ini tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya berbicara mengenai prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Nah, pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan yang kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa ya oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi oleh TNI dan Polri ini terindikasi dibuat dengan bantuan AI ya, artificial intelligence, yang berdasarkan hasil pemindaian HIV moderation. Jadi berita yang mengatakan bahwa kantor IMF di Indonesia ditutup oleh TNI dan Polri ini adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, Pro 1 kembali lagi di acara Indonesia Banget. Ya, sudah ada bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Siang, Mbak. Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia Banget.
0: Iya, betul banget. Hendra, gimana kabarnya?
1: Yes, kabar baik nih, Mbak Dian.
0: Gimana gak empawa?
1: Cuma cuaca yang tak baik gitu nih.
0: Ngapa?
1: Cuaca tak baik nih.
0: Oh, cuaca tak baik. Oh, gimana ini? Air kapuas di Mempawah surut kah?
1: Cuman kalau di Mempawah air tak ada asin, Mbak Dian.
0: Oh, enggak asin kah?
1: Mungkin kalau di lokasi tempat saya ini air tak ada asin. Kalau daerah di pasar tuh agak asin.
0: Oh, beda pula ya.
1: Beda, karena kan dekat laut kan, atau daerah Kuala kan.
0: Oh iya iya, betul.
1: Kalau di tempat saya ini enggak, sini.
0: Tapi ada hujan enggak beberapa minggu ini, Bang Indra, sana?
1: Tidak ada pula nih.
0: Tidak ada ya?
1: Hujan henti-henti kemarin ada sekali ya tuh.
0: Sekali ya.
1: Kenal ya.
0: Enggak ada hujan yang lebat, benar tak ada yang bang.
1: Ini tetap hujan nih.
0: Iyalah, tapi PDAM masih jalan, Bang.
1: Jalan pula tuh.
0: Oh, masih lancar jalan. Oh, masih lancar, alhamdulillah.
1: Airnya masih ledengnya.
0: Oh, syukurlah. Bang Hendra, mau dengar lagu apa nih, cowok atau cewek, Bang?
1: Saya minta lagu Afgan tadi, Mbak.
0: Afgan ya, oke. Untuk siapa lagu nih, Bang? Silakan.
1: Pertama kita salam buat Mbak Dian lah ya. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih, Bang Hendra.
1: Untuk Bang Japar tadi ya, sama Kak Nilanya. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Pak Wadi, Pak Sawadi, Pak Sawadi.
0: Pak Pawadi, ya. Iya di Sambas.
1: Terus buat Cik Nol di Bakau. Buat Koko Hali, Mbak Kakung. Buat Jaka Suara Anista Diuka. Buat Manjang Siti di Walak Lakubu. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti ya. Terus buat Wardi di Sungai Rengas, Julaiha di Pancabakti. Untuk Aura Pak Mu. Buat siapa gitu ya? Untuk semua-semua lah ya,
0: Mbak Dian ya. Iya.
1: Buat Mbak Dian, semoga sehat selalu.
0: Sama-sama,
1: Mbak Dian. Mbak Dian.
0: Iya. Dari Bang Hendra ya di Mempawah. Oke, bukan Bang Hendra, siapakah? Halo.
2: Halo Kak Dian.
0: Halo, apa kabar di Bang? Saya lupa.
2: Wardi.
0: Bang Wardi. Di Sungai Rengas.
2: Sungai Rengas.
0: Bang Wardi, gimana kondisi Sungai Rengas saat ini, Bang?
2: Sama ya kan.
0: Oh, air gimana gak air susah nak?
2: Oh, air kalau pagi pada asin, Pak. Ya, kok sore baru asin nih, Kak.
0: Oh, kalau sore baru asin?
2: Mungkin pasang kali, ya.
0: Oh, gitu.
2: Pasang kali. Jadi, kalau pagi agak kurang asinnya.
0: Oh, gitu. Bang Wardi, mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu Rayen Pono tadi itu udah belum, Kak?
0: Rayen Pono belum. Jatuh cinta lagi. Oke, deh. Itu siapa tuh, Bang, lagunya, Sile?
2: Pertama... buat Kak Dian juga semoga saya selalu juga.
0: Iya.
2: Terus buat Aura Pak Mo, buat Bang Deddy, buat Bang Hena tadi makasih sapanya. Buat Ana juga tante dua ya. Buat Bang Japar, terus buat Bu Juleha, buat Mama Nurul juga, Mama Ririn, Pak Syukur Butina, terus kayak Mama Juni juga Kak.
0: Iya.
2: Bang Rosi, Kak Nurjana. Panjang juga dan semua tak terkecuali lah saya.
0: Iya deh, iya.
2: Makanya sama bertugas Kak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Sungai Rengas ya. Halo. Selamat siang.
3: Selamat sore dengan siapa nih, Mbak Ira kan?
0: Oh, dengan Dian. Koko Ali.
3: Oh. Masih ingat sama Dian dengan Koko Ali?
0: Masih lah, dulu suka nak berpantun di Perempat.
3: Rindu lama tak dengar suara Mbak Dian ni.
0: Koko Ali, apa kabar? Sehat ya ke?
3: Kabar baik Mbak Dian ni.
0: Oh, syukurlah Koko Ali. Gimana gak kumpai?
3: Banyak sama Dian.
0: Koko Ali kok dikumpai? Aik gimana, susah gak?
3: Aik asin Mbak Dian.
0: Asin, tapi gak ada PDAM ke sana Koko?
3: Belum ada.
0: Oh, belum ada.
3: Ya, mudah-mudahan lah, ke bupati kita kan udah di seberang sana kan udah dikasihkan air bersih kan. Itu bupati kita siapa dong? Siapa?
0: Sujiwo.
3: Bupati kita.
0: Sujiwo.
3: Kuburaya punya.
0: Pak Sujiwo.
3: Sampai ke apa? ke Alang Limbung dah.
0: Oh, dah sampai ke
3: Alang Limbung. Ya mudah-mudahan Seberang sini diingat lah dengan dia punya masyarakat, kan?
0: Iya, iya, betul. Ya.
3: Ini udah krisis air nih, Pak Dia.
0: Udah krisis air sana, air kumpai ya?
3: Iya.
0: Iyalah.
3: Mudah-mudahan kita sehat selalu. Kita sama-sama doa lah ya, Pak Dian, supaya 2-3 hari ini bisa hujan.
0: Hujan lebat gitu ya, kuali ya.
3: Itulah.
0: Harapan sih seperti itu, dah asapnya luar biasa nih dah.
3: Iya. Itulah anak-anak tuh kadang keluar tuh, saya bukan apa asap tuh, Pak Dian.
0: Ah, itulah. Tapi susah gak ke kuali kita ngelarang budak-budak sekarang nih. Walaupun walaupun diliburkan di sekolah tetap gak ada masih keluar lagi
3: main. Iya, Pak Dian.
0: Itulah.
3: Jadi masih boleh gak saya request lagu?
0: Boleh, boleh. Kak Kuali mau request lagu apa? Yang cowok ke yang cewek?
3: Cewek.
0: Cewek, cewek tuh ada Astrid.
3: Wati Perwasi boleh gak?
0: Hah? Gak boleh. Lagunya lagu-lagu terbaru, Bang. Kalau kecuali Ruang Rindu Malam baru lagu-lagu nostalgia.
3: Halo?
0: Halo?
3: Lagu apa yang ada, Pak Dian?
0: Ada Astrid, ada Geisa, ada Raisa, ada Prilly. Yang mana abang pilih?
3: Lagunya apa dong?
0: Astrid Lingkaran, Geisa itu judulnya Sisi Lain, Prilly itu Kembali Lagi, dan Raisa itu
3: Kembali Lagi lah, oh, ya, Pak Dian.
0: Oke, okay deh. Untuk siapa lagunya silakan, Bang?
3: Terutama untuk Pak Dian, mudahan kita sehat selalu semuanya, monitor punya semua lah ya.
0: Iya.
3: Terutama tadi yang nyenggol saya tuh untuk Bang Jafar, juga Hendra Gunawan juga yang di Mempawa, Bang Deddy di Sungai Duri ya. Dia tidak pernah tak singgol tuh, Bang. Pak Dian.
0: Oh iya ke.
3: Pro 1, Pro 4, saya monitor terus nih, Pro 1, Pro 4, Pro 3 nih. Untuk Pak Yang Siti juga, Cek Nor, juga Palong Jepar udah ya, Bang Batiar juga di kumpai kecil, saya kumpai besar.
0: Oh, kumpai besar.
3: Iya. Kalau Bang Ibeng, Bang Budi semua udah pernah tempat saya, Pak Dian. Udah pernah semua dah.
0: Udah pernah dah.
3: Iyalah. Juga untuk Bang Syukur juga, Bang Rosi pembalap.
0: Iya.
3: Yeah. Untuk Elma Desa Panjang. Juga untuk yang di Tanrai itu siapa dah? Mbak Elma, juga Mbak Elma lah ya.
0: Bu Ana. Bu Ana, Bang Jafar.
3: Tanrai juga anda pernah tak singgah dia tu. Juga untuk Bang Deddy, Bang Deddy udah ada dek ya. Juga untuk Anita ya, di Pak Buluase, mudah-mudahan ada monitor. Juga Anista di Uka-Uka Anista.
0: Betul di
3: Uka. Siapa ke ni? Juga untuk jaga suara. Juga untuk Bang Imran Ahmad di Sungai Bawang, Kuala Bawang.
0: Iya.
3: Siapa kayak ni ya? Kalau udah masuk ni memang betul tersasul gitu. Jadi mau untuk siapa? Oh itu Pak Mok, Mak Mok. Mudah-mudahan Pak Mok jangan cari satu ya Pak Mok. Mudah-mudahan ada monitor dia. Juga untuk Bang Niko di Jakarta Raya. Masih panjang Pak waktu kita ya, Pak Dian.
0: Iya.
3: Lama Pak Dian dah siaran ni, siapa kadang-kadang ganti ini ya?
0: Oh, saya sekarang gantikan kawan di Pro 1 gantikan bagulah. Kak Mei.
3: Gantikan ya, Pak Dian. Alhamdulillah. Siapa gini ya mau masuk dia? Bang Awi. Juga Bang Awi.
0: Kata
3: itu Koko Wandi juga. Siapa gini? Koko Wandi siapa gini ya? Kok udah masuk bang lupa.
0: Siapa lagi?
3: Untuk semua lah Pak Dian.
0: Baiklah, semuanya pokoknya ya Koko Ali ya.
3: Itu Pak Usu Besri di Sampas ya.
0: Iya.
3: Dirangkul semuanya tuh ya. Orang Sampas ya. Selamat siang menjelang sore ya Pak Dian.
0: Iya Koko Ali.
3: Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya Pak Dian.
0: Amin ya.
3: Selamat sore Pak Dian.
0: Selamat sore juga untuk Koko Ali di Kumpai. Halo, selamat sore ya. Kamu udah menjelang sore soalnya jam 14 lewat. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget, Mbak Dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur nih.
4: Iya benar.
0: Tadi masuk lewat WhatsApp
4: tak lolos.
0: Sekarang lolos. Apa kabar Cik Nur?
4: Alhamdulillah baik, Mbak Dia.
0: Syukur.
4: Udah tak sabar kan.
0: Udah keriting dah kan.
4: Jawab dengan suara Mbak Dia. Tak lolos yang di kota, terpaksa yang di desa.
0: Aduh, Cik
4: Mbak Dian, lagu apa? Terserahlah Mbak Dian.
0: Yang cowok ke cewek?
4: Cewek ya, pokok terserahlah.
0: Kalau cewek terserah ya, baiklah.
4: Yang bagus buat Mbak Dian lah. Mendengar terutama sapa salam buat Mbak Dian. Sekeluarga semoga yang terbaik untuk buat Mbak Dian.
0: Amin, terima kasih doanya.
4: Dan semua penyiar RRI. Lanjut buat Koko Ali tadi. Saya tahu tak ada yang Koko Ali. Buat Koko Budi, semoga sehat selalu Koko Budi. Koko Wandi juga. Tiga Koko ni satu paket. Lanjut, ada Bang Japa, Kak Nila, Abang Umi Amoy juga, Pak Mok, beserta Mak Mok Aura. Semoga apa semakin langgeng buat Pak Mok. Lanjut, ada Wardi sama Mama Yohana juga. Ada Bang Rosi Nurjana. Dilanjut Kak Ani, kakak saya Gang Korma. Semoga sehat selalu Kak. Lanjut, ada juga Pak Asmara, Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andriopan. Juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Ada juga Bang Kiki buat Mbah Kakong. Lanjut, Bang Herman, Mak Ye, semoga semakin pulih kesehatan Mak Ye. Yeah. Juga Anis tadi Ukan, Mbak Tini, Rani Marani, Kanda Yahya, Mak El Duat Singgit.
0: Yeah.
4: Dilanjut, Wak Ladung di Segedung. Ada juga buat yang di Sambas, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Juga Bu Aja Arfia, Mak Kam juga. Dilanjut, ada Pak Pon di Singkawang mendengarkan Endra Gunawan juga. Di Mempawang ada Manis Manila, yang di Sambas tak akhir Pak Dian. Buat Pak Usu, Bu Sri, Bang Fawadi, Bang Iman Nabila, Bang Alimin, Bang Te, buat Wan Usu, Anaci, Elak, Tiania, buat Bang Deden di lupa pula Bang Deden ni mana ya. Buat Diona di Kupang, yang lainnya Pekan Baru, yang lain mua-mua tanpa terkecuali Mbak Dian. Dari Bang Amin Sanjaya, sampai nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua Mbak Dian.
0: Baiklah.
4: Tanpa terkecuali sapanya di bungkus habis.
0: Yep.
4: Terima kasih banyak Mbak Dian.
0: Yes.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja kita deputerin ya. Di sesi kedua ini ada 4 lagu dari Afgan, kemudian Ryan Pono, Prilly Latuconsina, dan juga Keisa. Kita dengarkan bersama, tetap di Indonesia Banget.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Ya, benar. Kembali lagi di sesi ketiga kita di acara Indonesia Banget ya. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Tentunya Jaka Suara.
0: Oh, Bang Jaka Suara.
1: Jaka Suara Rarana.
0: Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, Mbak Dian. Apa gimana apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Hari ini bisa bersiaran pokoknya hari ini. Ya, Bang, kalau boleh tahu domisilinya di mana, Bang? Di Kuburaya kah?
1: Enggak, dekat di sini, enggak berapa jauh dari studio, di Gang Mubara
0: jalan. Oh, Gang Mubara.
1: Depan Johar.
0: Oh, dekat lah ya.
1: Dekat lah, tetangga gitu ya.
0: Iyalah, Bang.
1: Itu minta lagu yang nomor 2 udah dipilih belum, cewek?
0: Cewek, ada nomor 2 Raisa dengan Raisa. Tahu Rumahku, mau?
1: Iya, mau Tahu Rumahnya.
0: Iya.
1: Nanti siap gue ya, Mbak Dian, kalau saya tahu rumahnya ya. Oke, disapa-sapa dulu ya. Terima kasih ya,
0: sapaannya
1: tadi ya buat Koko Wali, terima kasih juga sapaannya buat Bang Hendra di Mampawa, juga ada Bang Pawari di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wanaji di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, Ela di Sambas, Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pakuluase, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kendayah ya, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, ada Mak Jang Fiti di Ola Kubu, Pak Karim di Jangkang 2, Mbak Imel di Ola 2, Mbak Lasim di Rasau Jaya, Mbak Kakung, Koko Budi, Koko Wali, Koko Andi, juga buat ada lagi Manis Manila, juga Bang Herman sama Mak Ye-nya, juga ada siapa lagi ya, yang di ya, Ayu Grepa di Adis, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Farida di Palu, Diona di Kupang. Semuanya tanpa terkecuali dari sampai Z untuk Mbak Dian. Semoga sehat selalu. Doa dari Jaka Suara. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekang Bang Jaka Suara. Halo, selamat sore.
2: Sore juga.
0: Apa kabar, Mak Jang?
2: Banget.
0: Iya, Mak Jang Siti, sehat ke Mak Jang?
2: Ya, masih kenal ga? Masih kenal.
0: Masih kenal lah. Semangat kayak Mak Jang nih hari ini nih.
2: Mak Jang udah 2-3 kali ganti HP dah kemarin.
0: Oh, iya ke? Ngapa pula Mak Jang? Ganti-ganti HP.
2: Kita suka nak royal, jadi HP cepat rusak.
0: Mak Jang situ.
2: Kabar Mak Jang ke?
0: Iya, apa tuh?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Alhamdulillah.
2: Panas, subhanallah.
0: Mak Jang, sebelum nanti salam-salamnya, Mak Jang mau dengar lagu yang mana nih? Kita tinggal 4 lagu, ada 2 cowok, 2 cewek, yang mana?
2: Yang cewek ya sayang,
0: yang cewek ya. Oh iyalah, oke, dari Astrid ya. Silakan Mak Jang.
2: Salamnya sedikit ya nah.
0: Apa tuh?
2: Buat Mbak Dian, setelah video. Terus, tadi Jaka Suara. Hendra di Mempawa. Terus siapa lagi tadi, Wardi ya, Bapak Wardi. Terus Mak Jang nak nyinggolnya, kemarin tuh dia mantan guru di sekolah Mak Jang nih, namanya Pak Ibrahim. Sehat selalu ya Pak Ibrahim. Ya, rumahnya sekitar 2 kilo lah jauhnya.
0: Oh, gitu.
2: Sekarang ini anaknya pelak penerusnya Yuli. Yang ngajar di sini. Yulia, perempuan.
0: Iya.
2: Juga untuk juga untuk email kalau 2 saya selalu anakku sekeluarga, anaknya mudahan jadi anak yang pintar, berbakti orang tua, taat agama, berguna bagi bangsa dan negara, merdeka.
0: Iya.
2: Habis hari ini kan tanggal 31.
0: Iya, habis dah bulan Agustus.
2: Terus untuk sama-sama ya Mbak Dian ya.
0: Iyalah,
2: Hanya sempat ke satu-satu fotokopi. Siapalah yang tadi Bang Jafar ke apa ke? Jafar dia tak masuk deh. Itulah. Di sini orang acaranya jalan terus Mbak Dian, Mak Jang makan di luar terus.
0: Oh, alhamdulillah lah, rezeki Mak Jang.
2: Kemarin ada maulud, terus orang nikah, terus pengajian. Alhamdulillah lah, lauk banyak umat ya Mbak Dian.
0: Ya, suka.
2: Ayam.
0: Iya, iya.
2: Adalah semua-semuanya lah, salam sehat, salam sayang, salam kangen. Makasih Mbak Dian.
0: Iya Mak Jang Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh ya kalau udah ada Mak Jang Siti nih ya, di olah-olah kubu ya. Terima kasih Mak Jang Siti. Kayaknya kita harus tuntaskan dulu acara Indonesia Banget pendengar, karena nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan azan asyar ya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Terima kasih nih yang sudah bergabung bersama kita melalui via telepon 734987 ataupun yang bergabung melalui via WhatsApp di 0811 570 1042. Yang belum bisa bergabung hari ini jangan berkecil hati, besok kita masih punya. Kalau besok Selasa kita relay ke Pro 1 Jakarta ya untuk Indonesia Bangetnya 100% Indonesia. Jadi hari Rabu sampai hari Minggu jadi bisa berkesempatan untuk request lagu yang sudah kami pilihkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kita langsung aja puterin lagu dari Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku, dan nanti dirangkai dengan Astrid Lingkaran ya. Kalau masih sempat nanti kita akan puterin lagu dari Lila dengan Sampai di sini. Terima kasih dan stay tune tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka

Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng raib mulai retak atau petir seli mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Selamat pendengar dimanapun Anda berada, khusus untuk Anda kaum 95, tibalah kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada rekan saya Dian yang telah menemani Anda di perjalanan rangkaian acara hingga pukul 15 sore ya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar juga bagi Anda semuanya, kaum muslimin dan muslimat di Kota Pontianak ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan tentunya ragam acara demi acara kita akan temani Anda di sore ini, begitu pendengar ya. Oke, di kesempatan kali ini saya Budiman Tahir penyiar Anda, dan juga saya ditemani oleh beberapa rekan operator ya di sore ini ya, di pojung akhir maksudnya ya, bulan Agustus ini. Tentunya kita berharap ya, tentunya Anda tetap sehat ya, walaupun mungkin banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan hingga sore ini. Baik, kita masih dengarkan berbagai hiburan untuk Anda di sore ini, dan tentunya kami meminta maaf untuk UMKM Bicara tidak bisa kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya kita masih temani di berbagai musik dan informasi di sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

Kita ke informasi nasional terlebih dahulu, pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jombang kami informasikan Abdul Hakim Mahfudz ini terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa hikmah 2026-2031. Tokoh yang akrab disapa Gus Kikin ini resmi ditetapkan dalam muktamar ke-35 NU. Penetapan pimpinan baru organisasi keagamaan ini berlangsung di Kabupaten Jombang Senin 31 Agustus 2026. Keputusan tertinggi kepengurusan diambil melalui musyawarah mufakat Forum 9 anggota Kiai Sepuh. Dan Gus Kikin meraih dukungan tertinggi sebanyak 472 suara pada tahap awal penjaringan bakal calon pimpinan. Kandidat lain Zulfa Mustafa ini mengantongi 262 suara serta Abdul Salam Sohib ya meraih 261 suara. Anggota Ahlul Hali Wal Aqdi Anwar Iskandar membacakan keputusan penetapan pimpinan organisasi secara resmi. Penyampaian hasil sidang pleno dilaksanakan di area Pondok Pesantren Barul Ulum ya Tambak Beras Jombang. Sedangkan Yahya Khalil Stakut ya ini mengantongi 258 suara dan Abdul Ghafar Rozin ini memperoleh 155 suara pemungutan muktamirin. Kelima nama peraih suara terbanyak diajukan kepada tim Ahwa sebagai bahan pertimbangan musyawarah. Dan tentunya informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id. Dan pendengar, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda di sore ini, tentunya pastikan terus di Pro 1.

0: musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di musik dan informasi untuk Anda di sore ini. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Jarak pandang di bawah 1 km akibat kabut asap, Bandara Supadio menunda 4 penerbangan internasional.
3: Dari trennya dari Sepakan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu, visibility-nya itu 500 sampai dengan 800.
2: Satgas Edukasi Mabes Polri ajarkan bahaya dan ancaman asap karhutla ke warga Kabupaten Sekadau.
4: Kadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Sekadau.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Senin 31 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan jalur internasional Bandara Internasional Supadio akibat jarak pandang di bawah 1 km. Dan berikut laporan selengkapnya.
5: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
3: Dari trennya dari Sepakan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore ada ada beberapa penerbangan yang
5: Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau kategori 1.
6: Itu menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau kategori 1 yang tentunya minimum visibility itu di 800 meter untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
5: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Dusiranto melaporkan.
0: Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah asin akibat kemarau berkepanjangan. Dan berikut laporannya.
5: Musim kemarau yang berlangsung hampir 2 bulan membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak semakin meningkat. Di booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantre untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Warga Kompleks Seruni Andini mengatakan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat, terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari kini terasa asin. Andini mengaku telah 2 kali mengantri dengan membawa galon untuk diisi dan kemudian ditampung di rumah sebagai persediaan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, air PDAM yang berubah asin saat ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya membutuhkan air bersih yang layak.
7: Habis sekali, soalnya pampung kan asin, tidak bisa dipakai.
8: Ini biasa untuk digunakan apa?
7: Masak.
8: Masak aja gitu. Mandi, terus macam
7: mandi pakai air. Pam dulu lah,
8: begitu. Mandi. Oh gitu ya. Ini udah dua, berarti udah 2 kali ngambil.
7: Iya, 2 kali balik ya.
8: Berarti akan terus ngambil terus ya.
7: Kalau
8: untuk persediaan ya.
5: Penjaga booster Perumnas 3 Abdul Hadi menjelaskan layanan penyaluran air bersih dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jerigen dan tidak diperbolehkan menggunakan tangki.
9: Jam 8 sampai jam 10 malam.
10: Jam 10 malam itu.
9: Iya.
10: Kira-kira dibatasin atau enggak?
9: Enggak dibatasi, asal jangan pakai mobil.
10: Asal jangan pakai tangki mobil.
5: Abdul Hadi mengatakan pengambilan air dalam jumlah besar tetap diperbolehkan melalui prosedur khusus dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PDAM. Yang menambahkan layanan air bersih saat ini juga telah tersedia di setiap kelurahan di Kota Pontianak dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal masing-masing wilayah. Berdasarkan informasi yang diterima Abdul Hadi, penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air PDAM kembali normal. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau dan kondisi air PDAM belum kembali normal. Jusiranto melaporkan.
0: Mabes Polri mengerahkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat membawa misi kemanusiaan melindungi warga dari ancaman asap. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
11: Tim Edukasi Satuan Tugas Karhutla Mabes Polri bersama jajaran Polres Sekadau dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sekadau memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Dusun Tapang Kemayau, Desa Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kalimantan Barat. Salah seorang anggota tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri, Ibtu Robianli Dewa Putra, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga Dusun Tapang Kemayau dan Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semada. Penyaluran dilakukan bersama personel Sat Samapta Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, dan Damkar Kabupaten Sekadau.
12: Kami mahasiswa S2 S3 angkatan ke-16 bersama-sama dengan Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, Kepala Dusun Tapang Kemayau, serta Damkar Kabupaten Sekadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Sekadau di Kabupaten Sekadau, serta melakukan pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga dengan hati melakukan pendekatan serta kepedulian.
11: Sementara itu, Kepala Dusun Tapang Kemayau, Filipus, menyampaikan terima kasih atas perhatian Polres Sekadau dan Damkar yang membantu masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang kebakaran hutan dan lahan.
13: Saya, Pak Filipus, Kepala Dusun Tapang Kemayau, mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Polres Sekadau dan juga pihak Damkar. Dari pihak Polres Sekadau dalam edukasi yaitu tentang karhutla yang berada di Desa Tapang Semada, dan juga dari pihak Damkar penyaluran air bersih kepada masyarakat Dusun Tapang Kemayau, Tapang Sambas ini, di mana selama musim kemarau ini kami dua dusun ini sangat memerlukan air bersih, di mana masyarakat saya ini kekurangan air bersih.
11: Kehadiran tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri di Sekadau merupakan bagian dari penugasan sampai dengan tanggal 4 September 2026 selama berada di wilayah hukum Polres Sekadau. 5 personil ini bergerak bersama jajaran Polres, Polsek, dan Babim Kamtibmas dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Peluang pendidikan tinggi bagi anak-anak di kawasan perkebunan sawit terus diperluas pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sosialisasi beasiswa sawit digencarkan agar semakin banyak generasi muda memanfaatkan program tersebut. Dan kita simak laporannya.
14: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat memperluas sosialisasi program beasiswa sawit yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Upaya ini menyasar terutama siswa di sekolah-sekolah yang berada di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indah Mahwan Al-Kadri, mengatakan sistem penerimaan beasiswa telah disiapkan BPDP Pemerintah daerah kini berperan membantu menyebarluaskan informasi agar peluang pendidikan tersebut dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.
15: Memang kita akan melakukan sosialisasi, kita akan sampaikan di sekolah-sekolah bahwa ini ada peluang dan mudah-mudahan ini sangat membantu bagi masyarakat kita, terutama anak-anak yang pengen berkuliah namun terkendala dengan biaya. Kita berharap memang waktunya kita untuk mendapatkan, ya kalau mendapatkan manfaat yang lebih besar dari sawit yang kita punya. Kalau kita memang bicaranya.
14: Saat ini penerima beasiswa sawit di Kalimantan Barat tercatat sebanyak 594 orang. Jumlah tersebut diharapkan meningkat menjadi sekitar 1.500 hingga 2.000 penerima sehingga semakin banyak anak dari keluarga di kawasan perkebunan memperoleh akses pendidikan tinggi. Selain memperluas sosialisasi, Pemprov Kalbar juga mendorong peningkatan kuota penerimaan mahasiswa baru sawit di Universitas Nahdlatul Ulama. Program ini diharapkan melahirkan lebih banyak sumber daya manusia yang memahami sektor sawit sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi pengelola potensi perkebunan di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.

0: Ekonomi Kalimantan Barat tetap menunjukkan kinerja positif pada triwulan 2 2026 dengan pertumbuhan mencapai 5,61% secara tahunan. Capaian ini bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional meski sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.
1: Ekonomi Kalimantan Barat tetap tumbuh positif pada triwulan 2 2026 dengan pertumbuhan tahunan mencapai 5,61%. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29%. Meski demikian, angka ini sedikit melambat dibandingkan triwulan 1 2026 yang tumbuh 6,14%. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saihudin mengatakan, secara triwulanan, ekonomi Kalbar tumbuh 1,43% dibandingkan triwulan 1. Sementara secara kumulatif, hingga triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 5,87%.
2: Dengan pertumbuhan yang sebesar 5,61, di mana angka PDRB

0: sebesar 90.105,79 miliar pada triwulan 2.
1: Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi secara tahunan berasal dari sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 12,71%, disusul penyediaan akomodasi dan makan minum 11,11%, serta pertambangan dan penggalian 10,60%. Sementara itu, PDRB Kalimantan Barat atas dasar harga konstan tercatat Rp4,85 triliun dan atas dasar harga berlaku mencapai Rp90,11 triliun. Hermanta melaporkan.
2: Kebutuhan pangan kini semakin mudah dijangkau tanpa harus datang langsung ke kios. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan kios pangan mandiri Promex yang berkolaborasi dengan aplikasi lokal Kita Antar yang menghadirkan layanan belanja pangan berbasis pesan antar bagi masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
3: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat terus mengembangkan inovasi pelayanan pangan kepada masyarakat. Terbaru, kios pangan mandiri Promex berkolaborasi dengan aplikasi buatan putra daerah Kalimantan Barat Kita Antar untuk menghadirkan layanan belanja kebutuhan pangan secara daring. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto mengatakan kolaborasi tersebut merupakan pengembangan dari program Goling Kios Pangan yang selama ini telah berjalan. Kini layanan tersebut ditingkatkan melalui sistem delivery service sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kios untuk berbelanja. Cukup memesan melalui aplikasi di telepon genggam, kebutuhan pangan pelanggan akan diantarkan ke lokasi tujuan. Menurut Manto, inovasi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan sekaligus menawarkan harga yang lebih terjangkau.
4: Dan layanan ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan performa dari kios pangan yang selama ini sudah ada. Kedepannya tentu ini akan terus berkembang, di mana pengembangannya nanti akan kami sesuaikan dengan kondisi dan program kerja yang ada di Dinas Ketahanan Pangan.
3: Kedepan pengembangan layanan juga akan disesuaikan dengan program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, termasuk kemungkinan memberikan bonus kepada pelanggan berupa tanaman pangan seperti polybag cabai rawit yang dapat dirawat dan dipanen sendiri di rumah. Sementara itu, manajer operasional PT Kita Antar Teknologi Yudiansyah mengatakan kolaborasi ini sekaligus memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah.
5: Jadi mekanisme itu masyarakat harus mendownload aplikasi Kita Antar, sudah ada di Play Store, sudah ada di APP. Sangat mudah dan itu gratis.
3: Selain melayani kebutuhan pangan, pihaknya juga berencana merangkul UMKM dan pedagang kaki lima untuk bergabung dalam ekosistem layanan digital tersebut. Saat ini layanan Kita Antar telah beroperasi di Pontianak, Kuburaya, Singkawang, serta sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas. Satu Sani melaporkan.
2: Perumbulok Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.785 penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Perumbulok Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Kepala Perumbulok Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, penyaluran bantuan pangan untuk Kabupaten Melawi telah mulai berjalan dan ditargetkan dapat dituntaskan paling lambat 30 September 2026. Amin menjelaskan, jumlah penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Melawi pada alokasi Juli hingga September 2026 mengalami penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya. Pada alokasi sebelumnya, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Melawi mencapai sekitar 27.000 PBP. Sementara pada alokasi terbaru, jumlah tersebut menjadi 25.785 PBP. Dikatakan Amin, berkurangnya jumlah penerima terjadi karena adanya pembaruan data penerima bantuan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Sementara dari sisi ketersediaan komoditas, Amin memastikan stok beras yang ada di gudang Bulog Sintang untuk penyaluran bantuan pangan saat ini dalam kondisi mencukupi. Amin menjelaskan, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi kali ini akan mendapatkan total 30 kg beras untuk periode 3 bulan, yakni alokasi Juli, Agustus, dan September. Berbeda dengan penyaluran sebelumnya, bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kali ini hanya berupa beras.
7: Untuk kali ini alokasi Juli sampai dengan September ini cuma beras. Kalau penerimanya untuk Kabupaten Melawi ini ada penurunan dari alokasi sebelumnya, di mana dulu itu penerima untuk Kabupaten Melawi itu ada 27.000. Untuk saat ini untuk alokasi Juli sampai dengan September ini ada penerimanya 25.785. Jadi penurunan itu PBB-nya sebesar 1.200-an penerima bantuan pangan.
6: Ditambahkan Amin, Perumbulok Cabang Sintang juga akan melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran bantuan pangan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat sesuai data yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, ia menegaskan, percepatan penyaluran menjadi perhatian Bulog agar bantuan pangan dapat segera dirasakan masyarakat yang telah masuk dalam daftar penerima. Dan Indra Sita melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah bersama Prakirawan Iskandar. Silakan, Prakirawan Iskandar.
9: Selamat sore, rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan yang disertai adanya kekabaran udara, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata di sebagian kecil wilayah Kabupaten Landak. Untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 1 September 2006, kami perakirakan dominan cerah berawan yang disertai kabut asap, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, dan Landak. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 3.157 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
2: Sekian warta berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya jarak pandang terbatas akibat kabut asap, Bandara Supadio tunda 4 penerbangan internasional. Satgas Edukasi Mabes Polri ajarkan bahaya dan ancaman asap karhutlah ke warga Kabupaten Sekadau. Mewakili ke bekerja yang berteman, saya Budiman Tahir masuk kami mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Kanal informasi dan inspirasi Pro 1, pendengar masih bersama saya Budiman Tahiri ya. Kita masih punya berbagai hiburan musik-musik dan juga informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di Pro 1 104,2 atau juga mungkin Anda mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital mungkin ya, yang jauh di sana dan terus mendengarkan kami ya. Kita sapa juga ya beberapa dari Anda yang mungkin sedang lagi mobile, lagi dalam perjalanan pulang mungkin ya. Jangan lupa juga ya, tetap gunakan masker biar aman partikel debunya nggak masuk ke hidung atau mulut Anda. Termasuk juga pakai kacamata dong, biar debunya ini tentunya tidak bikin kita kelip-kelip ya, akhirnya bikin kita tidak berkonsentrasi dalam berkendara. Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan di sore ini di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di Cek Fakta di kesempatan kali ini, pendengar dimanapun Anda berada. Kita hadirkan informasi seputar info hoax di sore ini. Di mana pendengar? Tentunya beredar di media sosial Twitter X ya, sebuah video dengan narasi persiapan H1 semoga aman jaya tuntutan rakyat demi Indonesia makmur. Tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, masyarakat miskin makin padat. Nah, faktanya setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 demo kemarin begitu merupakan kategori konten yang menyesatkan, dan tentunya informasi-informasi yang sekiranya berasal dari sumber yang kurang jelas, kredibel begitu, Anda bisa cek kembali dan pastikan Anda tidak meng-share dan menjadi ikut-ikutan dalam menyebarkan informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Nah, kali ini hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, dengan harapan yang terbaik. Dan tentunya untuk beberapa kesempatan kali ini kami ingatkan terus untuk azan maghrib ya, untuk Kota Pontianak. Dan ya, sewaktu di kesempatan kali ini akan kita kumandangkan, sebentar saya lihat contekan dulu ya. Oke, untuk kesempatan kali ini contekannya pukul, oh ini salah ya, masih bulan, sudah bulan September ya. Oke, di kesempatan kali ini kita hadirkan ya lagu-lagu religi, sambil nantinya sebelumnya kita juga hadirkan pembacaan doa tarhim untuk pendengar semuanya. Sebentar ya pendengar ya, ini masih dibuka contekannya, begitu, masih loading. Oh iya, ini dia. Untuk azan maghrib pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu lagu-lagu religi untuk Anda pendengar di Pro 1.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda sebelum nanti kita kumandangkan azan maghrib untuk kota Pontianak dan Nias waktu. Tetap di sini, selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan sekitarnya.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Banyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144/PDT.G/2026PNPTK. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 11 Mei 2026. Telah memanggil Jin Men, Jalan Tanjung Hulu Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11, RT 2 RW 11, Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 12 November 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Men sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 134 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memberitahukan kepada Stephen beralamat di Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan di nomor dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seterusnya. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, apapun aktivitas Anda di malam ini, besar harapan kami yang terbaik dan sekali lagi bisa menghibur dan menemani Anda. Kita masih temani di Pro 1 dengan berbagai ragam acara demi acara, lagu-lagu pilihan, hiburan yang ternyata hadir di tengah-tengah Anda. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami, kami sapa juga dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda. Nanti kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan ya, sampai jam 19 atau jam 7 malam. Kami hadirkan dulu informasi untuk Anda di malam ini, pendengar, dari Kuburaya, Bupati Kuburaya masuk kami, Sujiwo, meminta seluruh jajaran bergerak cepat menghadapi kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin pekat di sejumlah wilayah Kuburaya. Hal ini disampaikan Sujiwo saat meninjau lokasi lahan dan bangunan yang terbakar di Lintang Batang, Kecamatan Sungai Ambawang, ya, Senin hari ini. Sujiwo mengatakan kondisi udara saat ini sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi yang diterima oleh pihaknya, indeks kualitas udara telah berada di sekitar 1200, sehingga masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan juga menggunakan masker yang tentunya yang ada ya saat beraktivitas di luar rumah, begitu pendengar. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1. Kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan untuk Anda.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Rilas panggilan sidang nomor 217/PDT-G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah dalam nomor 32/15, RT 004, RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi, Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 10 pagi, tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH. Dalam perkara antara, Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan, James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita, Suci Nur Fitri.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233/PDT.G/2026 PN PTK. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Saya, Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Helianto, Jalan Sepakat 1, nomor 1, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu tanggal 23 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Berdengar kami sekarang menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Pro 3 jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin

0: gaji direksi, gaji komisaris.
1: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
2: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, Kepala Negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
0: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan Kepala Negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
0: hadir,
3: Indonesia.
0: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan Muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
0: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fani, di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia ketemu musim ini, musim depan harganya menjelang berkali lipat. Ya untung belum ada bahkan pengulang kali kan, kita juga ini menimbangkan. Tidak tahu, pemainnya mulai sendiri, tapi tentu ada ketemu. Kalau ini di regu itu mungkin contoh, kalau misalnya seandainya kita pengulang yang pakai kurang bagus, lalu berkumpulasi jadi bagus, tapi kalau yang itu tahu, kita dapat apa-apa. Dapat nilainya bagus ya, tapi apakah secara finansial dapatkan tidak juga. Nah, kita ingin kita mencapai semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan, ya itu. Variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri apa, bukan diri yang apa, yang kita harus terbalik. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, kok maksa-maksa klub punya akademi, membina, itu pas loh, memang pas kan? Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak politik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk menjadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdul Witiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebelum kita menghadirkan beragam acara lainnya, saya hadirkan dulu yang satu ini, tetap di sini di Pro 1.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
0: Kami hadirkan beragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam ini. Setelah ini ada mimbar agama Advent, bagaimana membahas hati-hati dengan hatimu bersama Benictus Beni ya, yang tentunya akan hadir di malam ini. Dan jam 8 nanti kita akan hadirkan mini drama untuk Anda. Sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam pendengar setia RRI Pontianak dimanapun berada. Kembali kita bertemu dalam acara mimbar Gereja Masehi Advent hari ketujuh, di mana pada malam hari yang indah ini kita akan mengambil suatu tema, hati-hati dengan hatimu, dibawakan oleh saya Benny. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan nasihat daripada firman Tuhan pada malam yang indah ini, mari kita undang kuasanya melalui doa. Kita berdoa. Terpujilah ke Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertata dalam kerajaan surga. Kami datang ke hadirat-Mu pada malam ini. Kami akan belajar daripada firman-Mu. Turunkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami akan maksud dari nasihat firman-Mu ini. Memberkati acara ini Tuhan, memberkati pendengar dimanapun berada yang mendengarkan acara ini dengan setia. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada satu bagian tubuh yang sering kita jaga dengan sangat hati-hati. Kalau tangan terluka, kita obati. Kalau kaki yang sakit, kita rawat. Kalau mata yang terkena debu, kita segera bersihkan. Tetapi ada satu hal yang sering kita tidak sadari, yang sedang terluka, hati kita. Hati tidak dapat terlihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihatnya. Kita bisa tersenyum sementara hati sedang kecewa. Kita bisa berkata, saya tidak apa-apa, padahal hati saya sedang terluka. Kita sedang datang, atau kita bisa datang ke gereja, menyanyi, berdoa, bahkan melayani, tetapi di dalam hati ada kepahitan yang belum terselesaikan. Karena itu Alkitab berkata, seperti dalam Amsal 4 ayat 3 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Perhatikan kata jagalah. Artinya hati kita tidak boleh dibiarkan begitu saja. Hati harus dijaga, diperiksa, dan dibersihkan di hadapan Tuhan. Malam ini kita mari belajar. Hati-hati dengan hatimu. Hati adalah pusat kehidupan rohani. Mengapa hati harus dijaga? Karena apa yang ada dalam hati akhirnya akan mempengaruhi kehidupan kita. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 45, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang keluar dari mulut seringkali menunjukkan apa yang sedang memenuhi hati. Kalau hati dipenuhi kasih, perkataan kita membawa kasih. Kalau hati dipenuhi kebencian, perkataan kita sudah mudah melukai. Kalau hati dipenuhi syukur, kita lebih mudah melihat kebaikan Tuhan. Kalau hati dipenuhi kepahitan, hal kecil pun bisa menjadi masalah besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan ada seseorang membawa segelas air, kemudian dia tersandung dan air tumpah. Orang mungkin bertanya, kenapa airnya tumpah? Jawaban bukan karena dia tersandung. Air tumpah karena memang gelas itu berisi air. Kalau gelasnya berisi kopi, kopi yang tumpah. Kalau berisi teh, teh yang tumpah. Begitu juga hidup kita. Ketika kita tersandung oleh masalah, tekanan, perkataan orang, atau perlakuan yang tidak menyenangkan, seringkali
apa yang keluar dari diri kita menunjukkan apa yang sedang memenuhi hati kita. Pertanyaannya, ketika hidup kita diguncang, apa yang keluar dari hati kita? Kemarahan, kepahitan, kebencian, itu menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Hati yang tidak dijaga mudah menjadi sarang kepahitan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu bahaya terbesar dalam hati kita adalah kepahitan. Kepahitan biasanya tidak muncul dalam suatu hati, suatu hari. Dia muncul karena masalah yang menumpuk, yang dari hari ke hari ditahan, disimpan, dipendam dalam hati. Awalnya hanya luka kecil, kemudian kita mengingatnya, kita memikirkannya, kita membicarakannya, kita mengulang kejadian di dalam pikiran. Akhirnya luka berubah menjadi kepahitan. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pastikan istilah kepahitan atau istilah akar pahit, akar tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah buahnya. Begitu juga kepahitan. Orang mungkin tidak melihat apa yang ada dalam hati kita, tetapi suatu hari kepahitan akan terlihat melalui perkataan kita, sikap, cara kita memperlakukan orang, cara kita melayani, bahkan cara kita beribadah. Ada satu ilustrasi mengenai racun dalam gelas. Bayangkan seorang memberi segelas air kepada kita dan berkata, minumlah, ini racun. Tentu kita tidak mau minum. Tetapi kalau kita menyimpan racun itu di dalam gelas dan berharap orang lain yang meminumnya, sebenarnya kita sedang menipu diri sendiri. Kepahitan juga seperti racun. Ketika kita menyimpan kebencian terhadap seseorang, kita mungkin berpikir, dia yang menyakiti saya. Tetapi sebenarnya kita sendiri yang terus meminum racunnya setiap hari. Orang yang menyakiti kita mungkin sudah tidur nyenyak, tetapi kita terus mengingatnya. Karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Bukan karena orang lain layak menerima pengampunan, tetapi karena hati kita terlalu berharga untuk dipenuhi kepahitan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan perkataan orang menguasai hatimu. Tidak semua perkataan yang harus kita masukkan ke dalam hati. Ada orang yang memuji kita hari ini, besok mungkin mengkritik kita. Ada yang berkata, kamu hebat. Tetapi ada juga yang berkata, kamu tidak bisa apa-apa. Kalau hidup kita bergantung pada perkataan manusia, kita akan mudah naik dan turun. Hari ini dipuji, senang. Besok dikritik, kecewa. Lusa tidak diperhatikan, merasa tidak bahagia. Tetapi identitas kita bukan ditentukan oleh perkataan manusia. Identitas kita ditentukan oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Manusia melihat keberhasilan, Tuhan melihat kesetiaan. Manusia melihat hasil, Tuhan melihat proses. Karena itu, jangan hidup hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia. Hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati terhadap dosa yang dipelihara dalam hati. Ada dosa yang dilakukan secara terbuka, tetapi ada juga dosa yang disimpan di dalam hati. Seseorang mungkin tidak pernah memukul orang lain, tetapi menyimpan kebencian. Tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, tetapi terus membenci dalam hati.
tidak pernah mengambil milik orang lain, tetapi iri terhadap keberhasilan orang lain. Tidak pernah melakukan sesuatu yang terlihat buruk, tetapi pikirannya dipenuhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yesus mengingatkan kita bahwa persoalan dosa bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang hati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Matius 5:8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan ingin bukan hanya tangan kita yang bersih, Tuhan ingin hati kita juga bersih. Hati yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Apa yang kita tanam dalam hati akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita menanam firman Tuhan, iman akan bertumbuh. Kalau kita menanam doa, hubungan dengan Tuhan semakin kuat. Kalau kita menanam kasih, hubungan dengan sesama semakin baik. Kalau kita menanam pengampunan, hati menjadi bebas. Kalau kita menanam ucapan syukur, hidup menjadi lebih tenang. Sebaliknya, kebencian sama dengan kepahitan. Iri hati berujung ketidakpuasan. Kesombongan berujung pada kehancuran. Dan dendam berujung pada kehilangan damai sejahtera. Karena itu Filipi 4 ayat 8 mengajarkan kita untuk memikirkan perkara-perkara benar, mulia, adil, suci, manis, dan patut dipuji. Apa yang kita izinkan masuk ke pikiran akan mempengaruhi hati. Dan apa yang memenuhi hati akhirnya mempengaruhi kehidupan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jagalah hatimu dengan firman Tuhan. Bagaimana cara menjaga hati? Yang pertama, isi hati dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan yang disimpan di dalam hati menjadi penjaga kehidupan kita. Ketika godaan datang, firman mengingatkan kita. Ketika kecewa, firman menguatkan kita. Ketika takut, firman memberikan pengharapan. Dan ketika marah, firman mengajarkan pengampunan. Karena itu jangan hanya membawa Alkitab ke gereja. Biarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati kita. Jagalah hati melalui doa. Kita tidak mampu menjaga hati dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Daud berdoa dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Perhatikan doa Daud. Dia tidak berkata, Tuhan ubahlah orang lain, tetapi Tuhan jadikanlah hatiku tahir. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan ubah suami saya, Tuhan ubah istri saya, Tuhan ubah anak saya, Tuhan ubah teman saya, Tuhan ubah orang di gereja. Tidak salah berdoa untuk orang lain, tetapi jangan lupa berdoa, Tuhan ubahlah hati saya terlebih dahulu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Tetapi hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu tidak penting. Mengampuni berarti menyerahkan luka kita kepada Tuhan dan tidak membiarkan luka tersebut menguasai kehidupan kita. Ada orang yang sudah bertahun-tahun tidak berbicara dengan keluarganya. Ada yang tidak mau menyapa saudara seiman. Ada yang masih marah karena kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Saudara, jangan biarkan kejadian masa lalu meracuni damai sejahtera hati ini. Masa lalu tidak dapat kita ubah, tetapi kita dapat menyerahkan masa lalu kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bayangkan kita sedang bercermin.
Kita melihat wajah kita kotor. Apa yang kita lakukan? Kita menyalahkan cerminnya, kita membersihkan wajah kita. Begitu juga firman Tuhan. Firman Tuhan seperti cermin yang menunjukkan kondisi hati kita. Ketika membaca firman dan Tuhan menunjukkan ada kepahitan dalam hatimu, jangan marah kepada firman. Bersyukurlah karena Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang perlu dibersihkan. Ketika Tuhan berkata, ada kesombongan dalam hatimu, bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk memulihkan kita. Ketika Tuhan berkata, ada iri hati dalam hatimu, Tuhan sedang mengajak kita untuk bertobat. Ketika Tuhan berkata, ada luka yang belum kamu lepaskan, Tuhan sedang menawarkan kesembuhan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, malam ini Tuhan mengingatkan kita, hati-hati dengan hatimu. Jangan biarkan kepahitan tinggal dalam hatimu. Kebencian menguasai hidupmu. Iri hati memenuhi hatimu. Kesombongan menguasai hatimu. Perkataan yang menghancurkan hatimu. Dosa yang tersembunyi yang tinggal dalam hatimu. Tetapi biarlah hati kita dipenuhi firman Tuhan. Kasih, pengampunan, iman, sukacita, dan ucapan syukur. Mari kita kembali kepada Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan 3 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang sedang memenuhi hati saya? Yang kedua, adakah seseorang yang masih saya benci atau belum saya ampuni? Yang ketiga, apakah hati saya masih menjadi tempat Tuhan tinggal dengan sukacita? Hari ini mungkin Tuhan tidak sedang meminta kita mengubah orang lain. Mungkin Tuhan sedang berkata, anakku, aku ingin mengubah hatimu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menasihati kita dengan penuh sukacita. Mari kita robah perilaku kita, kehidupan kita. Mari kita mau mengampuni. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa hati kami sering terluka, kecewa, marah, iri hati, dan dipenuhi berbagai pergumulan. Ampuni kami, bersihkan hati kami, buang segala kepahitan, kebencian, dan dosa yang tersembunyi. Berikan kepada kami hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mau mengampuni, dan hati yang mencintai firman-Mu. Ajarlah kami menjaga hati kami setiap hari, karena kami sadar bahwa dari hati terpancar kehidupan. Memberkati akan pendengar setia dimanapun yang mendengarkan akan siaran ini. Biarlah saat firman Tuhan menegur kami ya Bapa, kami diingatkan kembalikan Engkau mengasihi kami. Jika ada perselisihan di dalam hati kami dengan orang lain, bila kami mengampuni, kami menyelesaikan semuanya itu. Jangan kami menjadi dendam, menyimpan bertahun-tahun, bahkan menjadi sakit penyakit dalam diri badan kami. Memberkati keluarga lepas keluarga, dimanapun berada yang lagi bergumul, Engkau berikan kelepasan kekuatan. Yang lagi bermasalah dalam keluarga, Engkau turut campur ya Tuhan, agar damai sejahtera menjadi bagian keluarga yang bermasalah. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin bergumul mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan pekerjaan yang layak bagi mereka Tuhan. Berkati anak-anak yang dalam pendidikan, dimanapun berada, biarlah kepintaran daripada surga menjadi bagian mereka. Ampuni akan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa.

0: Dan Bu, malas mau ke rumah nenek. Pasti di sana juga ada Tante Sum yang ngomongnya nggak karuan. Selalu saja menyalahkan ibu dan aku.
1: Ya sudah, Gus. Kalau kamu tidak ikut, biar ibu saja yang pergi sendiri. Kasihan nenekmu. Hari ini kan ada arisan keluarga. Pasti nenek tidak ada yang membantu di dapur.
0: Nah ini nih yang Agus nggak suka sama ibu. Ibu selalu saja dijadikan pembantu oleh mereka.
1: Shh, Agus, jaga bicaramu. Nenek dan tantemu itu adalah orang terdekat kita. Darah daging kita, Gus. Kamu tidak boleh berbicara kasar kepada mereka.
0: Agus sudah tidak tahan lagi, Bu. Agus tidak tega sama ibu. Setiap ada acara di rumah keluarga, ibu selalu jadikan pesuruh mereka. Apa karena kita orang miskin?
1: Agus, ibu membantu mereka itu merupakan keharusan kita sebagai keluarga. Harus saling tolong-menolong. Mereka juga menolong dengan menyumbangkan uang mereka. Ya ibu, juga harus membantu kan? Meskipun harus membantu dengan tenaga. Karena kita tidak punya banyak uang, Gus.
0: Tapi Agus tetap tidak setuju, Bu.
1: Sudahlah, Gus. Ibu buru-buru ke rumah nenekmu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru datang, Mbak?
2: Iya, tadi beberes dulu, Sum.
1: Ya udah, belanjaan saya taruh di dapur. Saya capek, maklum habis belanja di mall. Cari barang berkualitas, harga barangnya pun sesuai. Cepat, Mbak, dibereskan. Keburu tamu datang loh, kita belum siap-siap apa-apa.
2: Iya, Sum.
1: Eh, itu Agus kok gak ikut masuk, bantu-bantu.
2: Gus, Agus, masuk dulu, Gus. Salam dulu sama nenek dan tante.
3: Kalau bukan karena disuruh ibu, tak sudi aku cium tangan tante Sum.
2: Agus, sini Gus, ayo.
3: Iya. Assalamualaikum tante.
1: Waalaikumsalam Gus. Kamu sekarang sekolahnya bagaimana? Seingat tante, kamu sudah tamat SMA kan tahun ini? Sama seperti Bagas?
3: Iya tante.
1: Sekarang rencana kamu mau melanjutkan sekolah di mana?
3: Belum tahu sih tante, tergantung ibu saja.
2: Semenjak abangmu meninggal, Mbak hanya bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang saja. Karena Mbak tidak punya kemampuan lain, ya seperti kamu, Sum. Pengusaha, pinter cari uang banyak.
1: Mbak bisa aja. Eh, ngomong-ngomong, si Bagas sekarang melanjutkan S1-nya di arsitek loh, Gus. Di salah satu universitas ternama di sini, Gus. Kapan kamu mau ngikut jejak Bagas? Sayang loh, Gus, kalau kamu tidak melanjutkan kuliah.
3: Iya, tante. Bagas memang unggul segalanya daripada Agus. Sampaikan salam Agus buat Bagas ya, tante.
1: Iya. Eh, Gus, kamu juga jangan lupa cari uang yang rajin, Gus. Biar bisa bantu ibu dan adikmu. Kasian kan ibumu yang cari uang seperti itu.
3: Iya, tante.

0: Bu.
1: Ada apa, Gus?
0: Agus pengen kuliah, Bu, seperti Bagas.
1: Bagaimana, Gus? Ibu tidak punya uang. Kamu kan tahu pekerjaan ibu. Untuk makan sehari-hari saja, kita masih dibantu sama nenek.
0: Sebenarnya, Agus pengen bekerja, Bu. Apa saja. Yang penting halal. Kemarin Agus ditawarin kerja di toko barang elektronik. Apa Agus terima aja ya, Bu? Uangnya lumayan, bisa Agus tabung untuk biaya kuliah.
1: Benar, Gus. Kalau begitu, ibu dukung dan mendoakan kamu, Gus. Agar kamu bisa melanjutkan kuliah dan mengejar cita-citamu.

0: Ibu.
1: Iya, Gus. Ada apa?
2: Agus.
1: Kok girang begitu?
2: Agus dapat beasiswa kuliah, Bu. Untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas di Jakarta, Bu.
1: Alhamdulillah. Ibu senang mendengarnya, Gus. Akhirnya, doa ibu dikabulkan Allah, Gus.
2: Bu, kok ibu malah ikutan nangis?
1: Ibu terharu, Gus. Kamu susah payah berjuang untuk mencapai cita-citamu, nak. Andai saja ayahmu masih ada, ia pasti bangga, Gus.
2: Iya, Bu. Ayah pasti bangga. Agus janji akan membahagiakan ibu dan adik-adik. Agus janji orang tidak akan merendahkan kita lagi.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita dengarkan bersama sebuah mini drama produksi RRI Pontianak dengan judul Duri Kehidupan Cambuk Meraih Sukses. Dan malam hari ini pendengar masih bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani malam Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rangkaian program kami malam hari ini pendengar untuk temani Senin malam Anda setelah hari yang pelik mungkin ya pendengar ya, karena kemarin sih weekend. Hari ini adalah hari yang paling ditakuti biasanya ya, kayak aduh besok Senin gitu. Nah gimana Senin Anda pendengar ya, semoga lancar-lancar, aman-aman aja ya. Setelah ini pendengar kami hadirkan Ngobras, ngobrolan komunitas, nanti tentunya rangkaian informasi terkait komunitas di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kemudian nanti pada pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti Anda bisa bergabung selama 2 jam untuk request lagu pop Indonesia lawas pendengar hari ini ya. Boleh bergabung nanti di Ruang Rindu melalui WhatsApp kami 0811-570-1042 atau telepon kami 734-987. Lalu setelah itu kami akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya sampai jelang tutup siaran. Itu dia tadi pendengar rangkaian program kami hadirkan malam hari ini untuk Anda. Dan kita awali kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Dewa 19, Larut.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi seputar bintang radio pendengar ya, di mana RRI Pontianak kembali menggelar Bintang Radio 2026 sebagai ajang pencarian dan pengembangan bakat penyanyi muda. Tahun ini pendengar ada 3 orang juri yang dipercaya menilai penampilan peserta, yakni ada Dipa Revanda, tetangga saya di sebelah pendengar ya. Kemudian ada Farhad Hasan dan Ari Black. Di mana ketiganya ini dipilih berdasarkan pengalaman dan kapasitasnya di bidang musik, khususnya dalam menilai kemampuan vokal dan penampilan peserta. Jadi pendengar, sebelum pelaksanaan technical meeting, Dewan Juri Bintang Radio RRI Pontianak ini juga menggelar rapat di kantor. Dan dalam rapat ini, Ari Black juga disepakati sebagai ketua Dewan Juri. Para juri nantinya akan memberikan penilaian secara objektif, meliputi kemampuan vokal, teknik bernyanyi, interpretasi lagu, penghayatan, hingga penampilan di atas panggung. Ari Black berharap peserta yang terpilih nantinya mampu membawa nama RRI Pontianak ke tingkat nasional. Dan melalui Bintang Radio RRI Pontianak ini, pendengar tentunya berharap supaya lahir talenta-talenta muda berbakat yang mampu berkembang dan berprestasi di dunia musik. Itu dia tadi pendengar ya, nanti Anda bisa saksikan juga Bintang Radio RRI Pontianak 2026 ini melalui kanal YouTube kami di RRI Pontianak maupun di Terrestrial Pro 2 Pontianak nantinya. Jadi pastikan Anda stay tune terus pendengar ya, dan dukung juga jagoan Anda pendengar, bisa ya melalui websitenya. Nanti Anda bisa buka di Instagram kami di RRI Pontianak, di sana lengkap ada cara votingnya juga, kemudian pesertanya siapa-siapa aja, nanti Anda bisa lihat di sana. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Tiba di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama Cherry sampai 2 jam ke depan, silakan yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada Mak Enjang di WhatsApp. Selamat malam Mak Enjang.
1: Malam juga Cherry, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bagaimana kabarnya sayang?
0: Kabar baik, Mak Enjang gimana, sehat?
1: Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar,
0: luar
1: aman
0: biasa.
1: terkendali.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa nih Mak Enjang? Cewek
1: itu
0: cowok?
1: Apa? Cewek sayang?
0: Ada dari
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Siapa yang nyanyi tuh?
1: Siapa nyanyi yang lupa ada.
0: Bentar, coba cari-cari ya.
1: Dulu segenggam emas kau pinang aku. Nah, itu lagu.

0: Yang
1: Luas.
0: Luka, Betaria Sonata.
1: Itu bisa. Ah, itu.
0: Oke.
1: Bisa nanya buat. Ah. Ya,
0: Dah,
1: sama-sama nanti
0: salam-salam.
1: loh. Salamnya buat Cherry, sehat selalu ya, adikku yang cantik, yang
0: Iya.
1: manis. Nah, juga salam Anwar, juga ayah bundanya, sehat selalu. Selamat beraktivitas, lancar, tambah rezekinya, dijauhkan dari bala bencana, walaupun asap melanda kita. Kita jagalah kesehatan kita semuanya. Lanjut, yaitu untuk yang tetangga saya lah, kena nanti lupa dia tu. Pak Ibrahim, Sukeng Dalu Pak Ibrahim. Halo, Cherry.
0: Halo.
1: Oh ya. Yeah.
0: Aman. Nah, lanjut.
1: Terus Mbah Kakong, Sukeng Dalu Mbah Kakong. Ngapa Mbah Putri ini tidak dijemput di sini nih? Teh dah nunggu nih. Terus Bang Skur Kak Tina, Bang Junaiman Selpa, terus Bang Rosi Nurjana, tadi dia bersilaturahmi dengan rumahnya Pak Tamr, Pak apa? Ustadz Amrin. Tadi itu.
0: Ya.
1: Terus Long Anak Andreopan, terus Bang Jafar Kak Nilam, terus makam dengan ya Bahtianya. Ngampang tadi dia bawa dia sana tu. Tunggu ya. Terus Jaharbiah dengan Pak Iqbalnya, Koko Adi, Koko Andi. Terus Dena di Kupang, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri. Terus Mak Ye, Herman dengan Mak Ye-nya, mudah-mudahan cepat sehat. Jaleha Hamdan Hananya, Aura Pak Mo, Bang Dino Kak Murninya. Terus Bang Panji Kumbek. Terus Bang Ismail, Bang Darul, Bang Pak Lad, Wak Ladong. Abang Anah, Wak Ladong, Wak Pecik ya, ke apa ke. Terus Amin Senjaya, dengan Kak Ayangnya, terus Wak Mandi, Wak Jenah, Elni cantik ke banget. Kaulah. Dengan Wak Sangkanya, terus Amak Riri, dengan Pak Sadi. Terus juga email, sehat selalu sekeluarga dengan anak-anaknya. Terus jaga suara. Ayah Indra. Terus saya pergi ya. Terus Mama Mama Nurul, Pak Nurul, Mama Eti. Terus Pak Subusri, terus Wan Aci, Wan Ucu, Tia Nila. Terus Nia, terus Yunita di Landa. Terus sebagai ya. Ayu Grepa. Adalah untuk semua-semua yang Mbok Yo ya.
0: Iya, Mbok
1: Oh
0: Yo
1: iya,
0: pula tuh.
1: Ada kamu pantun dengan Mbok Yo tadi. Terus pada empat ini dengan Bang Niko,
0: okay.
1: Bang Dedi, bye-bye Bang Didi, Bang Lamios, Pak Pawadi. Dahlah semua-semuanya Ceria.
0: Iya, siap.
1: Salam sehat, salam sayang untuk Ceri. Seluruh pensiun untuk semuanya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Oke, terima kasih Mak Enjang. Kita ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Mbak Ceri.
0: Malam Bang Hendra.
2: Nah, iya saya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mau lagu apa nih malam ini Bang Hendra?
2: Lagu yang dipilihkan ke saya pilih sendiri nih.
0: Cherry bacakan dulu mau ya? Cewek cowok?
2: Boleh boleh boleh. Yang cewek aja lah.
0: Boleh. Yang cewek ada dari Nafa Urba, Hati Yang Kecewa.
2: Baik,
0: Mahadi.
2: Lama.
0: Boleh. Nah, salamnya.
2: Salam balik lah buat Manjang Siti tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti, buat Cendol di Bakau, buat Bang Dedi di Sungai Duri. Buat Bang Japar Kak Nilanya, Bang Yahya, Bang Awi, Bang De, ini Ismail di Jongkat. Menjaga suara sama Nista dibuka. Terus buat Koko Ali, Mbak Kakung, Ella, Nia di Sambas, Manaci. Terus buat siapa lagi ya, Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Ismail, ini Bang Amin Sanjayanya. Untuk semua-semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke, siap Bang Enda.
2: Mbak Ceri, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Silakan pendengar yang mau bergabung lagi 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Di WhatsApp ada Bang Jafar. Malam Bang Jafar.
3: Selamat malam Ceri, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam, sehat Bang Jafar malam ini?
3: Alhamdulillah, sehat Ceri, sehat, gimana? Ya.
0: Ceri juga mama sehat. Gimana? Bang Jafar malam ini mau dengar lagu siapa nih, cewek, cowok?
3: Kalau di luar list bisa enggak ya?
0: Kalau ada, bisa.
3: Jangan salah memilih, Tagor, Cimaturung.
0: Nggak ada pula tuh Bang.
3: Nggak ada. Nggak kemarin ada. Pernah cerita di Kelabang tuh.
0: Iya dulu pernah ada memang. Cuma belum dimasukkan lagi nih kayaknya lagunya karena kemarin sempat rusak kan.
3: Yang dalam list ada apa lah cowoknya?
0: Yang siapa? Di list ya.
3: Yang cowok ada apa? Nah, di list ya.
0: Ada Kahitna, Cerita Cinta, kemudian Gigi, 11 Januari, Krisye, Kesan di Matamu, Kangen Band, Dengar dan Rasakan, Ari Lasso, Seandainya, sama The Changcuter, Seracun Dunia.
3: Ari Lasso ya lah.
0: Boleh. Salam-salamnya, sila.
3: Salamnya buat Ceri, sekeluarga, mama, papa, sehat selalu. Hati-hati pulangnya nanti malam juga ya. Semoga sampai ke rumah dengan
0: siap.
3: Selamat.
0: Siap. Mm-hmm.
3: Anis Manila, Aura Pak Mo, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Ella, buat Kak Emma Selva sama Mbak Junanya, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat email Mami Manjang Siti, buat Kak Ina di Pungkas, buat Kak Eli, Kak Emma itu Kak Emma Sepa sama Bang Junanya, Kak Elni, Wanucu, Wanaci, Indra, Bang Yahya, Pak Herman, Bang Awi, Bang Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Deden, Bang Dino, Pak Usul Usri, Bang Pawagi, Imana Bella, Bang Halimin, Kak Ina di Pungkas, buat Bang Amin Sanjaya, Bang Kapal alias Bang Batiar. Buat semua-semua lah Ciri, salam sehat selalu buat Ciri.
0: Oke,
3: terima kasih.
0: Sama-sama selamat Bang Jafa. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih diangkat.
0: Dengan siapa di mana nih?
4: Dua kali bunyi lagi. Ya, off.
0: Oh iya ya.
4: Tadi pertama saya tuh.
0: Bang Dedi ke?
4: Keburu angkat ke Manjang. Enggak
0: apa-apa. Gantian. Bang Dedi malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Hah? Yang cewek.
0: Yang cewek boleh. Masih ada dari Mayang Sari, Rasa Cintaku. Mahadewi.
4: Ya udah itu aja deh.
0: Oke, boleh.
4: Tadi siang ada Mbak Dian loh bawa acara Indonesia banget.
0: Iya, ada Mbak Dian ya tadi siang ya.
4: Iya. Suaranya pun masih mantap dia.
0: Kalau itu sih memang mantap banget itu kalau suara Mbak Dian memang best.
4: Iya. Oke lah Ceri ya, mau salam dulu ya.
0: Silakan.
4: Buat Bang Hendra di Mambawa, terima kasih atas sapaannya. Sehat selalu di Mambawa sana. Juga buat Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Ancik di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas. Kemudian untuk Bang Java dan Kak Nilanya, selamat malam, sehat selalu. Nah, juga buat Bang Herman 28 Oktober, Bang Batia di Kumpai, Bang Awi di Kobab. Terus buat Bang Amin Sanjaya, Bang Badul di Tanjung Serot, Bang Anokan, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko Jakarta, Bang Jaga Suara, Bang Yaya, Pak Kalim di Jangkang 2, Wang Wardi di Sungai Rengas, Bang Ismail di Jungkat, Ko Ali di Kumpai, kemudian juga buat Manus Manila di Sungai Tinyu, Ayu Kereva di Kuburaya, Anima Rani, Mama Nurul, selamat malam. Juga buat Mama Ririn Kuala Mandol, Mama Mukmin, Lina di Padang Tikar, Kak Tini, Inil Kuala Dua, Cekno di Bakau, Buana di Tandai Dua, Makam di Pak Leweng, Manjang Siti, Dada juga, selamat malam. Kak Aura dan Pak Moknya, oh Pak Mok, Atika, Kak Emma Serva, Diona, Kak Ina, Bu Mariani, terus Mama Eti Bengkayang, Kak Juleha di Banjarbakti, buat Ceri, terima kasih banyak, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam Bang Deddy. Oke, sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya. Saya putarkan dulu ya. Ada dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka, Nafa Urbah, Hati Yang Kecewa, Ari Lasso, Seandainya, dan Mayang Sari, Rasa Cintaku. Saya putarkan dulu lagu requestannya, baru nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, silakan yang mau bergabung 734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke line telepon dulu kali ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berindu, memori lewat lagu, Ceri.
0: Malam Bang Wardi.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya Bang Wardi malam ini, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Lagu Vina Panduwinata deh, nah ini
0: Ceri. Vina Panduwinata, sebentar. Coba Ceri cari dulu.
1: Judulnya Selamat Malam.
0: Selamat Malam.
1: Iya.
0: Selamat, nggak ada lagi tuh. Vina Panduwinata, kita adanya lagu, bentar. Oh, kok belum dimasukin lagunya nih, Bang?
1: Oh, belum ada ya?
0: Iya, belum ada. Yang lain atau mau denger yang cewek di sini? Ada Mahadewi, Ayang-ayangku, kemudian Lisa Arianto, Biarkan Orang Bicara, sama ada Tere, Awal Yang Indah. Atau yang lain?
1: Kalau Kak Hidna ya, ya. Ya, ini Cerita Cinta tadi.
0: Oh, Kak Hidna boleh, Cerita Cinta enak nih. Suka nih Ceri lagunya. Oke.
1: Oh iya, mantap dong.
0: Salam-salamnya, silahkan.
1: Ya, salam-salamnya pertama buat Ceri. Lalu juga.
0: Iya.
1: Buat Makam, Mak Anjang juga ya. Buat Bang Hendra, Bang Deden, terus Bang Japar, Kak Nina juga. Aura Pakmu, Bu Jolehat, terus Mama Nurul.
0: Iya.
1: Buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Deddy, Cucu Nur Bakau. Dan semua-semuanya tanpa terkecuali Bang Badul juga di Kaltara juga ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin selamat bertugas saja.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Wardi. Selamat malam. Kita ke WhatsApp, ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Ceri yang baik hati.
0: Hehehe, malam.
2: Jadi 2 malam yang lalu Cek Nur.
0: Sampai besok
2: Ceri
0: nih
2: muter
0: Ceri
2: lagu
0: nih.
2: Ketiduran lah.
0: Cek Nur.
2: Ada sisa satu lagu lagi kemarin.
0: Memang udah ngantuk, jam ngantuk memang.
2: Pas sudah megang HP udah mau wajida. Langsung belayar Pulau Kapuk.
0: Belayar ke Pulau Kapuk. Cek Nur, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Boleh nggak kalau Cek Nur pesan lagu dari Harvey Marholo, Dara, ada nggak?
0: Siapa?
2: Harvey Marholo.
0: Oh, belum ada Cek Nur.
2: Oh iya ke?
0: Oh, banyak lagu kita yang hilang tuh, Bah, gara-gara kemarin
2: iya ke?
0: Komputernya
2: rusak. Mujono nggak ada nggak ke?
0: Siapa?
2: Mujono. Mus Mujono.
0: Nggak ada.
2: Tak ada kak?
0: Oh
2: iyalah.
0: Susah.
2: Kalau udah begitu, lagu mana ada lah?
0: Lagu siapa nih? Ada The Changcuters, Racun Dunia.
2: Kalau ini Tangan ada ya. Kalau Paris ada. Paris.
0: Paris harusnya ada ya. Paris. Sama, belum dimasukkan gak rupa? Oh, tapi.
2: Kok enggak selalu ada terus lagu Paris?
0: Iya, harusnya ada kan?
2: Cek Nur kan selalu kalau ada Paris, pilih Paris terus.
0: Iya, coba kita lihat di pop nostalgia lagu. Ada siapa aja nih. Yuni Shara ada, Siti Nurhaliza ada.
2: Mana Siti Nurhaliza ya lah.
0: Boleh, yang mana nih? Sitinya.
2: Boleh, cuma lah.
0: Betapa Ku Cinta Padamu kali ya.
2: Boleh lah, boleh.
0: Betapa
2: Ku Cinta
0: Padamu.
2: Terutama benar.
0: Salamnya Sile.
2: Terutama buat Ceri. Semoga nanti mama yang jemput dari pergi sampai pulangnya nanti dengan selamat sama Ceri.
0: Amin.
2: Lanjut buat Wardi tadi sama Mama Yohana. Pas kebetulan Cek Nur pun pas terbangun. Lanjut. Ada Bang Japa. Biasanya awal-awal ni ada Bang Japa ni. Buat Bang Japa, Kak Nila, Mbak Umi. Lanjut Ada juga Bang Herman, Mak Ayik, Anista, Rani Maharani, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Etik juga, Bang Kayang, Bang Deddy Smeduri. Lanjut, ada juga Bang Sukotina, Mas Epa, Bang Juna, Bu Ana, Bang Andriopan. Ada Kak Ani Gang Kurma juga, ada juga Mak Mo, beserta Pak Mo Aura, Dino Pasmilan, ada Bang Rosi, Nurjana juga, Awi, Putra Kapal, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Mbak Yanti CL juga, ada Mbah Kakung, dilanjut Pak Asmara, juga Bang Boyka, ni lama dah bergabung ni, lanjut, Mak Jang Siti, ML juga, balik ke sini, lanjut Julaiha, Bang Hamdan Hana, ada juga Mak Elda Singgit, Kanda Yahya, ada juga Mbak Tini, Anista di Uka, Bang Heman udah loh Cik No Salam ya, udah ya, Mak Ye juga, lanjut Kanda Yahya udah, buat Pak Ladung, ada juga Manis Manila, Nita Poplo AC, Okta Ditayan juga, ada Bang Kiki, ada dua Bang Kiki ni lama dah bergabung ni, ada juga Hendra Gunawan, ada Pak Pon di Singkawang, Bang Badol di Kaltara, dan kawan-kawan Bang Deden di Una di Kupang. Lanjut, ada Pak Usub Busri, Bang Fawadi, Bang Imana Bella, Bang Alimin, Bang T juga, ada Wanusu, Wanasci, Ela, Tia, Nia, dan yang lain-lain di Sambas tanpa terkecuali. Sapaan Cenur dari yang nama A tergolong nama Z di situ, dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab Momoa. Dibungkus habis.
0: Okay.
2: Terima kasih banyak, Cherry.
0: Sama-sama, Cik Nu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dah. Okay, kita pindah ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu Memorial lagu, Mbak Cherry.
0: Malam, Kak Aura. Gimana kabarnya? Sehat, Kak Aura?
3: Sehat.
0: Sama Pak Mo juga sehat?
3: Sehat.
4: Sehat. Sehat. Ngopi, Cherry.
0: Ngopi, ya?
4: Satu Cherry, suka gak selalu pengen kojeki, Cherry. Ya, Pak Mo tak dapat, Cino.
3: Tak apa lah.
4: Nangis Pak Mo.
0: Aduh.
3: Ya, ya. Waktu. Sehat mana?
4: Saya selalu ya, Ono.
3: Tak lagu, biarkan orang bicara.
0: Apa? Biarkan orang berbicara?
3: Iya.
0: Oke, sebentar. Kita ketik dulu. Biarkan orang bicara. Oke. Siap.
3: Nah, iyalah, sapa salamnya buat Ibu Ana, Ibu Maya, Ibu Mayani, Mak No tadi. Nah, ini Mak No. Buat siapa ya? Kak Ima Bang Junai, Kak Tina Bang Sukonya, Mbak Tini, Bang Niko, Mbak Ayu, Mbak Diona. Kak Manis Manila, terus buat Kak Nita, Kak Yunita, terus buat Koko Ali, Koko Wandi, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Deddy, Bang Hendra, terus buat siapa lagi ya? Awal-awal dah lupa dah. Manja Siti, Mel, Makam, Bunda Abianya, terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japarnya, buat Matinya udah, siapa? Mangawi udah, terus buat buat itu, buat Cece, buat Mama Mukmin, Mama Eti. Terus buat Juleha, Pak Mendan Hananya, Kak An sama Mbak Ardiantonya, buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usub Usui, Bang Pawadi, Bang Najik, Bang Usu, Bang Halimin, Bang Haliman, Pak Karim, Pak Kakong, Terus buat Bang Subian, Bang Deden. Siapa lagi ya?
0: Mm-hmm, siapa lagi?
3: Lupa dah, benar-benar lupa dah. Abang Kapal. Abang semua-semua lah Mbak Ceri. Lupa abang.
0: Oke, okay, siap.
3: Mbak Ceri tetap semangat ya. Hati-hati baliknya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Apa yang diinginkan tercapai. Dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
3: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Aura dan Pak Mu. Sehat selalu. Kita ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Koko
5: dengan
0: Ali,
5: Cherry,
0: betul?
5: Ya?
0: Iya, Cherry.
5: Dari Koko Ali Putra Ganteng di Bajem.
0: Koko Ali mau dengar lagu apa nih malam ini?
5: Boleh enggak saya request lagu?
0: Boleh kalau ada ya.
5: Rati Purwasi.
0: Oh, Rati Purwasi.
5: Antara Benci dan Rindu.
0: Boleh, kalau itu ada. Oke. Okay. Siap. Salam-salamnya.
5: Terutama mau kirim-kirim lagi, Cherry. Terutama untuk Cherry, saya selalu mudah-mudahan cepat dapat cowok lah ya. Jodoh lah.
0: Iya.
5: tadi ada Pak Mok, Mak Mok juga ya. Untuk Hendra Gunawan di Mempawah, Bang Deddy di Sungai Duri. Untuk Mak Longana di Tanrai. Elma di Selat Panjang. Anista di Uka. Yunita di Landa. Anita di Aceh, 40 Aceh. Pak Long Japar juga. Siapa lagi? Bang Batial. Jaka Suara untuk Bang Deddy Udaya, untuk yang di Kota Baru tu Bang Awi di Kobar, Putra Luguru, Putra Antong juga, untuk Wak Ladong di Segedong, Manis Manila di Sungai apa tu Sungai Pinyu ya. Siapa ni? Kau dah masuk lupa. Mak Nurul, Pak Nurul. Juga untuk Mak Tini. Untuk Niko. Bang Deden di Pekanbaru. Untuk Diona di Kupang. Kupang ke Diona tu? Ayu, Greva di Adis. Juga untuk Ayu di... Ayu di mana tu?
0: Ayu siapa ni? Ayu Greva di Adis.
5: Ayu Greva di Adis. Untuk Ayu Greva, Ayu di mana tu ya?
0: Yang di mana nih? Palu ke? Bukan?
5: Di Palu. Ayu di Palu juga. Dia kok udah masuk enggak? Pernah enggak? Apa? Pasti single dia tu. Jadi, siapa gini? Kalau udah masuk nih memang benar lupa ya. Nanti kok itu... Oh, itu oke okay, untuk adik saya itu. Apa? Mak Kam alias Kamaria. Juga untuk Hajar Bia. Siapa ke ni? Kita mau nyapa semua ni cuma lupa tu. Mak Jang Siti udah ya. Itu Cik Nol juga. Mungkin Cik Nol tu tengah tidur oleh dadek tu. Suara gitu. Ada ke itu lagunya?
0: Ada.
5: Lagunya ada ya?
0: Ada.
5: Okey lah ya, untuk semua-semua lah yang belum disenggol jangan nak marah lah ya. Gula merah, cendol gula merah. Kalau belum senggol jangan nak marah. Okey ya, selamat malam.
0: Selamat malam Koko Ali, terima kasih sudah bergabung ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan yang mau bergabung 734-987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Ada Mak Kam. Selamat malam Mak Kam.
1: Malam Ruang Rindu Berbagi Rindu Lewat Lagu.
0: Gimana kabarnya Mak Kam malam ini, sehat?
1: Ya baik, baru-baru ya.
0: Baru bangun?
1: Balik dari pijit.
0: Oh balik, kira baru bangun kan?
1: Mak Kam bertidur, kira baru balik pijit orang.
0: Oke, kalau gitu mau dengar lagu siapa nih Mak Kam malam ini?
1: Lagu siapa nih? Dian Piscesa ke lagu apa judulnya?
0: Dian Piscesa?
2: Apa nama tuh?
1: Betaria Sinata udah ke belum?
0: Dian Betaria udah ya, tadi. Ya. Ini udah, ada ya. Dian Piscesa, ada Pelukium untukmu.
1: Aku tak ingin sendiri ya.
0: Ah,
1: ya.
0: Tak ingin sendiri boleh.
1: Mau cari kawan.
0: Salamnya.
1: Kawan, bukan kawan lagi.
0: Kawan-kawan. Iya, kawan banyak. Oh, betul.
1: Salam-salam ini Ciri buat Ciri. Selalu. Lam buat Cik Noh tadi ya.
0: Iya.
1: Aura Pak Mo buat banyak sekali emailnya. Buat Mbak Rasiem, Mbak Amri Siantan. Buat siapa gini ya. Ismail Luak Singgit, Mak Lungan dari Tangrai. Warbi, Bang Awi, Mama Ririn. Buat Subur Sendiri Sambah, Bang Lidi. Buat siapa nih? Pada lupa lah pernah masuk ni.
0: Siapa tuh?
1: Bang Hiropan di Jakarta. Buat Wak Sangka. Buat Ani Afriani Sanjaya dengan ayangnya. Dah lah, buat semua lah. Mana lah? Lupa lah pada malam ni. Buat semua lah. Ia mumpul satu yang okay. Sakit. Untuk pergi Cik Noy lah. Makasih ya, Anak. Jadi, selamat malam.
0: Selamat malam, Mak Kam. Sekarang kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Awi di Kombang.
0: Bang Awi, gimana kabarnya Bang Awi, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bang Awi malam ini mau dengar lagu siapa Bang Awi?
3: Bruri Jatuh Bruri. Cinta.
0: Sebentar.
3: Jatuh Cinta.
0: Bruri Pesol 5. Kita cuma ada Aku Begini Engkau Begitu.
3: Jatuh Cinta enggak ada ya?
0: Enggak ada, belum dimasukkan nih sepertinya.
3: Kalau Christine Natalia Panjaitan?
0: Christine Natalia Panjaitan. Sebentar. Christine, oh belum ada juga nih.
3: Belum ada ya?
0: Iya.
3: Yang apa di play?
0: Di playlist ada dari Niki Astria, Uang, Yana Yulio, Hasrat Cinta, Tere Awal Yang Indah, Mahadewi Ayang-Ayangku, Gigi 11 Januari, Krisye Kesan Di Matamu, Kangen Band Dengar dan Rasakan, serta The Changcuters Racun Dunia.
3: Krisye aja.
0: Boleh. Salam-salamnya, silahkan.
3: Ya, pertama buat Cari, selamat bertugas. Semangat selalu, sehat selalu ya. Pulang selamat nanti ya. Kemudian buat Mak Kam lah ya, di Pak Reweng. Kemudian buat Kienel Bakau. Buat Mak El Jungkat juga ya. Buat Aura Pak Moknya, Waldi, ya jadi wajuk. Kemudian buat Bang Nicole ya, kata Raya. Buat Bang Kapal, buat Koko Wandi di Sepakat juga ya. Buat Mbak Anissa juga, buat Abu Suada dan Kak Ina ya, semoga kesepuluh di kesehatannya. Buat Mbak Yanti juga ya di ini. Buat siapa ini?
0: Siapa
3: Mbak
0: itu?
3: Tini. Buat Bang Dedi di Sungai Durik ya, Kakak Bang Dedi ya. Bang Jafar Kak Nila, Bang Rosi dan Kak Nangjana, Bang Suko dan Kak Tinanya, kemudian buat Ustaz Tanhul juga dan Kak Sri-nya. Bang Dino 59, Bang Amin Sanjaya, kemudian buat Wajar dia ya. Buat Mbak Kasung retok. Kemudian Mbak siapa Mbak Ayu Geva ya. Siapa ini? Mama Ririn. Mama Eti juga ya. Mama Mumin, Mama Nurul. Buat siapa ini?
0: Siapa
3: Mbak
0: lagi?
3: Nyanyi Pinyu itu siapa?
0: Siapa yang
3: Mbak
0: dipinyu?
3: Anis Manila.
0: Oh.
3: Pinyu. Ya pokoknya buat semua diri ya. Mohon maaf dan belum
0: Oke,
3: tersapa nih, udah
0: siap.
3: agak efek-efek ada
0: Dapet.
3: efek kenyangan ya, mau ngantuk ya kan.
0: Betul, udah jam-jamnya tidur nih.
3: Mohon maaf kan yang belum siapa ya. Ya selamat istirahat, semoga esok bangun dan kondisi buat kembali ya. Bagi yang sakit semoga
0: Amin.
3: sabar dan lekas sembuh. Buat diri terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Awi. Terima kasih juga. Sekarang kita ke WhatsApp ada Bang Lanius. Selamat malam, Bang Lanius.
4: Halo, selamat malam, semangat malam. Ruang rindu memeriwayat lagu, Dek Ceri.
0: Malam, Bang Lanius. Gimana kabarnya, Bang Lanius? Sehat?
4: Kabarnya sih puji Tuhan, ya dibilang sehat sih sehat juga. Cuman nih cuacanya yang nggak sehat nih. Ada
0: Betul.
4: harus sangat bukannya hujan aja yang nggak sehat itu, tapi cuacanya ini karena cerah karena kabut asap kan. Jadi
0: Iya,
4: semuanya
0: betul.
4: jadi rusak itulah.
0: Iya.
4: Jadi kabut asap pun masih melanda di dunia ini. Gitu.
0: Betul, Bang
4: Ya.
0: Lanius, gimana malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Kalau di luar itu bisa juga.
0: Boleh, yang penting ada aja.
4: Kalau Dewa, ada nggak Dewa 19?
0: Dewa ada.
4: Apa Pak judul lagunya situ?
0: Dewa ini kita ada Laskar Cinta, terus Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia, Selimut Hati, Arjuna Mencari Cinta, Bunga, Bukan Cinta Manusia Biasa,
4: Laskar, Laskar itu jalan.
0: Laskar Cinta. Oke.
4: Kalau yang perempuan cantik sedunia itu kita juga pernah broadcast juga kalau di pernah di dijadikan lagu pernah juga request tuh di situ juga pernah yang itu jadi
0: Oke.
4: Laskar Cinta itu aja lah ya.
0: Boleh, sudah dimasukkan ke playlist. Salam-salam
4: Oke,
0: ya,
4: salamnya kita rangkul
0: silakan.
4: aja. Yang sudah nyapa terima kasih buat Dek Ceri, tetap semangat selalu aja ya.
0: Iya, siap
4: Ayo selamat
0: Melanius.
4: malam, Tuhan Yesus
0: Selamat
4: memberkati.
0: malam, Tuhan Yesus memberkati juga. Oke, kita angkat satu telepon lagi. Oh, sebelum angkat telepon, ini ada WhatsApp yang masuk juga ternyata. Dari Kak Ayu Greva. Selamat malam Mbak Cantik. Malam juga Kak Ayu yang cantik. Ayu Greva mau request lagu yang cowok aja ya. Salam balik untuk yang udah salam. Dan salam untuk semuanya aja. Untuk Mbak Ceri cantik, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya. God bless you. God bless you too. Lagunya yang cowok boleh ya. Ceri pilihkan dari Gigi 11 Januari. Kita angkat penelpon terakhir di segmen ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagi.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Mak Eti di Bengkayang.
0: Malam Mak Eti, sehat
5: malam
0: Mak
5: juga,
0: Eti.
5: Mbak. Alhamdulillah. Tapi suaranya ini batuk.
0: Oh, batuk. Iya. Memang karena asap juga kayaknya ya. Jadi kayak
5: iyalah.
0: Ah, biasalah, hidung pun Ceri kemarin mampet-mampet tuh ndak enak.
5: Iya lah Mbak.
0: Oke, Mak Etik malam ini mau dengar lagu siapa?
5: Krisya.
0: Krisya udah dipilih dah tadi.
5: Oh, nggak apa lah ikutan aja.
0: Oh ikutan aja ya. Langsung salam-salamnya silakan.
5: Oke, buat Bang Awi. Kak Nila, Bang Japar, Kak Manis Manila. Manjang Siti. Kak Tina, Kak Tini, Aura Pak Mu, Cik Nur, Bang Dedi, Bang Darul, Bang Bastiar, Bang Jaga Suara, Bang Hendra, yang lainnya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Iya.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Sudah masuk 4 lagu requestannya pendengar, ada Dian Pisesa dengan Tak Ingin Sendiri, Krisye Kesan di Matamu, Dewa Laskar Cinta, dan Gigi 11 Januari. Saya putarkan dulu lagu requestannya pendengar ya, baru nanti saya kembali untuk angkat telepon Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Sudah di penghujung ruang rindu, pendengar, sebelum saya angkat telepon, saya baca dulu WhatsApp dari ada Bang Amin Sanjaya. Selamat malam Ceri, ruang rindu, salam buat semuanya. Terima kasih yang telah menyenggol saya, karena saya nelpon tidak bisa masuk. Sabar ya Bang Amin ya, soalnya rebutan memang kadang. Suka kadang Ceri aja gak bisa pencet accept call tuh, saking berebutnya ya. Dan buat Ceri, terima kasih sama-sama Bang Amin Sanjaya ya. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Ceri yang cantik.
0: Pak Herman, sehat?
1: Syukur alhamdulillah sehat.
0: Ya. Oke, karena dari penghujung langsung mau lagu apa nih Pak Herman?
1: Ada ke lagu Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga. Sebentar.
1: Uci Bing Slamet.
0: Bukit Berbunga. Belum ya. Ada Pak.
1: Oke.
0: Yang lain?
1: Salamnya untuk.
0: Belum Abang ada Pak, Uin. Belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Iya.
1: Yang lain?
0: Yang lain apa dulu nih?
1: Ini kalau itu apa? Jangan lagi kau nangis untukku, ada nggak kiranya? Karno.
0: Jangan lagi. Oh, belum ada juga lagi nih. Banyak yang belum masuk.
1: Belum
0: ada
1: juga ya. Kalau gitu kita. Jumpa lagi. Miriam Belina. Bukan Miriam. Andy Maria Masalasa.
0: Kalau Miriam Belina adanya kerinduan.
1: Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Bentar. Belum ada juga nih.
1: Kalau gitu Miriam Belina.
0: Yang tadi ya.
1: Nah, gitu ya.
0: Oke, salam-salamnya Silet.
1: Salamnya untuk Bang Awi. Makasih. Untuk Anissa Diuka. Cik Nur Baka, Bang Deddy. Dan Endra. Buat makam. Nah, itu untuk Anya Siti. Imel juga. Untuk semua ya, karena saya.
0: Oke, okay, siap Pak Herman.
1: Sebab saya dikejar-kejar waktu, jadi enak-enak ya.
0: Iya, oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Pak Herman.
1: Malam.
0: Sehat selalu juga ya. Oke, kita ke penelpon terakhir di WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Ceri. Halo.
0: Iya, halo.
2: Koko Wandi.
0: Oh, Koko Wandi. Sehat Koko Wandi?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu siapa malam ini?
2: Kalau di listnya tinggal lagu apa?
0: Ada dari The Changcuters, Racun Dunia, Kangen Band, Dengar dan Rasakan, Yana Yulio, Hasrat Cinta, Niki Astria, Uang, Tere, Awal Yang Indah, dan Mahadewi, Ayang-Ayangku.
2: Uang enggak lah.
0: Uang boleh. Salam-salamnya. Amin. Mau.
2: Mau.
0: Siapa yang tidak mau uang?
2: Iya.
0: Salam-salamnya sila ke Koko Wandi.
2: Untuk karyawan-karyawati RRI. Salam sehat semuanya.
0: Iya.
2: Untuk Awi juga ya. Terus

0: Ya, ya, salam sehat. Untuk jaga suara juga ya.
1: Iya.
0: Salam sehat ya. Ya, untuk semua orang Sambas lah ya. Terus siapa lagi? Untuk lupa-lupa ingat tuh.
1: Lupa-lupa ingat.
0: Tapi nanti udah itu baru tahu.
1: Baru
0: gitu.
1: Ingat, nanti udah dimatikan teleponnya baru, eh iya ini tadi gitu kan.
0: Jadi biasa pulang lewat di mana sih?
1: Ah, cari lewat ayah nih. Paris
0: Oh,
1: 2
0: enggak lewat
1: cari.
0: itu, sepaket 2 ya.
1: Enggak.
0: Kalau lewat sepaket 2 kan dekat.
1: Lebih dekat dari ayah nih sih, kan tinggal lurus-lurus ya kalau ayah nih, lebih cepat jadinya.
0: Oh, kalau saya masuk sepaket 2 saya.
1: Kalau memang ayah nih macet, biasa kadang lewat sepaket 2. Tapi biasa sih dari ayah nih kalau Cherry.
0: Oh, kan lebih dekat ya lewat lewat sepaket 2 ya. Kan di belakang saya tuh kan.
1: Udah gak di Paris 2, Cherry, masih ujung lagi.
0: Oh, masih ujung. Udah itu Serdam ya.
1: Oh, iya, udah dekat ke Serdam.
0: Oh, jauh ya. Oh iya, Mak Deni lebih dekat gitu ya. Kalau saya dekat ini, ada Cafe Nordu.
1: Oh, dekat Nordu situ, iya.
0: Nah, itu gang samping juga, Mas.
1: Oke.
0: Kalau lapar, kamu singgah.
1: Aha, siap.
0: Kalau kehausan air, singgah ya.
1: Oke.
0: Air udah datang kan?
1: Air udah lancar dah.
0: Tapi asin.
1: Iya, tapi asin, betul.
0: Luar biasa ya asin. Ya lah, untuk semua lah, Cherry.
1: Siap.
0: Selamat malam juga sih. Semoga Cherry selalu sehat ya.
1: Iya, siap. Koko Wandi, terima kasih.
0: Oke, good night.
1: Oke, good night. Terima kasih Koko Wandi. Selamat malam.

Oke, demikian pendengar untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Setelah ini saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak untuk temani istirahat malam Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pa? Ya udah pa, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi 104,2 MHz live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Selasa 1 September 2026 melalui frekuensi FM 104.2 MHz live audio streaming kami di rrd.co.id dan aplikasi RRD Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Po 1 ya, Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Tentunya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Dan sebelum nanti kami hadir ke Mutiara Pagi, bagaimana mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak mulianya, kita dengarkan dulu lagu religi yang sudah saya siapkan untuk Anda di pagi ini, tetap di sini di Pro 1.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Dan seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini Mutiara Pagi, bagaimana mengenal Rasulullah SAW dan akhlak mulianya. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi di kesempatan kali ini saya Budiman Tahir penyiar Anda dengan besar harapan kami tentunya Anda bisa mengikuti kami hingga selesai. Ada sebuah bahasan seperti yang saya janjikan di awal, bagaimana Mutiara Pagi ini membahas mengenal Rasulullah SAW dan juga akhlak mulianya. Dan alhamdulillah kami sudah terhubung via Zoom di pagi ini bersama Ustazah Hajah Kartini MAG ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana
1: kabar? Sehat?
0: Sehat alhamdulillah. Gimana juga kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah, masyaallah, sehat.
0: Baik. Sebelum kita lebih jauh, mungkin Ustazah Kartini bisa memberikan mukadimah bahasan kita pada pagi ini dan kami persilakan. Silakan Ustazah.
1: Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan semuanya dalam perlindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selalu biasanya pada subuh ini biasanya lebih baik dimulai dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersua kembali melalui Pro 1 RRI Pontianak yang kita akan membahas tentang Rasulullah. Karena bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, tepatnya kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW, maka temanya pun berkaitan dengan beliau, di mana tema kita pagi ini adalah mengenal Rasulullah dan akhlak mulianya. Hanya inti saja yang saya sampaikan, yang pastinya para pendengar dimanapun berada sudah pasti tahu dengan sifat Rasulullah yang empat yang utama itu. Yang pertama yaitu Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatanah. Dan keempat ini kita diharapkan bisa mencontoh daripada apa yang beliau lakukan melalui hadis-hadis yang sampai saat ini yang sering diulang-ulang oleh para ustaz, ulama-ulama dalam menyampaikan ceramah. Kita inikan sedikit, ulas sedikit tentang sifat yang pertama yaitu Siddiq. Siddiq ini maknanya Rasulullah itu selalu berkata benar dan jujur. Nah, ini sampai hari ini enggak ada ya Bang ya universitas yang mengeluarkan gelar Al-Amin, jujur. Nah, Al-Amin ini adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah kepada Rasulullah. Ini kan suatu predikat yang sulit untuk didapatkan karena masyarakat jahiliyah itu tidak menyukai Rasulullah, tapi mereka memberi gelar Al-Amin itu. Jadi karena perilaku Rasulullah yang memang selalu menunjukkan, selalu berkata tidak pernah bohong dan selalu mengatakan apa adanya gitu. Yang kedua adalah amanah. Amanah maknanya adalah dapat dipercaya. Jadi kalau dikasih pesan apa dapat dipercaya dan mampu menjaga kepercayaan itu. Dan kita umat Rasulullah diharapkan mengikuti teladan itu. Kita harus menunjukkan jati diri kita seorang muslim bahwa kita adalah orang yang mampu menerima amanah, mampu dipercaya dan mampu untuk menjaga amanah itu. Nah, berikutnya adalah sifatnya tabligh. Menyampaikan. Nah, menyampaikan kebenaran ini polanya beda-beda. Kenapa dikatakan demikian? Biasanya berkaitan dengan karakter. Ada orang yang menyampaikan dengan lemah lembut, ada orang yang menyampaikan dengan tegas, ada orang yang menyampaikan ya mungkin dengan sesuai dengan karakternya. Tapi Rasulullah di sini dinyatakan bahwa beliau menyampaikan kebenaran apabila berkaitan dengan akidah itu sangat tegas. Meskipun dengan cara yang lemah lembut, artinya tidak ada toleransi ya. Penentu bahwa menyampaikan masalah akidah, ketauhidan kepada Allah itu beliau menyatakan dengan tegas. Yang terakhir adalah fatonah. Fatonah itu, Rasulullah itu memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Padahal kita tahu Rasulullah ini digelar dengan ummi. Ummi itu maknanya orang yang buta huruf, tidak pernah sekolah. Berbeda dengan sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu rata-rata sudah mengenyam, sudah merasakan pendidikan saat itu di masa jahiliyah. Tapi Rasulullah tidak menyam. Tapi beliau dikaruniai kecerdasan dan kebijaksanaan. Nah, kecerdasan beliau ini dominannya adalah masalah kecerdasan emosional. Ini yang mungkin menjadi masalah sekarang tentang kecerdasan emosional, emosional. Karena kita lihat di kurikulum pendidikan, di kehidupan sehari-hari, cenderung orang selalu mengejar yang namanya intelektual ya. Kecerdasan emosi itu malah malah agak bergeser gitu. Mungkin nanti bisa kita sampaikan ya Bang ya, melalui mungkin pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, karena ini akan banyak contoh-contoh yang bisa diberikan tentang kecerdasan emosional. Kadang dari saya mungkin cuma seperti itu dulu, Bang Budi. Bang Budi ya, ini Bang Budi ya.
0: Betul, Ustazah.
1: Ya,
0: Siap.
1: Bang Budi, mungkin kita nanti kita buka yang mau tanya jawab, mungkin nanti bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga undang pendengar yang ingin bersama kami di pagi ini, bagaimana kita menyoal mengenal Rasulullah SAW dan akhlak mulianya. Kami undang 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya, itu telepon dan juga WhatsApp. Lalu Ustazah, sambil kita menunggu telepon dan
1: Ya.
0: juga WhatsApp, mungkin pertanyaan saya, mengapa akhlak Rasulullah ini disebut sebagai teladan terbaik bagi umat manusia begitu saja?
1: Ya, karena beliau itu disebut sebagai insan kamil, sempurna. Jadi, tidak ada yang membantah hal itu. Bahkan Allah sendiri yang menciptakan beliau, itu di Al-Quran disebutkan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau betul-betul berbudi pekerti yang luhur. Itu makna itu adalah kekaguman Allah terhadap ciptaannya. Misalnya dikasih contoh ketika perang Uhud. Perang Uhud itu kan, perang Uhud di mana Rasulullah menderita kekalahan, yang umat Islam menderita kekalahan. Itu dalam sejarahnya Gunung Uhud itu menang, Bang Budi. Muhammad katakan ini mau dibantu enggak gitu. Tapi apa jawaban beliau? Tidak usah. Kenapa? Karena mereka yang memperlakukan aku tuh, mereka tuh tidak tahu katanya. Mereka tuh dianggap tidak tahu. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita punya koneksi yang lebih tinggi kan, ketika kita diberi peluang itu, reaksi kita tidak bisa bayangkan. Oh iya, gini gini gini. Tapi Rasulullah itu tidak demikian gitu. Beliau selalu mengutamakan hal-hal yang baik, sehingga pernyataan Allah itu pasti tidak salah mengatakan innaka la'ala khuliqin azim. Dan dalam hadisnya dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku tidak diutus untuk nyombong, tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi beliau itu akhlak, sehingga melampaui apa yang terjadi itu, melampaui untuk ukuran kemanusiaan itu, melampaui. Makanya disebut demikian, Bang Budi.
0: Ya, Ustazah, juga kadang saya mendapatkan apa namanya gambaran di dalam Al-Quran bahasanya akhlak Rasulullah ini disebutkan begitu memiliki akhlak yang agung begitu. Maksudnya apa ini Ustazah, kalau boleh tahu?
1: Itu tadi yang saya sampaikan, akhlak yang agung itu akhlak yang melampaui. Nah, kalau saya kasih contoh tuh gini, Bang Budi. Kan sekarang masanya masa akreditasi-akreditasi kan. Nah, kalau akreditasi ketika dia dapat predikat unggul, berarti itu semua datanya melampaui, melampaui yang standar. Maka Rasulullah ini punya akhlak melampaui akhlak-akhlak yang standar dalam kehidupan. Misalnya tadi Siddiq, benar dan jujur. Ini benar dan jujurnya melampau dari yang umatnya gitu, melampau dari standar kemanusiaan. Rasulullah itu ada kisahnya Bang Budi. Kisahnya gini, Rasulullah itu kan dikatakan jujur, nggak pernah bohong gitu. Ada sewaktu dikisahkan itu Rasulullah itu sedang berdiri di depan rumah. Kemudian ada orang yang terengah-engah lari. Ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau langsung mengatakan, "Muhammad, lindungi aku karena aku mau dibunuh," katanya. Lalu beliau masuk ke da langsung masuk ke rumah Rasulullah itu bersembunyi, dan tiba-tiba datang orang membawa pedang. Membawa pedang. Ketika orang itu bertanya, "Muhammad, apakah kamu ada melihat orang yang lari? Itu akan aku bunuh," katanya. Nah, Rasulullah kan kalau mengatakan lihat, tidak lihat berarti bohong kan? Tapi kalau dibilang lihat berarti ini mati nih orang nih. Nah, kemudian dikatakan Rasulullah itu menggeser posisi berdirinya. Lalu beliau mengucapkan, "Selama aku berdiri di sini, baru kamu yang gak aku lihat." Nah, itu kan berarti melampaui kan? Nah, tapi bukan berarti kita mencontoh hal yang tidak baik dengan melegitimasi cerita tadi gitu kan. Nah, tapi itu melihatkan beliau ingin melindungi, tapi beliau juga tidak ingin bohong gitu. Nah, jarang terjadi, jarang terjadi. Tadi yang juga saya ceritakan tentang perang Uhud, itu akhlak yang sangat luar biasa ketika Allah ingin memberikan pertolongan, tetapi beliau mengatakan orang jahiliyah itu tidak paham gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan standar akhlak kita, akhlak umat, akhlak manusia pada umumnya, tentu tentu akan menerima tawaran itu. Jangankan Allah yang menawarkan gitu kan. Kita dengan pejabat atas sedikit, kalau merasa dekat, wah itu udah bisa arogan gitu ya Bang Budi ya. Ah, aku kenal ini, hati-hati kamu kan gitu. Tapi Rasulullah itu tadi saya katakan akhlaknya melampaui gitu. Makanya disebut innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu Bang Budi.
0: Baik, kita terima telepon dulu Ustazah di bagi ini. Silakan yang ingin bersama kami 0561734987 atau di 0811570142. Oh, terputus ya. Baik, bisa dicoba kembali ya. Saya ulang 0561734987 atau di 0811570142. Ustazah mungkin juga bisa dijelaskan mungkin bagaimana sikap Rasulullah begitu ya. Mungkin dalam menghadapi orang yang mungkin berbeda pendapat, bahkan juga kepada yang memusuhi beliau, begitu saja.
1: Baik, baik. Dikisahkan dalam ini, kalau contohnya Rasulullah itu kan pastinya hafal Quran ya, Bang Budi ya. Tapi di dalam hadis diriwayatkan beliau itu lebih suka mendengar sahabat-sahabatnya yang membacakan Quran gitu. Itu bentuk menghargai. Kalau tadi yang Bang Budi katakan bagaimana beliau menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam. Tadi Rasulullah itu punya tahap dengan kelembutan pastinya terlebih dahulu. Nah, suatu saat dikisahkan ada orang Yahudi yang buta. Orang Yahudi yang buta, kemudian Rasulullah selalu mendatangi beliau di dekat Ka'bah itu dikatakan Subhan. Lalu ketika mendatangi, orang itu memaki-maki Rasulullah, membenci ajaran yang dibawa Rasulullah, menyebut nama Muhammad itu sangat emosional. Lalu Rasulullah karena dia buta tidak melihat, Rasulullah selalu membawakan makanan untuk menyuapi makanan itu. Nah, beberapa kali dilakukan demikian, orang Yahudi itu terus mencerca Rasulullah, tapi selalu beliau datang memberi makan Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, otomatis aktivitas itu berhenti. Dan ketika Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah, "Ya Aisyah, apa kira-kira aktivitas Rasulullah yang belum aku lakukan?" Lalu Siti Aisyah mengatakan Rasulullah selalu memberi makan seorang buta di dekat Ka'bah itu. Maka datanglah Abu Bakar ke sana. Ketika Abu Bakar datang ke sana, orang itu mencela Rasulullah itu. Selalu mencela Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menyuapkan makanan itu kepada orang Yahudi tersebut. Kemudian orang Yahudi itu memuntahkan makanan yang disuapkan oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Kenapa? Kenapa dimuntahkan?" Nah, aku kan sedang memberi kamu makan ini, tapi orang Yahudi mengatakan begini, orang yang biasanya menyuapi aku itu tidak seperti kamu, katanya. Orang yang menyuapi makanan kepadaku itu seperti aku ini bayi, dikunyahnya dulu, baru dimasukkannya ke mulutku. Nah, kamu itu bukan orang yang seorang yang seperti biasanya. Lalu Abu Bakar kan menangis mendengar itu. Kemudian dia mengatakan dalam bertemu dengan Abu Bakar, orang Yahudi itu tetap memaki Rasulullah. Orang yang kamu sebut yang sering memberi memakan itu sudah wafat. Nah, sudah wafat. Siapa orang itu? Orang itulah yang selalu engkau maki, gitu. Itu dikatakan kisah itu membuat orang Yahudi tersebut menangis, kemudian mengucapkan syahadat bahwa dia bersaksi bahwa dirinya memeluk Islam setelah itu, dan dia menyesali kenapa beliau selalu memaki justru kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Demikian salah satu contohnya ya, Bang Budi. Mungkin
0: Ya.
1: nanti masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa
0: Baik.
1: kita baca gitu di referensinya bisa.
0: Siap. Ustazah, kita break dulu ya.
1: Ya.
0: Dan pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube, tentunya kita akan kembali di Mutiara
1: Baik.
0: Pagi dan tentunya kita break dulu sejenak.
1: Baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku kerungu wasalamu, sombo kangen.
6: Sambo-sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nanya lagu apa kita pace?
9: RRI Digital saja toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi, bagaimana kita membahas mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak mulianya masih di bulan Maulid ya di pagi ini, dan kita masih bersama Ustazah Kartini. Ustazah, tadi juga udah panjang begitu ya kita mungkin mengenal seperti apa sih sosok Rasulullah begitu ya, dan mengapa sosok beliau ini begitu istimewa bagi kita. Nah, Ustazah, mungkin ada tidak sih teladan dari Rasulullah bagaimana mungkin beliau memperlakukan tetangga dan juga mungkin menjaga hubungan dengan masyarakat begitu, seperti apa juga ini Ustazah?
1: Ya, Rasulullah itu akhlaknya meliputi semua dimensi, Bang Budi. Jadi kepada anak-anak ada, kepada orang remaja ada, sebaya, yang lebih tua, kemudian dengan tetangga itu referensinya banyak gitu kan. Nah, Rasulullah pernah menyatakan demikian, kalau dengan tetangga nih, misalnya contohnya tuh kalau masak itu ya, kalau masak, kalau aromanya keciuman itu harus diberi tetangga itu. Nah, kalau misalnya kita punya keterbatasan dalam memasak, masak yang banyak, maka banyakkan kuahnya, katanya. Itu ilustrasinya gitu. Betapa harus berbagi itu harus ada gitu, karena kalau tidak dikasih itu nanti tetangganya akan menghayal gitu, ini orang masa apa kok enggak ngasih gitu. Nah, Rasulullah ada menganjurkan hal demikian. Ada satu kisah nih, Bang Budi. Jadi ada satu kisah itu hakim di Baghdad itu. Jadi ada seorang tetangga yang selalu masak-masak enak, tapi tidak pernah memberi tetangganya makanan tersebut. Lalu tiba-tiba dia melihat tetangganya tuh badannya, bobotnya bertambah. Lalu dia tanya, kenapa bobot kamu bisa bertambah begini? Katanya, karena saya sering mencium masakan Anda, sehingga jadi walaupun makanannya apa adanya, tapi dia seleranya jadi baik gitu. Lalu sang tetangga yang memasak ini tidak terima, kok dia yang masak, tetangga yang tambah bobot gitu. Lalu dia mengadukan kepada hakim. Nah, hakim ini dikenal hakim yang bijaksana di Baghdad itu, menyatakan, jadi Anda mau apa dengan tetangga Anda ini? Saya minta ganti rugi, katanya. Lalu ketika diminta ganti rugi, didatangkanlah keduanya. Lalu sang hakim bertanya, ini tetanggamu tidak terima karena dia yang memasak, kamu yang tambah bobot badan. Maka dia mengajukan komplain agar apa? Agar kamu mengganti rugi. Lalu yang tetangganya bilang, saya tidak punya uang untuk mengganti itu. Akhirnya hakim itu yang mengeluarkan uangnya sendiri untuk mengganti. Lalu kemudian uang itu, ya aku yang akan menangani karena dia tidak mampu, aku yang menangani. Maka menghitung koin itu, berapa dinar emas itu mengkoin. Lalu dijatuhkan uang itu. Kemudian sang tetangga yang komplain tadi mau mengambil uang itu. Dia kata hakim, tunggu dulu, jangan diambil dulu. Kan ceritanya tetanggamu yang sebelah bisa naik berat badan karena mencium. Nah, sekarang juga demikian. Demikian. Kamu hanya bisa mendengar dentingan ganti rugi itu, tidak berhak mengambil uang itu. Nah, itu apa, kisah yang sangat bijak menurut saya gitu kan, sehingga tidak ada komplain dari yang mengadu itu, karena ilustrasinya benar gitu. Anda tidak berhak mengambil ganti rugi uang ini karena sebagaimana layaknya tetangga Anda tidak mendapatkan makanan yang Anda masak, tapi hanya mencium. Nah, Anda juga hanya mendengar dentingan ganti rugi itu. Nah, itu kan awalnya memang Rasulullah mencontohkan demikian dengan tetangga, harus bersapa gitu kan, harus harus ya, sudah tidak bisa bertandang, mungkin kondisi kita sekarang sibuk dengan bekerja, paling tidak kalau masuk komplek, masuk gang, menyapa dengan senyum gitu kan, memberi salam, kemudian menganggukkan kepala dengan cara-cara yang demikian. Bahkan dikatakan sedekah yang benar senyum, ya, senyum. Senyum itu sedekah. Nah, Rasulullah mengajarkan demikian. Ada mungkin orang yang style wajahnya senyum juga, tidak kelihatan senyum ya Bang Budi ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kita bisa mengukur bahwa orang itu mungkin dengan matanya dia menyapa kita, mungkin dengan anggukan kepala. Nah, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Begitu Bang Budi.
0: Ya, ini ada pesan begitu dari Ibu Indah. Saya orang tua dengan beberapa anak. Saya ingin bertanya kepada Ustazah. Assalamualaikum
1: Ya.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah,
1: Waalaikumsalam.
0: mungkin bisa dijelaskan bagaimana mungkin kita selaku orang tua bisa mengenalkan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita sejak usia dini, agar mereka tidak hanya mengenal nama, tetapi juga mencintai dan juga bisa meneladani beliau. Terima kasih atas jawabannya. Silakan saja.
1: Baik, untuk mengenalkan anak sejak dini ini, kalau menurut saya sih Bang Budi, mungkin dari bayi, dari ini, atau waktu hamil juga seorang ibu mungkin memulai dengan selalu bersenandung dengan salawat. Dengan salawat, anak-anak nanti terbiasa dengan itu. Oh, ini salawat, memuji. Nah, mungkin ibunya juga pelan-pelan mengetahui arti dari salawat itu, memuji Rasulullah, mendoakan Rasulullah, gitu kan? Dikenalkan sejak dini, dibiasakan. Karena kalau tidak dibiasakan sejak dini, susah memang kalau dadakan, tapi tidak menutup peluang untuk terus bisa mengenal walaupun baru tahu kali ini. Maka biasakanlah dengan salawat, kemudian menceritakan kisah-kisah ringan tentang Rasulullah, tentang bagaimana Rasulullah, tentang siapa itu Rasulullah. Mungkin menceritakan bahwa Rasulullah itu ketika ibunya mengandung, ayahnya sudah meninggal ketika usia 6 tahun, ayah ibunya meninggal, kemudian masa kecilnya, tapi Rasulullah itu dengan karakter yang empat tadi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, itu terus muncul menjadi karakter yang kuat pada diri beliau. Terus dikatakan demikian. Tapi yang saya pikir sekarang anak-anak suka musik mungkin Mang Budi ya.
0: Ya.
1: Maka salawat itu kemarin kan Pontianak bersalawat itu Masya Allah merinding rasanya Bang Budi lihatnya. Walaupun saya tidak ikut di lokasi, saya melihat apa rekamannya gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahmin, betapa orang mengelukan Rasulullah. Karena kak beda, kita mengelukan Rasulullah dengan bersalawat dengan mengelukan idola yang bukan Rasulullah gitu, Bang Budi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah menggiring kita sampai ke yaumil akhir nanti. Nanti ketika kita wafat di padang mahsyar itu Rasulullah mencari umatnya, umatnya. Apa yang diajarkannya itu akan memberikan tanda-tanda. Misalnya Rasulullah pada masa Rasulullah bentuk sholatnya kan harus wudhu dulu tuh. Nah, nanti bekas-bekas wudhu kan ada tandanya. Kelihatan itu mana wudhu yang sempurna, mana yang tidak gitu kan. Rasulullah akan melihat dari hal-hal semacam itu. Beliau mencari, merangkul sampai ke yaumil akhir nanti beliau merangkul umatnya gitu. Rasa kasih sayang yang sangat besar dari Rasulullah sampai akhir zaman nanti dikatakan itu dapat syafaatnya. Jadi biasakanlah anak-anak kita dari kecil itu mengenal salawat gitu dan bersalawat. Ya, tidak perlu keras-keras ya, bersenandungnya gitu. Saya kira itu Bang Budi.
0: Ya, Ustazah, kita ketahui ya, banyak orang juga mengetahui kisah Rasulullah begitu, tapi tentunya belum banyak yang mampu begitu menerapkan akhlaknya begitu, Ustazah. Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi begitu, Ustazah?
1: Memang untuk membiasakan itu berat Bang Budi. Makanya kita tuh dalam Islam tidak instan, tapi harus dilatih, dilatih dan terus dilatih. Misalnya gini, kalau saya suka bilang sama anak saya itu, coba kalau ngomong tuh ngomong yang baik-baik gitu kan. Kenapa kita tidak tahu malaikat mengaminkan apa yang kita omongkan, sehingga Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita kecewa, kita emosi. Padahal itu bisa jadi dari kesalahan kita sendiri gitu. Nah, untuk itu tadi salawat itu salah satu pencegah loh Bang Budi. Selain zikir kepada Allah itu bersalawat. Bagaimana kita tidak tergoda dengan misalnya amarah gitu kan. Nah, itu juga karakter sih. Tapi bukan berarti orang yang pemarah tidak bisa beranjak menjadi yang tidak pemarah kalau sering dilatih. Dilatih, berzikir kepada Allah, bersalawat sambil di kan kita biasa lihat tuh yang Bang Budi apa orang di kendaraan mungkin kalau dengar lagu yang lagi in kan suka diulang-ulang berarti kan suka tuh. Nah, kalau dialihkan karena berzikir dengan salawat itu juga menghalangi setan untuk mengarahkan kita kepada ketidakbaikan gitu. Misalnya, astagfirullahaladzim, ya Allah, minta ampun, ya Allah. Kalau saya suka bilang gini, kalau memang tak bisa astagfirullah, ya bahasa Indonesia, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun, ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita biasakan insya Allah, itu menjadi benteng untuk kita membentuk karakter yang baik. Selain tentunya, tentu harus nambah. Sering membaca cerita-cerita, sering mendengar kajian-kajian Islami gitu kan. Sering mendengar hal-hal yang baik lah, sering membiasakan yang baik-baik. Sering mengaji, walaupun sedikit. Nggak usah banyak-banyak ngaji tuh, tapi rutin. Itu yang lebih disukai Allah. Nah, karena dalam Quran apa An-Nas itu kan dikatakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil hanas allazi waswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan ke dalam dada itu terus dan terus karena setan itu sifatnya estafet kayak lari maraton tuh dikatakan tuh yang datang kepada kita tuh yang setan kecil dulu kalau gagal dia estafet sampai kepada induknya menggoda kita sampai kita tergoda gitu. Nah, itu tidak mudah memang membudi, tapi satu kata kuncinya sering dilatih, dilatih dengan hal-hal yang baik dan berdoa kepada Allah minta perlindungan insya Allah, insya Allah walaupun kata bahasa kita belum optimal tapi tetap ada progresnya di setiap waktu karena kita istiqomah. Itu Bang Budi.
0: Siap. Ini ada Bapak Wahdi begitu bertanya, Assalamualaikum Ustazah. Apakah ada salawat kalau dilihat dari terjemahannya seolah-olah kita minta kepada Nabi? Terima kasih.
1: Bukan minta itu, Pak, tapi itu bertawasul. Kalau kita berdoa itu, yang pertama kita sebutkan tuh Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim. Lalu bertawasul karena Rasulullah itu kekasih Allah. Allah menyukai, bayangkan Allah mengatakan satu kali kita bersalawat, 10 kali lipat Allah beri kita yang bersalawat kepada Rasulullah. Karena cintanya kepada Rasulullah, bukan meminta kepada Rasulullah. Bukan seperti juga gini, kalau kita berziarah kubur tuh boleh tidak? Bagus, tapi bukan berarti kita percaya, oh kalau aku mau ini ke kubur dulu lah minta, bukan begitu. Itu mengingat, jadi bedakan antara meminta dengan bertawasul gitu. Karena memang itu etika berdoa itu di mana-mana kalau dicari referensinya selalu menyebutkan Asmaul Husna dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa terbuka Allah membukakan ginilah logikanya Bang Budi kalau kita mau ini ya tapi sebetulnya memang tidak sebanding kalau kita mau bertemu dengan seseorang yang kita ada keperluan dengan tentu bahasa kita baik-baik, kemudian kita sanjung gitu kan. Kira-kira kalau kita kalau kalau misalnya kan tidak mungkin kita to the point kan. Misalnya kita menghadap pejabat apa, bisa tidak bantu saya ini kan tidak. Kita proloh dulu kan. Oh iya, saya dengar bapak atau ibu di sini ya. Kemudian cari yang dia suka itu apa kan begitu logikanya. Tapi tidak sebanding dengan ketika kita mengungkapkan kepada Allah bertawasul kepada Rasulullah untuk dapat terkabulnya doa-doa kita. Begitu Bang Huding.
0: Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan
1: Iya.
0: pada pagi ini. Mungkin sebagai penutup nih Ustazah, ada pesan yang mungkin ingin Ustazah sampaikan, bagaimana mulai sekarang kita semakin mengenal, mencintai dan juga meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah, silakan.
1: Ini saya pikir tindakan kita sebagai orang tua ya, membiasakan bersalawat. Ini bulan yang baik, bulan Rasulullah gitu kan, bulan kelahiran Rasulullah. Bersalawatlah semampu kita setiap saat berzikir bersalawat. Insya Allah dengan salawat itu Allah akan melindungi kita dari segala mara bahaya gitu. Tapi bukan meminta kepada Rasulullah kita bersalawat, karena Allah sangat cinta kepada Rasulullah, dikatakan sebagai kekasih Allah. Di lingkungan kita, pertama lingkungan rumah, bunyikan. Kalau kita tidak mampu bersenandung, bunyikan musik-musik bersalawat. Kemudian suasana-suasana yang mengingatkan kita kepada Rasulullah. Entah kita sering membacakan cerita tentang Rasulullah kepada anak. Kemudian di lingkungan kerja kita juga mungkin kita bisa bawa sound yang kecil gitu kan, sambil bekerja kita bersalawat, sehingga hati kita akrab kepada Rasulullah. Karena pada akhirnya tujuannya ketika kita wafat, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Rasulullah tidak akan membiarkan kita gitu kan, sesuai dengan arahan-arahan beliau, ajaran-ajaran beliau dalam hadis. Semoga kita intinya adalah selalu melatih lisan kita, hati kita, dan pikiran kita untuk cinta kepada Rasulullah. Karena kalau sudah cinta itu, Bang Budi, sedikit saja bunyi tentang nama Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina. Kok bayangkan kalau kita cinta kan, kalau kita cinta dengan musik-musik sekarang kan, tidak boleh dengar sedikit kita mungkin langsung bereaksi badan kita. Nah, begitulah kalau kita cinta, maka tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Ketika apapun yang kita hadapi, langsung kedua nama itu yang keluar dari mulut, dari kemudian dari pikiran, kemudian hati kita itu menyatu. Insya Allah, Allah akan memberikan perlindungan dan keselamatan dunia dan akhirat. Termasuk kondisi kita yang cuaca ini ya, saya pikir tidak perlu kita sampai marah-marah untuk apa. Allah Maha Tahu, Maha Baik untuk memberikan kita perlindungan keselamatan. Demikian Pak Budi, yang Abang Budi yang bisa saya sampaikan pagi ini.
0: Masya Allah, barakallah. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang
1: Amin ya rabbal
0: disampaikan
1: alamin.
0: pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa lebih dekat lagi mengenal teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ilmu yang disampaikan pada pagi ini Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan juga siap Ustazah, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
2: Lihat dari trennya dari sepekan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah, sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore ini ada ada beberapa penerbangan yang
1: Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau kategori 1.
3: Itu menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau kategori 1. Tentunya minimum visibility itu di 800 meter untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
1: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ramai mengantri air bersih di Booster Perumnas 3. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah asin akibat kemarau berkepanjangan. Berikut laporannya.
1: Musim kemarau yang berlangsung hampir 2 bulan membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak semakin meningkat. Di Booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantre untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Warga Kompleks Seruni Andini mengatakan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat, terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari kini terasa asin. Andini mengaku telah 2 kali mengantri dengan membawa galon untuk diisi dan kemudian ditampung di rumah sebagai persediaan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, air PDAM yang berubah asin saat ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya membutuhkan air bersih yang layak.
4: Habis sekali, soalnya pampun kan asin, tidak bisa dipakai.
5: Ini biasa untuk digunakan apa?
4: Masak.
5: Masak aja gitu. Mandi, segala macam
4: mandi, pakai air. Pam dulu lah, belum
5: mandi. Gitu ya. Ini udah berarti udah 2 kali ngambil?
4: Iya, 2 kali balik
5: ya. Berarti akan terus ngambil terus ya?
4: Kalau
5: betul
4: ada,
5: ya.
1: Penjaga Booster Perumnas 3 Abdul Hadi menjelaskan layanan penyaluran air bersih dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jerigen dan tidak diperbolehkan menggunakan tangki.
6: Jam 8 sampai jam 10 malam.
5: Jam 10 malam itu.
6: Iya.
5: Kira-kira dibatasin atau enggak nih?
6: Enggak dibatasi, asal jangan pakai mobil.
5: Oh. Nah. Asal jangan pakai tangki.

0: cuci mobil
1: gitu. Asal jangan pakai tangki ya.
2: Abdul Hadi mengatakan pengambilan air dalam jumlah besar tetap diperbolehkan melalui prosedur khusus dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PDAM. Yang menambahkan layanan air bersih saat ini juga telah tersedia di setiap kelurahan di Kota Pontianak dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal masing-masing wilayah. Berdasarkan informasi yang diterima Abdul Hadi, penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air PDAM kembali normal. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau dan kondisi air PDAM belum kembali normal. Jusiranto Sarul Sani melaporkan.
3: Belanja kebutuhan pangan kini dapat dilakukan dari rumah. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan kios pangan mandiri Promex yang berkolaborasi dengan aplikasi lokal Kita Antar untuk menghadirkan layanan pesan antar sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok. Kita simak laporannya.
4: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat terus mengembangkan inovasi pelayanan pangan kepada masyarakat. Terbaru, kios pangan mandiri Promex berkolaborasi dengan aplikasi buatan putra daerah Kalimantan Barat Kita Antar untuk menghadirkan layanan belanja kebutuhan pangan secara daring. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto mengatakan kolaborasi tersebut merupakan pengembangan dari program Golding Kios Pangan yang selama ini telah berjalan. Kini layanan tersebut ditingkatkan melalui sistem delivery service sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kios untuk berbelanja.
5: Ini merupakan upgrade dari Golding Kios Pangan yang selama ini sudah berjalan beberapa tahun. Kita upgrade-nya menjadi layanan delivery service. Artinya pelanggan tidak perlu mendatangi kios pangan ke sini untuk belanja, cukup dengan mengklik aplikasi yang ada di HP mereka, maka mereka akan diantar barang pesanan mereka dengan selamat dan cepat. Dan tentu dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di aplikasi yang lain.
4: Sementara itu, manajer operasional PT Kita Antar Teknologi Yudiansyah mengatakan kerjasama tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Untuk menggunakan layanan, masyarakat cukup mengunduh aplikasi Kita Antar yang tersedia secara gratis. Selain kebutuhan pangan, pihaknya juga berencana merangkul UMKM dan pedagang kaki lima dalam ekosistem layanan digital.
6: Kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi yang sudah berkolaborasi dengan aplikasi Kita Antar, apalagi sekarang musim asap, ibu-ibu, bapak-bapak atau masyarakat tidak perlu keluar, tapi Kita Antar siap untuk melayani dengan sepenuh hati. Dengan harga yang lebih murah dari tangga, untuk sekarang kita akan merangkul juga selain teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan, kita juga merangkul UMKM-UMKM yang ada di pinggiran jalan, PKL-PKL yang ada di setiap sudut kota, kita akan kita rangkul.
4: Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Doni Saiful Bahri menjelaskan kios pangan mandiri Promex atau Proaktif Maksimal disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pangan yang praktis. Melalui aplikasi Kita Antar, masyarakat dapat memesan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras premium, beras SPHP, beras lokal Kalimantan Barat, minyak goreng, telur hingga daging ayam beku.
6: Kami bekerja sama, terutamanya kios pangan mandiri Promex, nama kegiatan itu. Promex itu apa artinya? Itu proaktif maksimal. Nah, jadi dengan memanfaatkan tenan, jadi masyarakat tidak perlu pergi datang ke kios kami. Cukup dengan mendownload aplikasi Kita Antar tersebut, bisa berbelanja.
4: Peluncuran layanan ini juga dilakukan bersamaan dengan program Golding atau GPM Keliling. Namun untuk sementara, pelayanan dipusatkan di kios pangan mandiri Promex dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kualitas udara. Syarusani melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Memeriahkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, pemuda Dayak Kota Pontianak menggelar aksi sosial donor darah. Kegiatan yang berlangsung di Selayar Kopitiam ini terbuka bagi masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai komunitas. Dan berikut laporannya.
2: Berbeda dari kegiatan donor darah pada umumnya, pemuda Dayak Kota Pontianak memilih warung kopi sebagai lokasi pelaksanaan. Suasana santai dan akrab sengaja diciptakan agar masyarakat tidak hanya datang untuk mendonorkan darah, tetapi juga dapat bersosialisasi dan mempererat kebersamaan. Ketua Pemuda Dayak Kota Pontianak, Peter Andas, mengatakan kegiatan donor darah telah direncanakan sejak awal Agustus dan sebelumnya telah dikoordinasikan bersama Palang Merah Indonesia atau PMI. Meski kondisi udara di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terdampak kabut asap, kegiatan tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
3: Donor darah kali ini

0: datang menyumbangkan darahnya melalui Palang Merah Indonesia Kota Pontianak, dan juga kita mengadakan ini di Selayar Kopitiam.
1: Donor darah ini tidak hanya diperuntukkan bagi anggota pemuda Dayak, namun terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk mendonorkan darah. Selain donor darah, pemuda Dayak Kota Pontianak juga menunjukkan kepedulian kepada petugas yang tengah berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sederhana sekaligus dukungan moral kepada para petugas yang tetap bekerja di tengah kondisi udara yang kurang baik. Wilhelmus melaporkan.
2: Sebanyak 68 peserta dipastikan mengikuti babak audisi Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026. Mereka akan bersaing melalui dua putaran membawakan lagu pop Indonesia dan lagu daerah setelah sebelumnya mengikuti technical meeting dan pengundian nomor tampil. Dan berikut laporannya.
3: Final ganda campuran tersebut berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak pada hari Minggu 30 Agustus. Ferdinand Syah dan Apriani harus bekerja keras setelah tertinggal pada set pertama sebelum akhirnya membalikan keadaan dengan skor 19-20.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Baik, kami meminta maaf informasi tadi kami pending dulu untuk Anda, dan kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak. Di pagi ini kami sudah bersama Fitri. Silakan Fitri.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 1 September 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perakiran cuaca hari ini, wilayah Kalimantan Barat masih didominasi adanya kekaburan udara akibat kabut asap. Namun pada siang hingga sore hari, kami perakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang dan Sambas. Kemudian untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Waspada kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 6.169 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
2: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak, dan kita beralih ke berita lainnya. Pasangan ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinansa Apriani Rahayu berhasil meraih gelar juara Polytron Pontianak International Challenge 2026 setelah menaklukkan wakil Chinese Taipei Lin Sun dalam pertandingan dramatis 3 set. Dan pertandingan yang paling memancing respon dramatis penonton ini membuahkan hasil juara membawa nama tanah air, dan kita simak laporannya.
3: Final ganda campuran tersebut berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak pada hari Minggu 30 Agustus. Ferdinand Syah dan Apriani harus bekerja keras setelah tertinggal pada set pertama sebelum akhirnya membalikan keadaan dengan skor 19-21 di set pertama, 27-25 di set kedua, 21-19 di set ketiga atau set terakhir. Pada set pertama, pasangan dari Taipei tampil seimbang dan memberikan tekanan kepada Ferdinand Syah dan Apriani. Meski pasangan Indonesia tersebut beberapa kali mampu menyamakan kedudukan poin, Lee Sun Pasangan dari Taipei kembali mengembalikan keadaan permainan hingga menutup set pertama dengan kemenangan 21-19. Tertinggal satu set membuat Ferdinandsyah dan Apriani tidak kehilangan semangat. Pertandingan berlangsung sangat ketat dengan perolehan poin kedua pasangan terus berimbang di set kedua. Kejar-kejaran angka skor membuat ribuan penonton bersorak membangkitkan semangat pasangan Indonesia untuk terus melawan sampai akhir. Pertandingan pun harus dilewati beberapa kali dus. Ferdinandsyah dan Apriani akhirnya mampu menjaga fokus dan mengunci set kedua dengan skor tipis 27-25. Pertarungan berlangsung sengit hingga poin-poin akhir dengan selisih angka hanya berkisar 1 hingga 2 poin saja. Ferdinandsyah dan Apriani akhirnya mampu menjaga ketenangan dan menyelesaikan set ketiga dengan skor 21-19. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu sebagai juara Polytron Pontianak International Challenge 2026 mewakili Indonesia. Saat diwawancarai setelah pertandingan sengit itu, Dejan Ferdinandsyah mengakui kepada wartawan bahwa dirinya sempat merasakan ketegangan pada awal laga karena besar keinginannya untuk memenangkan sampai ke partai final.
6: Kalau saya rasa sih, saya juga ada tegangnya juga. Itu menyatukan karena final kan, karena keingin, pengen banget gitu. Jadi maksudnya ada nervous lah, ada nervous lah. Tapi coba fokus terus. Memang kita set pertama itu kurangin dari awal kan, kurangin. Tapi coba berusaha sih. Tapi memang belum dapat di set ke pertama. Ya set kedua, set ketiganya coba fokus. Saya sih lebih fokus ke diri saya sendiri aja dulu. Maksudnya karena di sini apa maksudnya supporternya juga banyak, terus ada pelatih juga, itu juga menambah apa kepercayaan diri saya tambah semangat, jadi saya lebih banyak fokus sama diri saya sih di match tadi.
3: Menurutnya permainan cepat yang diterapkan pasangan Chinese Taipei sempat membuat dirinya dan Apriani kesulitan mengembangkan permainan. Namun komunikasi dengan partnernya, yakni Apriani, dan upaya mencari solusi menjadi strategi untuk bangkit kembali. Sementara itu, dari Apriani Rahayu, menyebut bahwa rasa saling percaya menjadi modal yang paling penting bagi dirinya dan Ferdinandsyah saat menghadapi situasi kritis seperti di lapangan tadi. Terutama ketika pertandingan memasuki poin-poin ketat.
7: Saling percaya satu sama lain cukup memberi tahu bahwa aku yakin sama kamu, percaya sama Apri, aku percaya sama Dejan. Pada akhirnya bola apapun kami tetap nggak ada, pokoknya bola perlu mati, pokoknya kita harus siap udah. Jadi memang poin-poin kayak gitu memang sangat krusial ya, jadi harus dijaga pikir, pokoknya itu bola jangan sampai lewat aja, jangan sampai sebelum mulai mati itu harus terus siap, gitu aja sih.
3: Dukungan ribuan penonton yang memenuhi Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak juga menjadi energi tambahan bagi pasangan Indonesia ini. Apriani merasakan antusiasme supporter Pontianak yang begitu luar biasa, hingga komunikasinya dengan Ferdinandsyah maupun dengan pelatih di pinggir lapangan itu sulit terdengar. Namun dengan begitu dirinya merasa didukung oleh warga Pontianak dan dorongan yang hangat hingga bisa ke titik ini. Kemenangan atas pertandingan yang sangat sengit itu pun menjadi penutup manis perjalanan Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Sekaligus disambut meriah oleh ribuan pecinta bulu tangkis yang hadir di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdpontianak@gmail.com. Saya Budiman Tahir pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan kami lanjutkan bersama kita dengan raga bacara lainnya. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak, dan seperti biasa berbagai informasi kami akan hadirkan untuk Anda. Saya sapa terlebih dahulu beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini. Pertama saya sapa di Sintang, ada Yeftro di pagi ini. Selamat pagi Yeftro.
2: Selamat pagi rekan Budi dan rekan-rekan semuanya.
0: Baik, terima kasih Yeftro. Dan kita bergeser ke Sanggau, ada Sharifah Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
3: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Dini. Dan di Sambas ada rekan saya Wahyu pada Firdaus ya, mohon maaf.
4: Selamat pagi, ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini, di kabar dari Kalbar kami hadirkan informasi pertama dari kota Pontianak, pendengar, di mana bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Dan kondisi ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Spadio kurang dari 1 km. Brands Communication NCSR Departemen Head Bandara Internasional Spadio M. Joko Wayudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Spadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta, dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari. Sedangkan Airport Quality and SMS Department Head Yakobus Tomri Toto menambahkan, untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Yakobus juga mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Itu dia informasi pertama dari kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sanggau, Damkar Sanggau sediakan 6.000 liter air atasi debu. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan Dini.
3: Oke, baik Budi. Ya, ini Damkar Satpol PP Sanggau menyediakan 1 tangki berkapasitas 6.000 liter air untuk penyemprotan dan penyegaran udara dan juga pembersihan debu akibat kabut asap bersama BPA atau dan BBS ya, atau Badan Pemadam Api Bakti bersama ya Sanggau. Dan kegiatan tersebut juga menyasar sejumlah kawasan permukiman dan bangunan sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi lingkungan yang kering ya ini setelah lama tidak turun hujan. Dan juga Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Sanggau Zulkifli ini mengatakan kegiatan bersama BPA BBS ini menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi kebakaran dan kondisi atap dan bangunan yang lama ya tidak terkena air menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan penyemprotan tersebut. Selain mendinginkan bangunan, petugas juga memanfaatkan penyemprotan untuk membangun penyegaran udara di sekitar lokasi kegiatan. Ya, peningkatan kelembapan setelah penyiraman juga dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk mendorong terbentuknya awan dan turunnya hujan di wilayah Sanggau. Dan dalam pelaksanaannya juga Damkar Satpol PP Sanggau ini menyiapkan 1 tangki dengan kapasitas 6.000 liter air ya untuk mendukung penyemprotan di lapangan karena kebutuhan air tersebut juga turut terbantu melalui suplai dari Yayasan Bakti bersama Pemadam Kebakaran Sanggau dalam kegiatan bersama BPA BBS. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini. Informasi pertama dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Satgas Karhutla perkuat deteksi dini titik api di Sambas, patroli dan edukasi dikencarkan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan Daus.
4: Ya, Budi dan pendengar, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Sambas kali ini terus diperkuat. Satgas Karhutla kini semakin mengintensifkan langkah deteksi dini terhadap munculnya titik-titik api. Dan upaya tersebut dilakukan melalui patroli di sejumlah wilayah rawan, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini menjadi penting mengingat luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sambas ini telah mencapai sekitar 2.318 hektar. Dan selain melakukan pemantauan di lapangan, petugas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan karhutla. Dan pendengar, deteksi dini menjadi salah satu langkah penting agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Patroli dan edukasi pun terus digencarkan sebagai upaya bersama dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Dengan adanya sinergi antara Satgas Karhutla, aparat pemerintah daerah dan juga masyarakat, ya diharapkan potensi kebakaran dapat ditekan sedini mungkin. Dan kita semua tentu berharap upaya pencegahan yang terus dilakukan dapat melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Saya kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana kemarau, sekolah dan asrama Kartini mulai kesulitan air. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro. Silakan Yeftro.
2: Ya, betul sekali rekan Budi, di mana musim kemarau telah berdampak juga terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang, di mana kondisi ini juga turut dirasakan PAUD Santo Antonius Padua Sintang. Selain itu, asrama Kartini yang satu komplek dengan PAUD Santo Antonius Padua Sintang juga mengalami krisis air. Asrama yang menampung sekitar 70 orang ya kekurangan pasokan air untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Ya, Kepala PAUD Santo Antonius Padua Sintang, Suster Corona Sri Hermianti juga mengatakan ketersediaan air semakin berkurang seiring berlangsungnya musim kemarau. Dan ia juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian ya terhadap kondisi tersebut, terutama fasilitas umum seperti sekolah dan juga asrama yang sangat-sangat tergantung juga pada ketersediaan air. Musim kemarau telah berdampak juga terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Kondisi ini juga turut dirasakan PAUD ya Santo Antonius Padua Sintang, dan di mana ia juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut, terutama fasilitas umum dan fasilitas lainnya, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Yeftro, informasi yang disampaikan dari Sintang. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku
7: Mbok kangen. Tak kirimi salah balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan tentunya dari Kota Pontianak kami informasikan memeriahkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemuda Dayak Kota Pontianak menggelar aksi donor darah. Kegiatan yang berlangsung di selayar Kopitiam ini terbuka bagi masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai komunitas. Berbeda dari kegiatan donor darah pada umumnya, pemuda Dayak Kota Pontianak memilih warung kopi sebagai lokasi pelaksanaan. Suasana santai dan akrab sengaja diciptakan agar masyarakat tidak hanya datang untuk mendonorkan darah, tetapi juga dapat bersosialisasi dan mempererat kebersamaan. Ketua Pemuda Dayak Kota Pontianak, Peter Andas, mengatakan kegiatan donor darah ini telah direncanakan sejak awal Agustus dan sebelumnya telah dikoordinasikan bersama Palang Merah Indonesia atau PMI maksud kami. Dan meski kondisi udara di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terdampak kabut asap, kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Donor darah ini tidak hanya diperuntukkan bagi anggota pemuda daya, namun terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk mendonorkan darah. Dan selain donor darah, pemuda daya Kota Pontianak juga menunjukkan kepedulian kepada petugas yang tengah berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, dan kita bergeser ke Sanggau, di mana BPA BBS kerahkan 15 tim kurangi debu dan asap di Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
1: Oke, baik Budi. Ya, ini Badan Pemadaman Api Bakti bersama Sanggau mengarahkan sekitar 15 tim untuk melakukan pembersihan, penyegaran dan pendinginan dan juga penyemprotan air di sejumlah kawasan pasar dan ruas jalan di Kabupaten Sanggau. Dan bersama Damkar Satpol PP Sanggau, kegiatan tersebut juga dilakukan untuk menekankan debu dan asap ya sekitar mengantisipasi meningkatkan potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca kekeringan. Dan juga Sekretaris BPA BBS Sanggau Hengki Citra Pembean mengatakan ya, pengarahan belasan tim tersebut juga menjadi bagian dari respon terhadap kondisi lingkungan yang berdebu. Penyemprotan juga dilakukan dengan menggunakan air secara langsung untuk membantu menjaga kondisi jalan dan kawasan aktivitas masyarakat tetap nyaman. Dan penyemprotan juga tidak hanya bertujuan mengurangi debu yang berterbangan, tetapi juga menjadi langkah pencegahan terhadap kondisi yang berpotensi memicu kebakaran. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas. Beberapa sekolah di Sambas tetap masuk dengan jam yang disesuaikan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
2: Baik Budi dan pendengar, kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sambas mulai berdampak terhadap aktivitas pendidikan dan terpantau juga pagi hari ini ya masih kurang bagus. Dan pemerintah Kabupaten Sambas menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas sekaligus melakukan penyesuaian jam belajar sekolah menyusul kondisi kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla. Kebijakan tersebut sudah tertuang dalam surat edaran Bupati tentang pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka terbatas dan penyesuaian jam belajar sekolah dampak asap kebakaran hutan dan lahan di Sambas. Dalam kebijakan tersebut, jam belajar sementara disesuaikan sebagai langkah melindungi kesehatan peserta didik, pendidik, dan juga tenaga pendidik. Untuk jenjang PAUD, kegiatan belajar dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 9, sementara siswa SD dan MI masuk pukul 8 dan pulang pukul 10. Sedangkan untuk jenjang SMP dan MTS, kegiatan belajar dimulai pukul 8 hingga berakhir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seluruh kegiatan pembelajaran juga diwajibkan berlangsung di dalam ruang kelas. Untuk kegiatan di luar ruangan seperti upacara bendera, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan. Pihak sekolah juga diminta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan baik saat berada dalam perjalanan maupun di lingkungan sekolah. Apabila kondisi kualitas udara memburuk secara mendadak, Kepala Satuan Pendidikan dapat menghentikan kegiatan belajar mengajar dan memulangkan peserta didik lebih awal dengan tetap melaporkan kebijakan tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas ini berlaku hingga 2 September 2026 dan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Sambas. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser kembali ke Sintang, di mana Wakil Bupati Melawi meninjau lokasi karhutla dan pastikan penanganan berjalan optimal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Yeftro. Silakan.
3: Ya, baik rekan Budi, di mana Wakil Bupati Melawi, Malin ya, meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di area perkebunan kelapa sawit PT Rapi Kamajaya Abadi atau RKA Desa Nangakayan, Kecamatan Nangapino, Rabu 26 Agustus 2026. Di mana peninjauan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk perhatian dan respon pemerintah Kabupaten Melawi terhadap upaya penanganan serta pencegahan meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Dalam peninjauan tersebut juga Wakil Bupati ya tidak hanya melihat secara langsung kondisi lahan yang terdampak kebakaran, sekaligus juga mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran yang terus meluas di tengah meningkatnya ancaman kekeringan. Dan ia juga meminta perusahaan membuka data secara transparan dan melaporkan kondisi kebakaran berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bukan sekedar angka yang lebih kecil dari hasil pemantauan pemerintah, Budi.
0: Baik, terima kasih Yeftro, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Dan ini sekaligus informasi terakhir kita di kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah bergabung dan juga menyampaikan informasinya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yeftro di Sintang.
3: Ya, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
1: Terima kasih Budi.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi, sudah selalu jaga kesehatan.
0: Siap. Dan tentunya kita berdoa semoga kondisi kabut asap di Kalimantan Barat khususnya ini segera berlalu dan segera turun hujan. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber